0: komen jua tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #geng pagi kita.
1: Di surang je dalam hidup ai, ai tak pernah ada orang lain.

0: Pagi-pagi macam tu, rasa si lengkap mesti minum air kopi.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Badan beri signal, kita dengar si ya tajuk untuk kita perbincangkan bersama di pagi Khamis tu berkenan kan, aspek kesihatan. Okey. Baik, alright. kita nak komen sebenarnya kita dah terima di live Facebook Sarawak FM. Banyak komen yang kita terima, banyak sedaknya dah trigger penting kesihatan kita tu. Bila kita dah start batuk, pening-pening pala, ayung kecubung kata kita mandah nak. Nak tentu halah kita berjalan kan. Kena aku tak ada ayung. Padahal bila dicek teh ai. Ada berisi tinggi darah.
0: Kan, rasa letih walaupun kita orang cukup tidur.
1: Betul.
0: Sakit pala berulang tapi si ambil tahu pun pening, rasa nak pitam, macam-macam lah.
1: Yalah triggernya sebenarnya. Okey. Kita ada Muhammad Irwan Yusuf komen di situ, tanya, untuk topik pagi itu sangat penting buat semua, ingat jaga kesihatan dari awal, jangan jadi macam kami dulu kerja gasak situ dari dulu, kini terpaksa ke klinik check up selalu, berkumpul lah dengan sidak otai-otai umur 60-an katanya Mada. Kini mun badan dah beri signal, kami akan apply cuti untuk rehat dan badan dan emosi, katanya Mada. Orang Mada, kena kau selalu cuti oh? Kami jawab, aku mau hidup lama. Ingat ya, kesihatan semua, katanya Mada. Betul. Okay.
0: Kan, alright. Kita ada Husni Sabirin. Berkaitan topik tu, katanya dah berumur tu baru faham bahawa batuk, sesema, penin, sengal-sengal, ya adalah signal. Ingatkan dulu, ya adalah sakitnya. Bila ada ambil tahu kita tu, hal kita pandai-pandai lah ambil tahu maintenance badan di.
1: Betul.
0: Bak kata-kata pujangga mencegah lebih baik dari mengubati. Ayalah yang terbaik. Kini berusaha memakan makanan yang asli, mengurangkan suplemen, makanan yang diproses, gula-gula.

0: Nah, okey, kita ada makwa-makwa juga di situ, komen di situ. Di kampung tak cerebu. Mun macam kami dulu sakit-sakit dada. Pas check up, belum tahu apa penyakit. Ada masuk 4 kali check up baru tahu sakit katanya. Rupanya teh gastrik. Kami dah nyangka sakit jantung. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih banyak-banyak katanya kerana kita luak katanya Mada.
1: Okey, satu lagi perkongsian daripada Dayang Hanim.
0: Okey.
1: Mun kami katanya pengalaman dari arwah laki kami. Mun kami nangganya lain rupanya, rupanya gurin berkumbu habis. Adalah nak dirasanya ya. Tanya dulu kena dengan kita. Ayahnya Mada nyawa sana demam. Tindakan kami dengannya Mada kena ya. Terus kami ngembaknya pergi hospital. Bila dicek doktor apa semua, doktor madahnya ada asma, ada jantung, ada paru-paru basah.
0: Betul.
1: Mun si limbak pergi ke hospital ni dah kita tahu.
0: Kita tahu, betul.
1: Lepas ya katanya setiap kali nya lain dia rupa keadaan, tidakkan kami terus mak pergi ke hospital. Ya ajaklah yang mampu kami buat untuk arwah suami kami katanya.
0: Betul, betul. Macam ialah kita nak bila badan kita dah rasa trigger sesuatu, jangan madah ya aku mungkin kepak kali. Aku mungkin terlebih kerja kali. Kita madah macam ialah. Tapi sebenarnya ada hidden signal yang mungkin kita sih dapat baca. Yang mungkin hanya pakar-pakar tertentu saja dapat baca.
1: Betul. Jadi apa yang perlu kita buat, pergilah cek dengan kadar yang segera.
0: Betul. Kadang orang takut bila nangka orang berbaju putih pas semua ngembak teleskop kan apa dia? Teleskop. Kita dah bergegar-gegar nyawa, takut. Ambil darah lagi apalah
1: bayar takut. Tapi kadang-kadang ni bila dah keadaan macam yang kau dah sakit dah apa tu. Sini pergi kau pertama kali. Sedar kau nak pergi ke hospital dulu. Top based on my experience, saya tahu orang lain lah, tapi saya rasa pun orang lain pun akan benar sama dengan kami.
0: Apa ya?
1: Kau akan pergi Google. Apa saya hari ini ni ada nenek cik Google tu benda apa ni, pening biasa banyak cantik muka kau pergi ke klinik lain cerita. Mesti pergi ke Google kat sini, pergi ke farmasi. Farmasi madah gitu gia diberilah nya ubat tu.
0: Betul.
1: Sedangkan kita belum tentu lagi
0: ya dalaman kita
1: itu ubatnya.
0: Betul sih nyampun signalnya tek kepada kita. Betul.
1: Jadi lalulah saya dah pergi konsultasi ke klinik atau ke hospital.
0: Betul.
1: Begitulah.
0: Macam ialah pesanan kita bersama, kami dua juga pesanan diri impun dan juga kita uang di rumah nun. Okey. Tu bersama Indian Lin, selamat pagi Sarawak. #geng pagi kita.

Hi guys, bersama kami lagi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara nak menjaga kulit muka dengan lebih sihat. 1. Langkah penjagaan asas. Gunakan pembersih ataupun cleanser. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan air suam dan pencuci muka yang bersesuaian dengan jenis kulit. Gunakan pelembap ataupun moisturizer. Sapukan pelembap setiap kali selepas mencuci muka untuk mengekalkan keanjalan dan mengelakkan kulit kering. Gunakan pelindung suria ataupun sunscreen. Gunakan pelindung matahari berspesifikasi SPF 30 ke atas setiap hari bagi mengelakkan masalah kulit kusam dan jeragat. 2. Gaya hidup dan tabiat yang sihat. Minum air secukupnya, pastikan kita mengambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk mengekalkan kelembapan kulit dari dalam. Elak sentuh muka. Jangan memicit jerawat atau kerap menyentuh muka dengan tangan yang tidak dicuci bagi mengelakkan jangkitan bakteria. Dan akhir sekali, rehat dan tidur. Dapatkan tidur yang berkualiti untuk membantu proses pemulihan sel kulit secara semula jadi. Cubalah hari ini, Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi, mulakan.

0: Terima kasih untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Tok, kita nak kongsikan berkenaan dengan apa nama teh makluman yang dikongsikan. Mungkin kita ada terbaca ataupun belum maklum lagi berkenaan dengan apa nak dikongsikan berkenaan dengan jerebu tu, yang mana tu dikongsikan oleh sidak pendidikan di negeri Sarawak kita tu. Yang mana ada sikit pelan pengurusan risiko dan bencana pengurusan komunikasi berikutan IPU menunjukkan peningkatan tren tidak sihat pada 24 September 2020 hari tu telah. Jadinya mana memenangkan IPU pada hari tu menunjukkan tren makin meningkat, maka kita orang mak bapak gunakanlah punca kuasa yang telah ditetapkan ataupun cikgu-cikgu sila apa tu segala perkara yang telah ditetapkan dalam SOP. Langkah penyuraian murid laksanakanlah secara baik dan dikomunikasikan secara baik dengan ibu bapa atau penjaga. Langkah pengurusan IPU sihat-sihat di sekolah antaranya kawalan segera di sekolah, hentikan semua aktiviti luar serta merta, murid kekal di dalam kelas masing-masing, semua aktiviti terbuka seperti pimpunan dan pendidikan jasmani ataupun PJ dibatalkan.
1: Baik. Dari segi pelindungan kesihatan murid juga sebenarnya mau ditangga juga, antaranya galakkan pemakaian pelitup muka, kenal pasti murid yang berisiko. Risiko maksudnya tadi mana-mana murid yang mungkin ada asma, masalah pernafasan, sediakan ruang rawatan sementara untuk murid yang sihat. InsyaAllah kita dua akan kongsikan lagi berkenaan dengan pelindungan kesihatan murid, jadual waktu fleksibel. Kalau ada masa kita akan kongsikan juga lah antara tindakan pelepasan awal. Sebab info yang kita peroleh itu pun daripada pegawai pendidikan daerah Kuching sendiri.
0: Benar. Yalah kita nak kongsikan berkenaan dengan makluman lah terkini dan segera juga tindakan kita, yang mana yalah kita dengan cuaca kita tu semakin tinggi bacaan IPU-nya. Dan Seren pun dah sekolah pun dah ditutup kan?
1: Betul.
0: Okey. Kalau kita akan kongsikan dari semasa ke semasa perkembangan terkini berkenaan dengan keadaan cuaca kita di negeri Sarawak tu. Itu bersama Edi dan Lin. Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.

ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kita nak baca komen untuk tajuk kita hari itu berkenaan dengan badan beri signal. Kita dengarkan isi ataupun kita perasan ke si. Okay. Banyak komen yang kita terima untuk pagi itu. Kita ada komen yang seterusnya daripada Masnah Arni. Katanya, bila anggap sakit ya, biasa aja dah teruk baru sedar. Ya, terjadi dengan kami pun. Kami dah anggap sakit belakang kami, biasa aja selamat tu. Mungkin dah terlalu letih. Ngembak mula kuih bulan 6 tu te, kami baru tahu sakit kami yang dah teruk. Hingga kami si dapat nak berjalan hampir sebulan. Doktor madah tulang belakang kami ada masalah. Tulang dah lari dari tempat asal. Urat tersepit ya ternyemadah Allah. Bila dah beri peluang kedua tu, kami nenang-nenang jaga pembenar kesihatan kami. Si dapat melakukan kerja di luar kemampuan kami. Semoga kita semua sihat selalu katanya. Terima kasih perkongsian pada Masnah Arni. Seterusnya,
2: alright, kita dah bacakan juga perkongsian dari Elisman Zetra 3. Mudahlah kita tu harus waspada sebab katanya datang zaman tua, macam-macam terpaksa kita hadapi.
1: Betul.
2: Paling popular bunga penyakit tiga serangkai.
1: Bunga penyakit eh?
2: Kami pun dah merasa macam ni pahit manis bila berhotelkan hospital.
1: Aduh,
2: bila time si sihat dulu.
1: Aduh.
2: Pengalaman jadikan kita sebagai sentiasa beringat. Apatah lagi bumi kita banyak hadapi pelbagai pencemaran, terutamanya keadaan cerbu. Apapun kami rindu katanya layan SPS bagi tok guna skrin layar projector terbesar. Ui, hampir 200 kaki
1: besarnya,
2: macam wayang
1: besarnya.
2: Best kami nangga kita buat live di layar, baru puas nangga apa siang malam di skrin. Cute ya wajah kita dua, besar dan jelas katanya.
1: Ya bawa rindu hati rangga muka terdua. Sebesar lam rangga muka terdua.
2: Untuknya madahnya nak nginte bintang kecil lagi.
1: Itu dia. Okeylah, kita ada Rasanah Junaidi Normah di situ. Ya, katanya alhamdulillah kami di Sampadi semua sihat. Cuma cerbu tu jelah. Sekali naik sekali turun. Bila kan cerbu tu nak habis katanya. Jauh dari segala penyakit dan yang berbahagia. Kami layan aja radio begitu. Terima kasih. Komen daripada Rasanah Junaidi.
2: Okey, Rosman Haji Muslimin.
1: Belum.
2: Nyamadah kebiasaannya membadan kami dan beri signal ia tandanya nak demam. Kami akan makan ubat demam. Ubat demam yang selalu kami makan yang serasi dengan tubuh badan kita pun lah. Yang berwarna biru bujur ya. Alhamdulillah lepas makan pil demam atas kehendak Allah semua dimudah. Andai kata kami si makan pil demam dan kompo makan melarat demam kami.
1: Benar.
2: Satu hari bulan berlarutan selama 3 hari. Sebab dia di rumah mesti ada standby ubat demam.
1: Betul.
2: Ubat sakit gigi, ubat sakit urat badan.
1: Betul.
2: Ialah jak jenjetnya.
1: Benar. Bila dari segi persiapan ubat pun bagus juga sebenarnya, perkongsian daripada Rosman Muslimin tadi.
2: Betul.
1: Kita di rumah nun mendapat nak kita sediakan satu box yang khas untuk kita simpan ubat.
2: Emergency kit.
1: Dalamnya ada segala ubat penin apa nama tu, demam kita, sakit perut lah, minyak tu, minyak ialah kan. Semuanya ada dalamnya.
2: Ya.
1: In one box.
2: Dan khusus juga sebenarnya untuk kita yang akan berpergian. Orang yang berpergian tu pun sebenarnya sidak travel pun harus ada nyimpan barang-barang yang barang-barang emergency macam tu lah.
1: Yes, betul.
2: Mbak segala ada apa nama, anda rasa saya ada sakit kepala? Ada sakit kepala.
1: Ubat-ubatan kita.
2: Ubat sesema ke, ubat sakit gigi.
1: Paling basic lah. Demam ataupun apel tahan sakit. Yang kedua, batuk ataupun sesema. Yang ketiganya, ubat sapu.
2: Yep. Ubat gatal.
1: Ubat gatal, yes. Ataupun kita ada macam apa tu?
2: Apa rumadah ya tu?
1: Kita kena macam kata-kata gatal apa semua ya. Allergic.
2: Allergic, yes.
1: Allergic tu sebenarnya boleh digantikan ubat sesema. Kita pergi farmasi, nyakan madah kita, benda tu boleh pakai kita allergic. Kita jadi bela. Sesema kena allergic.
2: Functionnya sama.
1: Sebenarnya functionnya sama. Mungkin kita sesema, kita boleh juga pakai ubat, makan ubat peramati allergic. Allergic kan lho, pasal sesema ya sebenarnya.
2: Begitu.
1: Nak kecil, ubat kecil
2: ya kita.
1: Kecil ya.
2: Jangan tak sesema, tak nak ya. Ubat batok.
1: Ayo ku jombong lainnya dong.
2: Kata-kata kan. Ubat batok
1: pandeklah alu jadi doktor. Ya taku. Okeylah, kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain. Seperti biasa 9 pagi kelah kita akan ikuti berita utama 9 pagi. Lepas saya kembali lagi bersama Edin dan Lin. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, sahati sejiwa.
3: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
4: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
3: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
5: Munlah yang berhenti tadi.
3: Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat. Lindungi diri. Lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sahih Sejiwa. #gengpagikita

0: pagi-pagi macam tu pasal si lengkap mesti ngomel ku piong.
1: Salah ya Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami Andy
0: dan kami Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GetPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GetPagiKita.
1: Kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk kita orang semua. Semoganya semuanya sehat walafiat tendaknya hari itu. Hari itu mungkin ada yang tengah ngecek buku kesihatan. Bila kami nak mula medical check up ataupun bila nak follow up dengan klinik ataupun hospital untuk peramat janji temu seterusnya.
0: Bila bercakap tentang kesihatan tu nak, kami sebenarnya yang komen.
1: Betul, maknanya, banyak.
0: Kami lah yang jenis mementingkan kesihatan.
1: Betul. Sebab apa? Kesihatan tu sebenarnya awam bulatnya bukan awam bulat, memang memang sangat-sangat penting untuk kita semua. Kita berduit awam bulatnya sedozen-dozen pun, berguni-guni pun nak mung kesihatan kita si sehat. Saya dah ke sini juga pergi.
0: Akhirnya Ramadan, yes, memang duit itu penting. Tetapi kalau kita fikir-fikir, orang kita dah sakit duit, bungkus siapa nak cari
1: betul
0: lagi.
1: Betul.
0: Begialahnya.
1: Mun duit pilihan nak antara sehat ataupun sakit, sehat ataupun duit, kita akan milih sehat dulu. Daripada sehat, tak buat kita cari duit. Ya, berceritanya. Okey, kita ada komen daripada Doli Jumat di situ. Topik pagi tu memang agak susah. Macam soalan kehebat. Apa kehebat tu?
0: Kebat.
1: Oh, kebat. Dalam kertas soalan SPM. Okey. Badan beri signal memang mau ambil tahu dan bertindak. Nah, di sampingnya teguran daripada orang sekeliling juga. Ramai yang negur, kena kita kurus gila kini tu. Pergilah ke klinik dan hospital. Rupanya manis masa bercinta, kata si Haida Hasnan. Signal dia memang molah kita berjaga-jaga. Jangan abaikan apapun. Senyum je meskipun hati terluka. Minjam kata DJ Lin katanya. Terus cerita.

0: Meskipun nanti Gunda lihat Pak Abu belum pulang lagi, katanya dia ajak. Terima kasih komen kita hari Jumat.
1: Okey, kita ada Mansur Fataos, orang Puchong. Jangan madah orang, okey, katanya janji. Okey, sip, memang ada. Cerita kita dalam tu aja. Yang mana bila umur 50 tahun tu mun ada signal dari badan, sip berani nak abaikan.
0: Betul.
1: Dah kena GERD sebelum tu berdiri susah. Duduk susah, berdiri susah, baring susah. Bangun pun susah. Macam ni macam banyak susah je lah, katanya. Jadi mau jaga time makan, jaga pemakanan, standby je ubat angin, minyak angin sebelum angin terperangkap. Alhamdulillah. Mau kasih kena serang macamnya lagi, katanya Mada.
0: Okey, kita dah komen daripada Hasima Kelas di situ. Kami tu dah selalu ke klinik lah, kini tanya dua kali setahun dah bercek. Kami dah ada gastrik dulu tapi dah okey. Makan kami mesti pedas. Tiba-tiba 2 minggu lepas kami kena serang gastrik, angin dah naik ke pala. Kak ya, badan si dapat angkat. Kami paksa juga bangun. Kami minum air lepas ya berpeluh-peluh aja, tanya Mada. Si pernah kami rasa gia dalam hati kata jika Allah nak ambil nyawa kami, kami lepas subuh, tanya Mada. Muntah, cuma muntah angin aja, tanya Mada. Itu semua makan berbantang. Namun salah makan kena lah, katanya Mada. Tepung sayur sejuk, semua si dimakan. Jerak nyawa, tanya. Ya lah, kita tak sensa beringat sebelum kena, katanya. Betul. Sebenarnya faktor makanan tu antara faktor yang utama dalam kesihatan, yang trigger kita kesihatan. Betul. Sebenarnya selain badaya, daripada kita pun tahap kita pun apa nama tu,
1: genetik lah juga.
0: Genetik satu, yang kedua faktor kita pun badan. Adakah kita tu sentiasa aktif, adakah kita atau terperok aja. Benda juga pun membantu kita pun badan ya, atau trigger ataupun isi dengan keadaan apa nama kita pun signal badan kita.
1: Okey, macam yang dikomen oleh Nek Mok tu te, nyamanda kami dah lama ngidap sakit kaki yang lu naik ke pinggang.
0: Oh, tidak.
1: Nang siapa jauh daripada ubat nahan sakit. Mun darah tinggi dan kolesterol masih okey. So kami selalu nang cek di klinik yang mengikut jadual.
0: Okey.
1: Okay, bagus.
0: Macam yang lau, kita pun cerita untuk hari itu. Kita ada komen, kita ada cerita ataupun pengalaman masing-masing berkenaan dengan tajuk kita hari itu, teh. Boleh je kongsikan terus untuk jam yang terakhir itu. Di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.

0: berita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Baguslah pak. Ha, mudah sampai jodoh kau.
1: Oh, berita baik tu.
0: Pun benar nak berbini nak oh. Ha, bila masa kau bergerak tak pak?
1: Oh eh. Yang jadi masalah tak pak. Siapa perempuan dia, Pak?
0: Tahu. Oh.
1: Yang dah merusak kau benda gila, Datuk.
0: Kau tak seberi.
1: Muyas aku nak gaupa kau tu. Tok mesti lihat mata kasar aku lah. Bukan nak berbini kau tu, Pak. Tok mesti peras kau tu. Mesti putus cinta kau tu.
4: Aduh.
1: Ha.
4: Aku belum cerita lagi seberi.
1: Apa kau angguk-angguk tadi?
4: Hai, kau janganlah lu nak olah kesimpulan. Tahu nak ni pernah cerita kita orang ha. Tu angguk-angguk
1: Tahu angguk-angguk.
0: Tahu.
1: Ditanya ke Siti dia kau nak bini
0: mana? Nak bini angguk-angguk.
4: Belum ha. Cerita lagi ha. Aku. Kita orang dah mula kesimpulan cerita palsu ya. Eh malas aku tu eh.
5: Ya membenarlah cerita ya Pak. Aku mempat cinta asmara tu aku si pandai Pak. Si pandai aku cerita kau. Mentukang dengar aja boleh. Ha, cuba kau cerita slow-slow. Cerita slow-slow. Benar sih.
1: Nah, cerita apa? Cerita apa?
4: Oh lah, aku cerita lah.
1: Ah, biar kita tu angguk-angguk cerita lah.
4: Ini macam tu. Adalah aku tu tek berkenan dengan mia kumpuan nak seorang
1: ya.
4: Tu.
1: Ya.
0: Ya.
4: Kak Siti, Bang Man, ha. Sobri.
1: Oh.
4: Aku tu tek kenapa rindu lah niatnya. Kata orang tek diat manis. Ayu tinggi dari aku.
0: Ya.
4: Mun aku berdiri sebelahnya. Rendah aku tu dilihat kita orang. Tapi aku si isah lah.
1: Ya. Macam yang pendek lah kau pa. Dari perempuan ni apa?
4: Kau ngano aku. Cik, aku pada perumpamaannya te.
1: Cik, kau kan kau madah te mun aku berdiri sebelahnya rendah, aku tak kau.
5: Ya, madah sabri cinta itu buta.
1: Oh. Tapi yalah mun orang madah dulu eh, mun orang tua-tua mari madah eh. Mun bini kita tinggi dia kita tu, murah rezeki tu orang pa. Benar apa? Bagus kau berbini kan jangan.
0: Tunggu lok.
1: Tunggu kau pendek ke tinggi.
0: Eh, tunggu lok sabri.
1: Oh.
0: Dah ya tek pa, sambung balik pa. Apa masalahnya pa? Mudah berkenan padahlah.
1: Kau
0: serang aja bah padah kau suka dengannya.
1: Betul. Ah
0: kita dua serius kah? Atau baru nak bergerak?
4: Masalahnya tek. Kita
5: teruskan aja pa.
4: Masalahnya macam ni aku nak madah ho.
0: Padah dia.
4: Aduh. Nya
0: masalahnya bila kau si madah?
4: Nya.
0: Ya masalahnya.
4: Nya nya macam tu, nya macam mau baka. Lekak ya, nya macam nolak kada jua.
1: Si.
4: Jadi apa fikir dah tiga? Macam ni ya.
1: Nya mau.
4: Nya mau.
1: Tapi nolak jua.
4: Tapi nya macam nolak.
1: Jadi kau di tengah-tengah lah kau.
4: Oh.
5: Eh.
1: Ajaib.
5: Oh, ajaib cerita tu.
1: Mau, kejap si, kejap mau, kejap si.
5: Ajaib cerita kau, Pak. Nya mau kasih sebenarnya, Pak. Iyalah orang perempuan suka nak main teka-teki tu. Lekat ya, sidak ya juga sentiasa betul.
1: Woman always right. Nah, udah kita ya. Yeah. Mun orang madah.
0: Yes, kau si aman.
1: Mun orang
0: madah. Kelakar sindiat aku sitak kau madah perempuan.
1: Nah, ya benar.
0: Lewat juga kau. Aku tu betul-betul depan kau tu. Kau jangan nak pukul sama rata, man. Aku tu si macam orang.
5: Tengah. Woman always
0: right. Jangan tak orang, tak tiga.
1: Ya, aku si masuk campur, man. Siap kita. Mudah kasih tidak ngeluar, ya. Checkmate kita di bantinya. Aku si mau campur.
5: Ya, lah.
1: Siap kita, man. Siap.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu.
0: Tepi
1: jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
6: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Terima kasih kepada kita semua yang masih lagi terus kekal bersama Andy dan Lin di Selaman Pagi Sungai Waktu. Kita nak kemas kini berkenaan dengan bacaan IPU semasa di seluruh negeri Sarawak.
1: Seperti yang kita sedia maklum bahawa 100 lebih sekolah di Serian diarahkan tutup. Dan setakat 9 pagi tok tadi, Serian mencatatkan IPU 217. Dan
0: ada peningkatan
1: ada peningkatan sama juga dengan Kuching 195, diikuti Semarahan 189, Bintulu 170, Seri Aman 168, Samaraju 162, Seri K dan Sibu 158, Mukah 148, Miri 126.
0: Nak kena tengok hanya sikit kawasan saja masih kekal sederhana, iaitu Kapit. Okey, yang antara perkongsian untuk bacaan IPU terkini lah, ataupun semasa lah, kita kongsikan bersama dengan kita. Okey, berbalik kepada cerita kita hari itu, Tek, berkenaan dengan kesihatan kita bersama. Kita nama Zai komen di situ, kacak topik pagi itu sejujurnya. Di rumah kami itu macam klinik. Ubat tahan sakit, pil demam, batuk, ubat gatal, semuanya ada. Teringat kami mula-mula diserang gastrik. Degupan jantung kami pun dapat didengar, tanya. Dengan masih ingat lagi asana apa tu, lahum?
1: Nah, tobat lahum.
0: Oh, time ya, tanya mana. Alhamdulillah, Allah Akbar, tanya. Pedih ulu hati. Rasa kena iri sasa makan, katanya mana. Dan tanya, alhamdulillah, syukur semuanya okey. Ya, komen daripada Mak Zai. Betul. Kena sediakan apa nama kit keselamatan di rumah.
1: Betul. Alright, kita ada Ida Fazari. Bagi kami, kita perlu alert dengan badan kita pun. Kita yang merasa kelainan pada tubuh badan kita, ada sesetengahnya kita dapat kawal, rawat sendiri. Macam demam, biasa makan pil demam, tapi mudah berlarutan, mau ke klinik juga. Dan bila berkaitan dengan sesak nafas, mau segera ke emergency. Jangan tunggu lagi, bahaya bah, terutamanya bila dah menjangkau separuh abad tu. Setakat tu alhamdulillah, rizat darah keseluruhan masih stabil. Bil, si perlu ambil ubat permanen. Minat perlu jaga-jaga bila dah bertambah umur.
0: Begitu. Okey, kita ada Arisa Adiram. Kalau dari pagi sampai tengah hari masih terik, tarik selimut tebal walhal hari panas. Matahari dah terik, memancar sinarnya. Badan dah bagi signal BP rendah dan episod demam bermula untuk beberapa hari. Kadang sampai ke minggu. Disebabkan si boleh nak makan ubat sembarangan bila BP dah rendah. Saya mengamalkan tunjuk aja yang disyorkan nurse untuk berjemur di bawah cahaya matahari dalam 20 ke 30 minit sampai berpeluh. Bila dah berpeluh, badan akan rasa segar semula dan bawa rehat sampai tubuh boleh kembali bekerja seperti biasa.
1: Tapi
0: caranya.
1: Tapi kadang-kadang kita terfikir je, terlebih rehat, terlebih tidur, si bagus juga kok.
0: Kau ngantuk juga kaya.
1: Ngantuk juga.
0: Betul.
1: At least ada berpeluh, ada some activity nyapu kah, apa kah, sekurang-kurangnya lah.
0: Benar.
1: Nah, kita ada Dayang Hafidah, jaga kesihatan semua. Kami nak attack, kami kena attack vertigo tahun lepas.
0: Aduh.
1: Serpapan Panadol si nyasi. Padahal ubat peninnya yang adanya empun. Baru okey lekat makannya.
0: Padahal.
1: Berlaku dengan mak kami, rasanya ada dua kali. Signalnya nyetelik siapa dengar bapa, telinga si dengar bapa
0: tedah.
1: Vertigo. Pusing, berpenin, pasti anak lahan-lahan membuang air besar. Lepas dia berdiri pun si dapat vertigo lah. Memang ada ubatnya sendiri. Memang kena pergi ke hospital ataupun klinik lah.
0: Okey, ya, tanda komen dan pengalaman kita bersama. Lepas tu Medok Lin akan kongsikan lagi lah antara cerita ataupun pengalaman kita di Facebook Sarawak FM. Selamat pagi Sarawak. Hashtag geng.

0: Baik, kita nak sambung beberapa komen sebelum kami dah menutup tirai Selamat Pagi Sarawak edisi pagi Khamis tu, berkenaan dengan badan beri signal kita dengar si tu berkenaan dengan kesihatan kita pun lah. Ibu nak kelakar kesihatan orang, kesihatan kita pun macam ni kita trigger mengenai dengan kesihatan kita. Kita ada Nolena Kuang komen juga di situ, katanya kami mun dah ada signal tu, tahulah kami mun badan rasa sejuk, rasa malas, nak berhenti, mau demam, nang si dapat kena air, katanya madam. Makin berumur macam tu, tanda-tanda kita mau sakit, katanya. Okay, ya, komen daripada Nolena Kuang.
1: Alright, kita ada Khair Jaiman. Okay, tu kisah allergic yang tak amat perit selepas makan seekor udang galah.
0: Udang galah sebab makan.
1: Ya, nyaman. Tapi ialah tak nyaman-nyaman memberi nyaman ke badan juga.
0: Betul. Kesannya lepas ya.
1: Walaupun hanya satu ekor ya. Yang mana habis minyak cap kapak sebotol demi nak meringankan kesakitan. Kami si akan makan udang walaupun sebesar lengan didang, katanya.
0: Ya, Rabi.
1: Kami orang ada nginang macam tu. Nya si apat makan ketam.
0: Oh, sama.
1: Abang ni. Asalnya makan ketam, kau nangga jungonya kembang merah.
0: Kedak letak kedak ning bazura.
1: Tapi lagi mau juga mejal nak makan. Ngenang rasa nak makan.
0: Nyawa bah nyawa nak ingin, makan, ingin, kan? Ingin nak makan dengan injeri.
1: Tapi ialah awal-awal kau prepare pel.
0: Okeylah, kita ada ini nono komen juga di situ. Pada mati tepik hari tu nang heng benar lah, kata cuman ho. Kami tu dah tua, tu dah makin takut nak ke klinik. Yo. Kami tu jago benar kesihatan, terutama sekali perut. Yo je rajo segala penyakit. Kadang-kadang mudah tengah hari mesti kami makan nasi munsik do nang upo orang kena karan badan gegar-gegar, tanya mada. Suko masa tu masih seolah-olah tanpa ubat-ubatan. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Okey,
1: kita ada Maknik Asal Sabri. Nyamada, signal badan kami dah rasa tu DJ, tangan penat, rasa hilang si tahu ke sini. Selalu bila rasa macam tu kami akan berubat dengan orang yang pandai ngurut dengan minyak sebab kami bekas pesakit stroke.
0: Kasih.
1: Ada tersalah pantang kali. Petang kelaklah baru kami berubat. Pergi segeralah ho.
0: Okey, ya, antara komen-komen ataupun pengalaman masing-masing berkenaan dengan tajuk kita mbak hari tu. Jadi,
1: dan apapun kita nak simpulkan lah, kita nak berikan beberapa tips dan panduan praktikal. Lakukan body check-in harian. Ambil masa 1 ataupun 2 minit setiap hari untuk kita nangga tubuh pun ada rasa sisa yang berulang-ulang kah. Yang kedua, simpan catatan simptom mun ada kesakitan berulang. Contoh sakit palak setiap petang akan berlaku. Buatlah diagnosis. Yang ketiga, elak self-medicate berpanjangan. Macam saya madah tadi, self-medicate dia sekiranya bergantung pada ubat sahan sakit daripada seminggu, ya, petanda utama untuk jumpa pakar perubatan. Jangan nak lah-lah cari cek Google. Jadualkan pemeriksaan kesihatan berkala. Lakukan saringan tekanan darah sekurang-kurang sekali semutakhir setahun walaupun rasa sihat.
0: Benar.
1: Apapun kita nak simpulkan, penjagaan kesihatan bukan bermula di bilik rawatan hospital, tapi bermula dengan kepekaan kita terhadap perubahan fizikal, mengenali dan bertindak ke atas isyarat awal badan. Langkah penjagaan paling ampuh untuk mengelakkan kerosakan kesihatan kekal, memahami bahasa tubuh bukan satu bebanan, sebaliknya satu benda peka yang kita berupaya untuk menyelamatkan nyawa sebelum terlambat.
0: Betul. Kadang-kadang kita nanggap wang tu sihat, saya dah upah sakit terupanya, tapi tiba-tiba halu ninggal.
1: Subhanallah.
0: Jadi benar-benar macam tu lah kita si tahu apa sebenarnya dalaman kita yang penayangnya alami. Sebab kita perlu cek, kita perlu nanggap badan kita. Sekandainya tahan.
1: Tapi kadang tak faham juga ni, ada setengah orang bilanya nak pergi ceknya, nyanya denial, nya rasa takut nak pergi, nya dan nya takut untuk menerima kenyataan.
0: Betul.
1: Apa yang akan dibadah.
0: Yes.
1: Pahit ku telan jua, kata UKS.
0: Nang jua. Lebih bagus kita tahu daripada kita mengawatnya. Macam ialah cerita kita. Semoga kita semua sehat-sehat hendaknya sampai bila-bila hendaknya. Okey. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi pada bulan Oktober kelak.
1: Ya, bila mak kau ninggal aku.
0: Awaklah, saya meninggal ke kawan saya.
1: Sebulan pun pakai ya, untuk Oktober. Apapun, selamat berangkat ya, Pak.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya, jangan lupa, gue di sini.
0: Ya, enggak lupa. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar, dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
2: Ini tu.
3: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
2: Ah, tiap klik kan ada.
3: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
2: Muat pun kini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
3: Semuanya ada.
2: Muat turun kini tu.
3: Betul-betul percuma.

0: بالصورة أكو أزع مناري
1: سراوة اف ام
2: سراوة اف ام
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika Syarikat. Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemuteraian Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka, Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan Memorandum Persefahaman Islamabad yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu, sambil menegaskan Presiden Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington. Jelas Rubio, Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan Tehran, namun mengingatkan supaya pertemuan terbaru antara kedua-dua pihak tidak dianggap sebagai satu perkembangan besar. Mengenai lanjut serangan Houthi dan ancaman terhadap Arab Saudi, Rubio berkata Washington akan terus memenuhi komitmen pertahanan Riyadh. Dalam perkara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu unggah semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesesamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Beliau menggesa usaha mencapai keselamatan bersama menerusi kerjasama serantau. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan dan menekankan konflik itu merugikan semua pihak. Dalam perkara itu, Presiden Trump menjemput rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, untuk menghadiri sidang kemuncak G20 yang dijadual berlangsung di Miami pada Disember. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio mengesahkan perkara itu ketika Washington terus berusaha mencapai persetujuan bagi menamatkan perang antara Rusia dengan Ukraine. Beliau berharap Presiden Putin menerima jemputan berkenaan. Seorang kelasi India maut selepas sebuah kapal kargo diserang di Selat Hormuz malam. Pusat Keselamatan Maritim Oman dalam kenyataan memaklumkan kapal yang berdaftar di Antigua dan Barbuda itu diserang kira-kira 2.5 batu nautika dari pantai Oman menyebabkan kebakaran di bilik enjin. Seramai 27 kelasi berjaya dipindahkan oleh Tentera Laut Oman. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar India mengecam serangan yang mengorbankan seorang warga negaranya selain menggesa pihak yang berperang kembali ke meja rundingan. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Beliau memberi amaran gangguan terhadap perkapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Syarikat kecerdasan buatan AI digesa mengutamakan aspek keselamatan, ketelusan dan accountability dalam pembangunan teknologi itu. Putra Harry memberi amaran supaya kemajuan AI tidak bergerak lebih pantas daripada kemampuan masyarakat untuk memahami atau mengawalnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Clinton Global Initiative di New York semalam. Putera Harry turut menggesa supaya inovasi berkenaan dibangunkan untuk memberi manfaat kepada semua pihak, bukan hanya segelintir masyarakat yang mengumpulkan kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ekspresi
2: Aih, stok udah habis lah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam kerja set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
3: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
4: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
5: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
4: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
5: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
4: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
5: Kalau gitu, senang hati makcik.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
2: SFM.
3: Okay, Ekspresi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM dan bertemankan saya Syaza untuk hari ini, hari Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertemankan saya Syaza pada hari ini hingga jam 2 petang, 10 pagi hingga 2 petang, dan seperti biasa di ruangan di segmen Ekspresi pada hari ini kita ada Info Ekspresi bersama dengan rakan kita di Miri FM untuk Info Ekspresi pada hari ini bersama dengan LY dan juga Fas yang kini berada di Miri. Hello Fas, LY.
4: Assalamualaikum. Ya, hello. Assalamualaikum Sanda. Lambatnya mikir sekarang siapa loadingnya dulu begitu. Tunggu-tunggu
5: je kami. Nyebut nyebut si, nyebut si.
4: Oh, dah sebut si. Dah on mic kami dah sebut. Fas.
5: Dengar nangga kita. Saza.
6: Kami macam agak-agak siapa tak nama tak lupa. Ya.
5: Bukan lupa tapi seingat.
4: Awaklah. Ibu lah kami tu off the mic.
6: Alu nak maju.
5: Awaklah Fas tu.
6: Nak maju ala nampak diri tak nak keluar dari
4: konti. Kena goleng-goleng lah di depan konti tu.
6: Baiklah, selamat pagi. Okay. Untuk kedua, macam ni dengan cuaca di Miri kita tu, silakan.
4: Cuaca di Miri masa tu mendung. Oh, jerebu dengan mendung.
5: Adalah sikit-sikit hujan rintis-rintis macam ya. Tapi ni asyik deras lah. Maksudnya tadi bukan hujan besar lah. Hujan nak kecil-kecil je adalah.
4: Betul? Hujan
5: kecil-kecil. Hujan kecil-kecil. Yang comel-comel. Comel-comel je.
6: Macam hujan rintis-rintis.
5: Rintis-rintis. Ada je omadah berberis. Omadah tak nak. Macam spray Fas.
4: Kena sepak
6: Cuma kita spray muka Fas. Macam ni lah. Macam perumpamaan je lah.
5: Macam ya lah. Munsi sembuh je.
4: Jangan, you say boy. Kena siap lah alang kita dua nyiram kami pakai sambal dia terus.
6: InsyaAllah
5: akan dijalankan.
6: Baiklah, keluar juga Fas. Mungkin ada info yang telah nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita tu. Mungkin yang telah berlangsung ataupun yang akan berlangsung di sekitar Bandar Miri. Silakan.

0: pengunjung dan juga kepada penduduk warga Miri ni. Mm-hmm. Jadi kita ada tiga event ataupun tiga program yang akan berlangsung hujung minggu tu, iaitu bermula pada Jumaat, Sabtu, Ahad. Tapi hari Maret dah bermula juga, berstart, bermula di Indoor Stadium. Program apa, LYO?
1: Literature.
0: Kertas ya.
1: Betul lah.
0: Betul. Program Sarawak Literature Festival yang berlangsung selama 5 hari bermula semalam 23 September sampailah 27 September bertempat di Miri Indoor Stadium dan juga Pustaka. Wow, bestnya.
1: Ya, berlangsung bermula dari Maret lah, Syaza. Sampai 27 September. Jadi dalam masa beberapa hari tu banyaklah aktiviti yang berlangsung.
0: Jadi antaranya ada juga special artist yang akan menghiburkan kita ni. Ni malam bila ni? Show konsert-konsert ni pun ada ya?
1: Kalau untuk hari tu, hari tu Khamis kan, 24 hari bulan. Okey, untuk majlis perasmiannya akan diadakan pada hari tu. Bermula dalam 2 petang tu lah. Bermula 2 petang di majlis lagi apa, di Indoor Stadium.
0: Ada juga sebenarnya 26 hari bulan kelak, hari Sabtu, pertandingan Tekna. Betul eh? Tekna, lagu tradisional Kayan, pada 26 hari bulan, 7 malam hingga 10 malam, di pentas utama Sarawak Literature Festival 2026 bertempat di Stadium Tertutup Miri tu.
1: Ya, sebenarnya yang bermula semalam tu, ya, kita recap balik lah semalam tu, day one tu. Kita nangga untuk day one tu. Day one hari pertama lah. Untuk hari pertama tu, ya, ada persembahan kebudayaan. Pada bermula 10 pagi, bermula awal 10 pagi. Tok sidaknya tu dari Persatuan Bangsa Kejaman Sarawak. Persatuan Kebudayaan, Persatuan Bangsa Kejaman Sarawak. Nya, selain daripada ianya, ada juga wacana bahasa dan sastra Dayak, dari tradisi lisan ke pesada ilmu. Panelnya tok siapa tok pas?
0: Panelnya si tok Dayak Research Center, Institut Keling Kumang Indonesia. Dari Indonesia.
1: Jauh taknya diimport lah, dijemput.
0: Betul.
1: Jadi selain daripada ada juga forum Sarawak Kiana, diadakan dengan tajuk menerokai identiti Sarawak melalui penyelidikan, penulisan dan penelitian bersama Pustaka Negeri Sarawak. Ya, dah pun berlangsung. Ya, ada juga Marek atau Fasono hari pertamanya ada
0: Buktok pun ada juga kaedah interaktif didik anak suka membaca, dan juga meet and greet lah. Dan pasal sebelah petangnya kita ada Zumba.
1: Ada Zumba. Lain bunyinya ya. Saza Zumba. Happy-nya, benar-benar happy.
2: Tetap jajaknya ko.
1: Kalau si dapat tetap gila, kelak terbatok.
0: Ya lebih rancak lagi lah kan. Daripada kita cool down, baca-baca. Petang-petang nanti. Tiga, dua, satu.
1: Kiri, kanan. Kata pas ada.
2: Mesti pas ada nak cuba join sekali ke lah.
0: Yelah, nak join sebenarnya hari Marek. Tapi macam yelah, si sempat rasanya Marek.
1: Si sempat. Selain daripada ia Sazau, malamnya ada malam gemar puisi dan teater Melati Sarawak bersama Ahli Putra, Ahli Pekasa, Wakil Putra Seni Brunei, Darussalam dan juga Studio Labu Saksi Sak Coaching. Jadi tak sebenarnya yang telah pun berlangsung semalam lah.
0: Betul-betul.
1: Di hari pertama. Kalau hari keduanya, Fas?
0: Okey, kalau hari kedua, hari tu bermula pukul 10 pagi tu, baru je start sebenarnya, iaitu sesi literasi maklumat. Sesi seni berfikir dan juga menilai maklumat. Yalah, pukul 11 pagi kelak, ceramah Semanis Kurma lah, 2.0, bersama dengan Ustaz Wan Akasyah dan juga Dato' Ustazah Siti Nur Abahyah.
1: Pukul
0: 11 pagi. Lepasnya persembahan kebudayaan, persembahan silat Persatuan Melayu Miri. Pukul 2 petang, Majlis Perasmian Sarawak Literature Festival 2026 pada pukul 2 petang kelak.
1: Selain daripada ya, setidaknya ada juga sesi santai Tok Saza, kuis kelakar Sarawak. Best eh.
0: Tok boleh bagi Saza Tok kelakar
2: Sarawak. Mesti kagum kami.
0: Dah ngannya.
1: Mun pertandingan pun Saza jua.
2: Pertandingan bagi Saza. Sabar tadi.
0: Betul lah, umpamanya Teh Saza.

0: lah.
1: Umpama je lah contoh.
2: Kau rasa tak? Udah mudik hari tu. Terpelang nun. Kau rasa tak?
0: Apa terpelang?
1: Apa terpelang?
2: Tutup lang nun.
1: Tutup lang.
2: Gudik dah hari tu.
0: Gudik dah hari, okey.
2: Tutup lang nun.
1: Tutup lang. Kami tutup lang.
0: Kami tutup lang.
1: Kan Sasa? Bunuh telinga kita.
2: Tutup pendek-pendeknya je. Jadi tutup lang nun.
1: Tutup lang.
0: Mesti kami terdengar tadi terpelang.
1: Nah, sama kita dua.
2: Mak kata, selalu kita kan nyebut
1: menyebut
2: lah. Atau merang. Merang raya.
0: Oh, raya.
1: Ada bypass.
2: Merang raya. Merang raya lebih baik.
1: Jadi benarlah tadi yang pertama, hari pertama, kedua, ketiga. Ia ada dari 23, 24, 25, 26, 27, 5 hari lah semuanya kan.
2: Betul.
1: Jadi kita kongsikan untuk 3 hari untuk Dolok Fas. Kelak kita sambung lagi.
2: Untuk hari ketiga esok hari itulah. Untuk esok hari kita ada forum Sarawak Kiana, iaitu bahasa Sarawak dalam sastra moden dan juga media baru. Diikuti sesi ceramah Sarawak Kiana juga. Cerita di sebalik kraft, Selayah Keringkam, macam base tu disampaikan oleh Shaza pula.
1: Dengar kita Shaza.
2: Shaliza.
1: Okey lah, Shaza dengan Liza lah.
2: Shaliza, okey.
0: Bapak
1: kali
0: tak
1: sasa
0: Shaza tadi.
1: Ambil kau.
2: Shaliza binti Sydney, iaitu Brook Museum. Lepasnya sebelah petangnya kita ada bedah buku.
1: Bedah lah kita, bedah apa tu?
2: Bedah buku lah. Bedah buku pesta kaul.
1: Ya udah tajuknya. Kita nak wala macam ni Saza. Baca aja kita sih.
2: Saza ada pergi. Bedah buku pesta kaul Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Panelnya iaitu Encik Ria Maruzain. Yalah. Okey, sebelah malamnya di sebalik lagu seni makna dan penulisan lirik. Okey.
1: Bukannya ajak Faso, sidaknya ada sesi santai. Sesi santai tu nya ada kuis literasi dengan karaoke.
2: Tak boleh Saza ikut karaoke tu Saza.
0: Hijau kami. Setiap pertandingan semua Saza masuk.
2: Kompom kita akan menang.
1: Menang.
2: Menang di belakang. Bukannya di depan.
1: Fast lah. Okey. Hanya lah teh. Nya memang kita ajak menang lah. Hanya menang di belakang. Okey. Kita dah kongsikan tiga tadi. Tiga hari. Kan kita akan kongsikan lepas hiburan tu lah Sazao. Untuk hari yang seterusnya, hari keempat dan hari kelima dan terakhir.
2: Okey, kita lain dulu lagu tu. Spontan je lah Sazao.
0: Lagu apa teh?
1: Spontan.
0: Spontan.
1: Spontan je.
0: Sempat lagu
1: teh. Uhui. Jabil.
2: Betulkah?
1: Jabil lah kan?
0: Siap tidak bincang.
2: Betul kan namanya? Uhui di Abdul.
1: Betul lah. Di Abdul. Di Abdul ke di Abdul? Nyetok sebenarnya si mau makin cemata tadi.
2: Kami kan ada yang jauh. Yang jauh kami si nampak. Yang dekat kami nampak. Terbalik. Yang jauh kami nampak.
1: Nyuruh kita duk pergi. Aduh. Okeylah kita dengarkan lagunya spontan.

0: L-Y itu dia. Allah Allah. Uhui di di Abdul.
1: Di Abdul katanya tadi, bukan salahkah katanya tadi?
0: Nah. Di Abdul, kami dengan enggak dari Jawa Bu, kami dapat enggak.
1: Tadi si fokus.
0: Oh, dia suka bertekad dengan kami tu Saza. Kita tahu lah kita ada masalah penglihatan langgar dekat.
1: Katanya. Bukan sekali, bukan dekat dua kan kali, jauh. Tiga kali. Banyak kali kami dah nasihatkan.
0: Dia si mau ngalah Saza sebab rakan-rakan yang lain semua pakai spek. DJ Mul, DJ asal pagi, Syaz, Leo.
2: Fas, mungkin kita semua pakai spek, boleh pakai lens.
1: Oh, tapi yang si mau pakai.
0: Si pandai kami, macam ni nak pakai benda ya.
2: Kami pakai lens tu. Memang pun jauh juga.
0: Oh, kami si jauh, kami dekat.
2: Kita dekat. Oh, mana terabun waktu
1: awal. Nah, kami si mau tengok cerita macam ni yang tiap Saza. Sebabnya saya dapat terima akikat.
0: Malas saya.
1: Malas saya katanya. Kita bukan muda lagi.
0: Menanggap telefon siapa dekat-dekat. Mesti dengan jauh.
1: Ya namanya kita bukan muda lagi, Fas.
0: Almaklumlah Saza. Setiap malam kami bergadang berjahit baju orang.
2: Nasi.
1: Suka hati jenya tu.
2: Telur.
1: Hotel duhal. Okeylah, tadi kita tinggalkan cerita telurnya tadi Sasa.
2: Kita teruskan dengan info-info.
1: Infonya.
2: Seterusnya. Info yang
0: keempat. Okey, 5 hari masih Cik Sasa. Langsung sebenarnya Sarawak Malaysia Festival.
1: Nya mesti mau sambung sampai hari.
2: Sambung
1: tadi
2: lagi.
1: Kan 1-2-3. Ya ada 5 hari. Kita ada 2 hari lagi.
0: Ya 5 hari 5 hari aktiviti berlangsung kan. Program yang berlangsung untuk hari yang kelima iaitu hari Sabtu. Berlangsungnya juga. Aduh, siapa telefon tu?
1: Dia tu nang selalu di call orang. Gamek pun sik tahu. Tapi siapa? Aku bilang ni Ji.
0: Sik tahu siapa tu.
1: Okey. Kumpulan ni Ji Duhal neponnya. Ada mula konsert tidak tu. Okey, day 4
0: untuk hari yang keempat iaitu hari Sabtu, iaitu persembahan kebudayaan Persatuan Melanau. Lepas ia persembahan Pantun Iban dan juga wacana tokoh penulisan etnik Sarawak, Pasak Budaya Legasi Sarawak. Best tu sebenarnya. Lepas ia petangnya ada ceramah motivasi. Malam persembahan kebudayaan dan juga bila persembahan artis tu Teh.
1: Ya, ya, depan kita ya.
0: Artis yang akan menghiburkan kita tu ada Hafiz Shuib, Bob Yusuf, Aziz Mustafa, Melissa Francis, Alina Murang, siapa lagi? Rosana Urai, ramai
1: lagi lah sidangnya.
0: Mawat, Heli Francis, okay, Anderson Kalang, ramai okay.
1: Ya, hari ke berapa? Hari keempat. Hari kelimanya last segi harinya.
0: Hari kelima untuk paginya persembahan kebudayaan silat lepasnya Sarawak atas Tok. Apa tu? Persembahan kebudayaan. Lepas ya kita ada
1: kita juga orang nak si nampak aku baca.
2: Kita tunggu apa jadi pada jam.
1: Okey. Okey lagi.
0: Lepas ya hari tadi
1: break besar sikit bah, zoom sikit bah.
0: Okey, kita zoom sikit lah. Kita ada cosplay. Cosplay tu best tu. Oh, sedap pakai anime. Baju anime-anime tu. Untuk hari terakhir tu. Untuk hari ke berapa? Terakhir lah kan?
1: Yang kelima.
0: Yang kelima. Lepas ya malam malam terakhir ya, Ahad ya, ada malam ritma kenyalang. Bawa ada Harry Francis, Aziz Mustafa, Melissa Francis, Bob Yusof dan juga Hafiz Shuib.
1: Yalah sidaknya tadi nak. Ya malam terakhir.
2: Malam jadi, terakhir.
1: Ya sebenarnya ada di pentas utama, ada di mini pentas. Tapi kita nak highlight untuk di pentas utama lah untuk aktiviti-aktiviti yang berlangsung selama 5 hari tu lah.
0: Tapi yang paling bestnya LY apa? Di sini. Cari makan.
2: Cari makan.
1: Kita mau cari ilmu. Dia mau cari makan. Tapi nang benar juga lah. Kalau ada pesta-pesta macam kita akan dapat dipisahkan dengan pesta makan.
2: Betul. Pesta
1: makan. Ada. Betul. Ada. Jual-jual lah.
0: Sebab makanan mestilah ada makanan yang pelik-pelik kan.
1: Kadang-kadang kita si kita pernah jumpa. Makan, kita cubalah untuk makan kan. Macam lah.
2: Ya sebenarnya tujuan pas pergi sebenarnya nak nangga makanan sebenarnya.
0: Induk sebenarnya nangga air warna, nangga air warna-warni, warna gadung, warna kalas,
1: nama
0: warna,
1: pun pelik-pelik.
0: Pelik-pelik ya airnya.
1: Okey. Okey Saza. Tadi berkenaan dengan info yang berlangsung selama 5 hari lah Faso.
0: Okay.
1: Untuk dari 23 sampai 27 September yang bertempat di Indoor Stadium dan juga Pustaka sebenarnya.
0: Ya,
1: dan kita kita sebelum tu untuk info seterusnya tu lah. Sebelum tu kita pernah mengundang ataupun ada tetamu kita di Info Express juga, iaitu dari SM Jalan Riam, Sekolah Menengah Jalan Riam, yang setidaknya berkongsikan berkenaan dengan setidaknya mewakili untuk pasukan forum pelajar. Jadi yang berlangsung di Kuching kan Fas?
0: Betul.
1: Baru-baru tu, jadi kita ucapkan tanya kepada pasukan forum pelajar SM Jalan Riam Miri yang dikongsikan oleh cikgunya tu lah. Setidaknya saya dapat datang untuk meraihkan ataupun berkongsikan kemenangan, tapi setidaknya ada bagi info dengan kita Fas.
0: Betul. Iaitu kejayaan gemilang mengharumkan nama sekolah mereka, iaitu pasukan forum pelajar dinobatkan sebagai Johan Keseluruhan dalam pertandingan forum pelajar peringkat kebangsaan 2026 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Lebih membanggakan lagi. Oscar not cute ya sebelum tu. Kita bersama dengan Rinas masa ya kan?
0: Betul
1: masa
0: Rinas.
1: Ya? Adik Oscar Ong Kang Kang tu telah menerima anugerah. Tu paling paling bertenaga biak tu sebenarnya Saza. Panel terbaik. Kami mesti tahu.
2: Okey.
1: Sebenarnya kan dia teringat dengan kerana nakal sebenarnya, kerana nakal si Oscar tu. Kami orang sudah dapat lupa kerana si Oscar tu. Dia lucu.
2: Kami
1: tapi
2: semua
1: ibu nanggah kamera, tapi yang sebenarnya komitmen dengan apa kata cikgu Nyamada tadi, dengan apa yang diberikan, apa yang diajar oleh cikgu tu lah. Jadi sebenarnya kita apa bagi penghargaan lah sebenarnya kan Fas, Saza dan
0: betul.
1: Semua penghargaan yang terhingga sebenarnya kepada guru pembimbing yang pernah bersama kita juga masa ya kan Fas, iaitu cikgu Seriam, cikgu Vun dan juga cikgu Doni yang banyak apa memberi tunjuk ajar lah dan komitmennya, latihan intensif yang si putus-putus lah apa abad kata sidaknya Tek Madah. Kalau cikgu si marah macam cikgu tetap hari cikgu si marah nak kalanya si marah memang anak murid yang akan buat sambil lewa ajar lah.
0: Betul.
1: Jadi dengan kemarahan gurunya Tek tetap hari
0: kata Tek Madah
1: ya berjaya menjadi Johan sekali lagi untuk apa Tek Fas mengharumkan nama sekolah sidaknya dinobatkan sebagai Johan Keseluruhan dalam pertandingan forum pelajar peringkat kebangsaan.
0: Betul. Kita salah sebut tidak kami tetap te.
1: Salah sebut ke kami?
0: Oscar Ong Kang Heng.
1: Betul lah. Kita yang salah dengar.
0: Oh ya kah? Saza lah kita salah.
1: Saza ni kita.
2: Kenapa mesti kami jauh?
1: Kami sebenarnya libatkan Saza. Nya aja.
2: Tadi tadinya sebut Kang, belakangnya tadi berdengar. Nya sebut Heng.
1: Betul lah, kami dah memperbarui kan.
0: Ya lah tadi kita tersasul.
1: Dah kita perbarui. Nah.
0: Udah kita dah bertekad malam tu Saza.
1: Semua ambil kawan kita lagi. Okey. Okey, ialah satu kemenangan ataupun yang menjadi kebanggaan kita lah sebenarnya. Anak-anak kita, walaupun setidaknya kita sedia maklum setidaknya semua Cina, Chinese lah. Tapi mampu menguasai dalam bahasa Melayu dengan baik.
0: Betul. Tahniah kepada semua mereka. Semuanya adalah pemenang.
1: Semuanya pemenang lah. Tapi alhamdulillah kan. Sebenarnya kami pun teringat waktu Oscar datang situ. Nya sebenarnya kita nanggar rupanya nang apa nakalnya.
0: Betul.
1: Nya nakal ni macam main-main je.
0: Tapi semuanya baca saja ya saja.
1: Terus terdiam
0: betul,
1: kita.
0: Betul. Ha. Assalamualaikum. Terusnya kan.
1: Bila ni mana
0: sepeluh. Contoh-contoh.
2: Sepeluh lah demo.
1: Si, tapi yang benar
2: dengan suaranya
1: memang kami pun terkesima pada ho.
0: Terkesima. Suka nak buat contoh.
1: Tapi yang benar lah suara Oscar. Kami terkejut kalau dia berdiri ya. Tapi yang benar lah Oscar walaupun kita nangganya macam ya, tapi kita nangganya lucu, lepas saya kita nangganya macam nakal-nakal, tapi sekali dia buka suara. Nang benar suaranya nang kaca. Nang terdiam je kita dengar.
0: Terdiam semua. Juri
1: Tapi fokus. layak lah.
0: Juri sebenarnya fokus, saya nanggar kertas. Okey, teruskan mula. Dengarnya buka
1: teruskan
0: suara.
1: Mula.
0: Terus terkejut.
1: Mula-mula pun fas pandang sebelah mata aja.
0: Terus cikgu terkejut. Nanggarnya. Sekelip-kelip mata. Sampai habisnya baca saja.
1: Ialah bakat dan keistimewaan Oscar betul. Tadi. Dan juga rakan-rakannya lah. Okey, yang info yang kedua lah yang kita kongsikan. Toh, yang bakal berlangsung.
0: Masih panjang lagi masa. Kucing main lagu dulu lah.
1: Kucing lah.
2: Kita nak main lagu Nabila Razali dengan lagunya Pemata Hati untuk anda terus bersama kami dalam Info Ekspresi Mira FM dan juga Sarawak FM.

0: Cabang gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat,
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Okey, Info Ekspresi bersama dengan Syaza, Fas dan juga LY dari Miri FM pada hari ini.
4: Betul.
3: Bersama anda berkongsikan info-info terkini, aktiviti-aktiviti yang berlangsung di sekitar Bandar Miri. Baiklah, Fas, apakah info yang dikongsikan bersama dengan pendengar kita? Silakan, Fas.
4: Okey, yang paling bestnya tu, Syaza, yang berlangsung esok hari sebenarnya tu, Kayu.
5: Ada lagi.
4: Jom Keniah Regatta Subis Niah 2026 berlangsung selama 3 hari bermula esok 25 September sampai 27 September. Jumaat, Sabtu, Ahad. Dari pukul 7 pagi sampai 12 pagi, 12 tengah malam. Bertempat di Waterfront Niah.
5: Tetap lagi kita orang.
4: Waterfront Niah dan juga Dewan Terbuka Sepupuk Tok sebenarnya. Pelbagai aktiviti sebenarnya berlangsung Tok Sazah. Untuk sebelah siangnya kita dapat menyaksikan pertandingan perahu, lepas lomba boat, power boat. Untuk sebelah malamnya pula kita ada acara pentas. Lepas di sebaliknya kita ada apa lagi tu, persembahan artis, jual gerai, Regatta Kitchen, pameran agensi, pertandingan karaoke. Sazah boleh masuk. Ratu Regatta Subis tu pun LY boleh masuk. Okey.
5: Boleh masuk. Kami karaoke lah. LY karaoke.
6: Bila nya berlangsung program yang saya dah boyak dah melintang lagi macam Maria
5: now. Abang Bo.
4: Ada kita nak kerja melintang.
5: Masing tahu nang benar-benar. Kalau dipaksa lagi keluar daripada.
6: Betul. Semoga dia permudahkan segala
5: urusan
6: untuk
5: hari ya. Pas dia tahu.
4: Yang boleh beri kami di situ Regatta Kitchen situ. Pertandingan memakan tu. Pertandingan memakan. Oh ya kah?
5: Mukbang lah. Kami orang tu si mukbang, kami orang karaoke dengan dapat ratu cantik tak nak. Ratu kebaya, apa semua kan?
4: Macam tu balik tajak kan. Pertandingan karaoke sepatutnya LY.
5: Iyalah kami madate, kami karaoke. Saza te, za dengan za tu nak kan. Kami orang ambil bahagian tok laki tak letek pemakannya.
4: Betul lah, kami te bahagian makannya, pertandingan makan. Confirm lah kami 3-4 tapak. Aduh. Kami lah orang pertama habis.
5: Okeylah, baiklah.
6: Jadi kebanyakan lah. Pun tangga mati. Nasi hal makan banyak pun jadi kebanyakan. Cepatan dua tu makan banyak hukum naikkan.
5: Makan banyak sikit pun mau jadi.
4: Siapa saja? ID talk kan ada.
5: Apa?
4: ID talk. Kan ada.
5: Kami dengar ID token.
4: ID talk boleh kan ada.
5: ID token katanya.
4: Detox.
5: Detox.
4: Betul. Kita dua talk kau. Kami dah lakukan Sarawak. Kita harus faham. Pendek-pendek kau
5: belakang tu. Kami dengar di token.
6: Kami sama-sama. ID token sama tak buat dengar tadi. ID
5: kan. Nah, namanya pendengaran kita tak salah.
6: Lebih kurang.
4: Akak manis Corina. Sudah dua buli kami tu.
5: Si kami orang memperbaiki apa kita belajar apa kalau mana nak salah kita baikilah kan. Perbetulkanlah.
4: Okay. Yang paling best sebenarnya
5: belum habis.
6: Menunggu yang paling best lagi.
5: Apa nak paling best lagi first?
4: Malamnya persembahan artis tu. Kita ada Dynamic dan juga Rahmat Mega. Yang akan memberikan kita malam ni kelak. Malam terakhir. Ya lah, pada tadi kan memang boleh dikatakan hujung minggu tu nang berturut-turut event yang berlangsung di Miri tu kan.
5: Betul. Jadi yang tu tadi untuk Regatta Subis tu at Niah 2026 tu yang akan berlangsung di Waterfront Niah dan juga Dewan Terbuka Sepupuk Niah. Jadi dua tempat lah Tok Faso. Ada sebelah malam dengan sebelah siang dengan sebelah malamnya lah.
4: Okey. Boleh dikatakan kan datang awal dan juga jalan sesak kan.
5: Oh, nya nya ada.
4: Jalan tempatnya
5: sebab kampung kan, yang kecil jalannya. Kita dapat info daripada sidak dari kampung tu juga tadi lah. Rakan kita dari Titi, nya madah jalannya kecil jak katanya. Nang benar lah.
4: Ikut alur yang telah pun disediakan lah oleh pihak Bella lah kan.
5: Mungkin tak si dapat jalan siapa dah kita adalah apa pengulas ya padah betul lah nak. Mungkin kita si dapat jalan.
4: Benar lah.
5: Okey Fas lagi.
4: Ya jadilah ni ada lagi.
5: Oh iyalah. Jadi
6: oh baiklah.
5: Okey, okay. Jadi kami orang dah bawakan 1, 2, 3 lah. Tiga dari Mira FM berkenaan dengan aktiviti yang dah pun berlangsung, yang bakal berlangsung, yang sedang berlangsung kan.
4: Betul.
5: Untuk hari tu.
6: Fast dan juga LY, apa kata kita singgah dulu ke laman Facebook
5: kita. Ya benar.
6: Siapa? Pendengar-pendengar kita yang dah pun menghantar komen dalam Facebook. Silakan dulu dengan LY dan juga Fast lah.
5: Okey lah. Okey tok daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ yang bertugas Sarawak FM dan juga DJ Miri FM. Apa khabar?
4: Kita bertiga
5: tok. Pagi tok cuaca di Sebuyo panas. Ekspresi warnai hari anda buat sahabat sahabat-sahabat kami. Si lupa untuk Zara Haji Chi Tantari, Mas Mira, Nurliana dan ramai lagi lah sidaknya tok. Kirim salam lah buat kiriman lagu buat kami selamat tok katanya tok. Dan hantar lagu untuk sedangnya lah. Buat yang lain, ingat semua minta lagu apa-apa je lah.
6: Lagu
5: apa-apa je lah.
4: Orang Sebuyo kita tu. First time kami pakai darat, pakai belah jalan Jambatan Teriso. Kami lalu dekat Sebuyo. Best kacak pemandangan vibe kampung-kampung.
5: First time ya, Saza. Alhamdulillah, tenang, ada kesempatan.
4: Rasanya.
5: Okay.
4: Boleh healing ke petang-petang Saza?
5: Boleh healing.
4: Petang-petang ada orang jual ikan, ada jual buah, ada jual sayur. Bestnya
5: LY. Memang boleh healing lah. Nang benar lah. Okey lah kami orang sekarang sebenarnya pergi ya. Buat kita imagine je dulu. Okey, seterusnya tu Fas.
4: Imagine. Memang kami langgar depan mata.
5: Kami orang. Kami orang lah imagine.
4: Okey, lepas ni lagi. Ucapan dia sampai lagi untuk LY.
5: Netik. Kita punya.
4: Tu maus
5: lah. Maus. Dengar kita Saza mausnya. Okey, mausnya. Betapok mausnya tu.
4: Okey, daripada biah-biah itu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bersiaran Saza Ekspresi Sarawak FM dan juga Fas LY Media FM. Diharap kita tiga sehat ceria dan bahagia selalu. Dan juga selamat pagi. Apa tu?
5: Selamat menguruskan tugasan.
4: Menguruskan tugasan kepada sahabat DFB dan juga pendengar semua. Harap sehat dan juga segala urusan dipermudahkan. Terima kasih DJ bertiga untuk pagi tok terbaik.
5: Kita ada sebelumnya lagi Fas. Kita ada Hasanah Dawi. Yang beri kita tiga kuntum bunga. Tiga lah kita sigit. Kami sigit, Sasa sigit. Betul.
4: Kami yang belakang sekali warna merah ya. Kita dua warna oranye depannya.
5: Okay. Ini manjuknya tu. Okey. Banyak bunganya Ini ada 9, 10, 11, 12 kuntum nyebriknya. Untuk biar-biar. Kita dapat biar-biar tu banyak. 9 kuntum. Okey. Saza bacakan seterusnya.
6: Kita nak bacakan komen daripada Nora. Assalamualaikum DJ Syaza dan DJ Fas, Miri FM. Selamat bertugas. Semoga kita tiga sehatlah. Hendaknya selalu ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sarawak FM sehati sejiwa. Cuaca di Kampung Sandong panas berjerebu. Terima kasih DJ, sama-sama aja untuk kita. Dan seterusnya kita nak bacakan daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum DJ semua. Waalaikumsalam Syaza, Sarawak FM dan juga DJ Fas LY Sarawak FM dengan segmen info ekspresi warnai hari anda. Semoga sihat-sihat DJ cantik, kacak-kacak kesayangan semua. Dimudahkan segala urusan DJ bertiga lah. Cuaca kuat jerebu, cerah sikit, bau asap jua. Salam sejahtera buat semua pendengar Sarawak FM, teman FB, walau di mana juga berada. Selamat menjalankan tugas rutin harian semua. Terima kasih DJ bertiga Sarawak FM, Sati Sejiwa terbaik. Itu dia.
4: Terima kasih
6: komen yang Syaza bacakan untuk kita orang. Kalau ada kesempatan lagi, kita akan bacakan lagi lah komen-komen pendengar-pendengar kita tu.
5: Betul.
4: Gitu. Okay.
5: Jadi terima kasih lah sidaknya dan hantar untuk kita bacakan untuk pagi tu kan Syaza dan Fas.
6: Dan terima kasih juga kepada Fas dan juga LY atas perkongsian yang telah dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita pada pagi tok tadi.
4: Walaupun sikit rabies tak?
6: Rabies ada
5: Ada rabies lah. Biarlah kita breaknya dengan rabies lah.
4: Secukup masa kan?
5: Ibu.
6: Teruskanlah kalau sebelum
5: boleh lah, kita
6: menutup segmen
5: Info Express. Sian nangganya kau.
6: Dua hati yang jijik mau. Okey, silakan DJ Fas.
4: Toknya tu. Okey, untuk rabies 26 dan juga 27 tu, program vaksinasi anti rabies, microchip dan juga pelesenan anjing hari Sabtu dan juga hari Ahad tu kelak bertempat di College Fajar Miri. Dan juga peringatan kepada pemilik-pemilik anjing dan juga kucing tu, pastikan anjing berumur 3 bulan ke atas tidak bunting dan juga menyusu.
5: Ay, betul lah. Kita dua, bukan kami. Ha, kita dua.
4: Tunggu kami habis baca dulu.
5: Okay. Tidak mengandunglah si buntin lah. Okay. Si buntin. Okay. Aduh, Saza.
4: Okay. Diam dulu kita dua, okay? Kita dua diam dulu, okay? Okay, pas...
5: Okay. Semua aku nang, kami semua nangganya lah.
4: Okey, ibu tak nangga. Okay. Pastikan anjing berumur 3 bulan ke atas tidak bunting dan juga menyusu. Sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Yang dikongsikan berkenaan dengan program vaksinasi anti rabies. Microchip. Aduh.
5: Lagi. Kami nak semua ketawa pun jadi ketawa. Nangis tak air mata kami dah kecoh-kecoh untuk keluar. Bukannya nangis, sedih. Si tahan kita kena fast tu. Tapi yalah, fast adalah DJ yang versatile kan. Tapi tak benar lah fast. Kalau kita nak bagi vaksinasi so, manusia pun kan Sasa, kita kena pastikan yang kita si mengandung si buntin. Ay benar fast, mungkin kita buntin kelak mungkin ada efek dari vaksinasi ya kan.
4: Okey, betul.
5: Kita tu
4: betul nyalah ya kan.
5: Ramai ibu mengandung stop fast. Kan Sasa ya ajaklah Sasa nya si nyasi tahan tak nyempun pere nyempun nangis.
4: Masalahnya kami dah pertahan, kita dua ya yang pere tadi.
5: Bukan kita
6: kami dua dengar je tadi.
5: Tiba-tiba nyenang ke kita kan.
4: Besar kami pun headphone tu buka suara dengar suara kita dua eh.
5: Ya dah suara kami on set ada dengar Fas. Si bayi Fas duduk sembarang kau.
4: Okey. Dan juga sekali lagi kita kongsikan kepada anda semua untuk regata esok hari bermula esok hari bermula pada pukul 7 pagi bertempat di Nia di Sepupuk regata Subis Nia esok bermula pada pukul 7 pagi dimulakan dengan sambatan lelaki. Dia adalah pertandingan yang pertama lah yang akan bermula besok pukul 7 pagi. Awalnya lepasnya 8 pengayuh wanita tu pengayuh-pengayuhnya adalah LY Saza Corina. Siapa?
5: Aduh.
4: Mul.
5: Awak jangan.
4: Syaza. Ha, pengarah saya. Akhir. Oh.
6: Yang penting. Nama Syaza. Jom masuk Yang kat tu. Sebabnya di atas. Masuk Pusitato. Mesti yang masuk
5: di atas. Mesti yang masuk di atas. Corina. Okey. Fas, Syaza. Jadi habislah cerita kita. Tak pasal. Lergata. Tak no. Sebab pesertanya pun kita jual.
4: Kita orang peserta. Kita orang
6: jual. Sama diri dua.
5: Pertandingan
4: mesti menang lah kata apalah.
5: Tapi nang apa kita kita nak wawarkanlah kepada sidaknya siapa yang ingin pergi ke regata tu lah.
4: Betul.
5: Boleh datang awal lah Faso. Mesti mau apa? Saya ada parking.
4: Saya ada parking betul. Lagipun kan? Siang dah awal lagi tu kan. Di Miri. Betul. Di Miri pukul 6 dah cerah, dah pukul 6 pagi.
6: 6 pagi dah cerah.
4: Sub sunsetnya awal 6.20 dah gelap dah nak. Jadi pukul 6 nya dah terang dah.
5: Oh benar. Okey. Nampaknya lah. Kita ada seminit kurang daripada seminit lah kita bersama tu. Fas dah sikit sabar-sabarnya. Badah kami suka lagu tu katanya.
6: Lagu apa tu?
5: Lagu apa tu Fas?
4: Kita yang suka tu.
5: Kita dengan Didi Mul suka lagu tu.
4: Ya yang mana?
5: Bukan S1. S1 suka lagu tu.
4: Nya suka
6: seorang.
4: Nya suka Gila Bayang katanya.
6: Gila Bayang. Okey.
4: Amah Haikal ya. Betul.
5: Okey, kan? Sampai situ aja lah kami dua bersama Saza lah Saza untuk minggu tu menerusi Info Ekspresi. Jadi ajak lah perkongsian kami dua dari Miri FM tak Saza?
6: Okey, terima kasih Fas.
5: Siapa?
6: Teruskan dengan hiburan kita untuk menutup segmen Info Ekspresi bersama dengan Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang.
5: Bye Saza.
4: Okey, 4, 3, 2, 1 buat habis masa. Okey, play.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Selamat pagi pendengar setia. Hari ini bersama dengan saya, Nurfatin binti Muhammad Rashid, pegawai farmasi KKM untuk membincangkan topik hangat iaitu jangan sembarangan jual ubat. Bagaimanakah pemantauan ke atas penjualan ubat-ubatan dan tindakan yang boleh diambil oleh KKM? Bagi memastikan keselamatan orang awam, KKM melalui bahagian penguatkuasaan farmasi telah mengambil pelbagai inisiatif dalam usaha membasmi penjualan ubat-ubatan dan produk yang tidak berdaftar atau yang mengandungi bahan terlarang. Pemantauan penjualan ubat-ubatan yang tidak berdaftar secara dalam talian di negara ini dilakukan melalui pelbagai platform laman media sosial selain bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. KKM membuat pemantauan secara berkala ke atas penjualan dalam talian melalui saringan laman web termasuk platform e-dagang seperti Shopee, Lazada dan lain-lain. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Notifikasi akan dikeluarkan kepada pemilik laman e-dagang agar tindakan segera diambil ke atas penjual yang menjual produk farmasutikal yang tidak berdaftar atau mengandungi bahan terlarang. Bahagian penguatkuasaan farmasi, KKM, dengan kerjasama SKMM akan menyekat mana-mana laman web yang berkaitan. Selain itu, aduan kepada pihak Facebook dan Google juga dibuat untuk menyekat akaun penjual yang menyalahi undang-undang. Bahagian penguatkuasaan farmasi juga turut menjalinkan kerjasama dengan beberapa agensi lain seperti National Central Bureau, NCB, Interpol Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Polis Marin, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Pos Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Cyber Security Malaysia untuk mengesan dan mencegah penjualan produk-produk yang menyalahi undang-undang. Kesemua agensi tersebut berganding bahu menjayakan operasi Panjia yang diselaraskan oleh International Criminal Police Organization Interpol melalui penglibatan polis, kastam dan pihak berkuasa kesihatan dari setiap benua dengan melancarkan tindakan penguatkuasaan secara besar-besaran untuk membanteras penjualan produk farmasutikal secara dalam talian. Operasi Panjia merupakan operasi tahunan yang dijalankan serentak di seluruh dunia yang menyasarkan penjualan serta mengiklankan ubat-ubatan dan kosmetik tiruan. Jumlah rampasan dan sekatan laman web yang semakin tinggi saban tahun menggambarkan betapa seriusnya masalah ini. Oleh itu, komitmen berterusan bukan sahaja daripada pihak penguatkuasa, malah pengguna juga perlu untuk sama-sama berusaha menghentikan industri ini yang mendatangkan mudarat kepada orang ramai.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Dapatkan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
3: Ikuti Johor Raun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
2: Hanya di Sarawak FM.
4: Hai semua, Johor Raun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Terletak tepat di jantung Bandaraya Kuching, Padang Merdeka bukan sekadar ruang hijau bersejarah, malah menjadi lokasi terletaknya sebuah pohon ikonik yang telah berdiri tegap selama lebih 100 tahun. Hari ini, Nadia hendak mengajak anda meneroka keindahan Padang Merdeka dan pokok kapas ikonik ini. Dahulunya dikenali sebagai Central Padang, kawasan lapangan ini merupakan medan utama pelbagai peristiwa penting negeri. Daripada pembarisan rasmi era Brooke, sambutan perayaan, hinggalah detik bersejarah pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Keunikan padang ini bertambah istimewa dengan kehadiran pokok kapas daripada spesies Ceiba petandra yang dipercayai ditanam pada akhir abad ke-19. Berdiri tegap di tepi Padang Merdeka, pohon ini bukan sahaja menjadi saksi perjalanan sejarah Kuching, malah kini dalam proses untuk diwartakan secara rasmi sebagai aset warisan negeri. Fenomena bunganya yang mekar setiap 2 hingga 3 tahun sekali turut mewujudkan pemandangan indah seumpama kita berada di musim salji.

Okay, Surau FM sehati sejiwa dalam ekspresi warnai hari anda. Dan ingin saya nak kongsikan indeks pencemar udara di Sarawak untuk Kuching 195, Semarahan Sarawak 188, Bintulu 169, Sri Aman 168, Samalaju 161, Sibu 159, Sarike Sarawak 158, Mukah 136, Miri 102, Kapit 102. Dan di sini yang paling tinggi, kita nanggar dulu, yang paling tinggi setakat tu indeks pencemar udara di Serian 215, indeks pencemar udara setakat tu yang Syazah kongsikan bersama anda dari Jabatan Alam Sekitar untuk anda pada pagi ini. My EQMS. Baiklah, untuk anda yang tengah mendengar kami di Surau FM, tak kira di mana anda berada, yang jauh ataupun yang dekat, yang tengah memasak, selamat memasak kentang kelentong di dapur sambil-sambil dengar Syazah berkongsikan info dan juga hiburan. Ada juga rancangan telah Syazah siarkan tadi, ya, antaranya Air Sihat dan juga Jurawan. Dan kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini dengan lagu daripada Awi Rafael dengan lagunya Asalkan Aku Okey. Untuk anda terus bersama kami di Surau FM dalam Info Ekspresi.

0: Ekspresi
1: sebelum pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar, dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

Okay, Surat FM Sehati Sejiwa berhibur dengan lagu daripada Arvian Dwi dengan lagunya Ajarkan Aku, menghiburkan anda pada pagi ini 11.37 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat bersiaran bersama kami. Untuk anda yang baru saja buka radio, dengarkan kami di Surat FM pada waktu ini. Yang tengah mandu, selamat mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda nak tuju. Tak kisahlah dekat ke jauh, gunakan tali pinggang keselamatan anda bagi betul membetik menjamin keselamatan anda lah daripada perkara-perkara yang tidak diinginilah. At leastnya silah kita matik meminta, tetapi kita harus berjaga-jaga Ramadan. Okey, kita nak kongsikan sesuatu untuk anda mengenai kalut angkat anak sebab panik rupanya boleh sebabkan kecederaan serius. Ini 5 perkara ibu bapa perlu buat jika si kecil jatuh katil. Benar, kita orang ada anak kecil, baby, berhati-hatilah. Kebelangan kecil di rumah yang melibatkan anak, terutamanya bayi dan kanak-kanak kecil, boleh berlaku tanpa dijangka. Insiden terjatuh dari katil, sofa atau tempat tinggi misalnya merupakan antara kecelakaan yang sering terjadi lah, Umadah. Perkara yang di luar jangkaan kita. Dalam situasi tersebut, ibu bapa pastinya diselubungi rasa panik sehingga tanpa sedar bertindak spontan dengan terus mengangkat anak untuk melihat keadaannya. Dan berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan ibu bapa sekiranya anda mengalami perkara tersebut. Dibuat tindakan yang dibuat secara tergesa-gesa boleh menyebabkan kecederaan menjadi lebih serius, terutamanya jika melibatkan kepala ataupun tulang belakang. Pertamanya, bertenang dan periksa keadaan anak terlebih dahulu. Jangan terus tarik ataupun mengangkat secara kasar. Sebaliknya, perhatikan dahulu kedudukan anak. Jika anak terjatuh dalam keadaan terlungkup Omadah, dan mukanya tertutup bantal, selimut atau mainan, alihkan objek dulu yang menutup mukanya dengan berhati-hati bagi memastikan saluran pernafasan tidak terhalang. Dan seterusnya, periksa jika anak menangis atau tidak beri tindak balas. Tangisan sejurus selepas jatuh boleh menunjukkan anak masih sedar dan memberi respon terhadap kejadian. Namun, ibu bapa perlu lebih berwaspadalah sekiranya anak menjadi terlalu senyap, tidak memberi tindak balas, lembik atau tidak sedar. Jika terdapat tanda membimbangkan, anak perlu dibawa ke hospital dengan segera. Dan seterusnya, periksa benjolan. Cek dulu pala anak, takut ada benjol kah nak. Selepas memastikan anak sedar dan bernafas, periksa keadaan fizikalnya. Lihat sama ada terdapat benjol, luka lebam ataupun pendarahan. Dan perhati juga sama ada tangan dan kakinya boleh digerakkan seperti biasa. Jangan mengurut atau menekan bahagian yang bengkak dengan kuat. Dan angkat dan dengan tenang. Angkat dan tenangkan anak dengan lembut. Jika keadaan anak stabil dan tiada tanda kecederaan serius, ibu bapa bolehlah memeluk serta menenangkan anak secara perlahan. Dan paling penting, jangan menggoncang anak anda atau bayi anda walaupun dengan niat untuk menenangkannya. Goncangan kuat berulang kali menyebabkan pendarahan ataupun kerosakan otak kerana otak bayi sangat sensitif dan mudah mengalami kecederaan. Dan akhir sekali, bagi anda, pantau keadaan anak sekurang-kurangnya 24 jam lah. Jangan menganggap anak sudah selamat hanya kerana dia kembali tenang selepas menangis. Dan KKM menasihatkan supaya kanak-kanak yang terjatuh diperhatikan dengan teliti selama 24 jam bagi melihat sebarang perubahan tingkah laku atau tanda kecederaan kepala. Dan sepanjang tempoh tersebutlah, ibu bapa perlu memberi perhatian terhadap perubahan seperti anak menjadi terlalu mengantuk, suka dikejutkan, muntah, tidak aktif seperti biasa ataupun menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Itu di antara perkongsian kita bersama di Surat FM pada pagi ini. Beranda yang kita ada anak kecil, baby yang baru melahirkan anak ke, bolehlah ikut tips tu. Jangan kalut ataupun tergesa-gesa jika anak jatuh dari katil. 5 perkara yang Syaza telah kongsikan tadi untuk anda. Ibu bapa harus ambil tahu, ambil maklum lah artinya. Okey, dan untuk anda yang terus mendengar kami di Surat FM pada pagi ini, teruskan kita nak berhibur dengan lagu daripada Mila, Aku Lebih Tahu. Untuk anda, ekspresi Sarawak FM.

Sinar. Okay, Matamu dari Adib featuring Alif Slik menghiburkan anda pada pagi ini. Baiklah, kita nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen daripada rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM. Kita nak sapa komen daripada Satuyah Ramli. Assalamualaikum DJ Syazah. Waalaikumsalam. Bersama DJ Fas dan juga DJ LY Miri FM. Selamat bertugas. Selamat pagi dan salam ekspresi warnai hari anda. Panas di Miri Tok berjerebu. Apa khabar kita? Tiga pagi Tok. Kami layan jak tu. Tugasan kita tiga dengan lagu dimain asal ada hiburan untuk kita kelentak-kelentong di dapur katanya. Menu simple aja. Apa menu simple kita, Teh? Okey, selesai kita nak bacakan daripada Mak Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Syazah dan juga DJ Fas LY. Selamat pagi dan selamat bertugas. Salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat dan pendengar setia Surah FM sehati sejiwa. Dan selesai kita nak bacakan Amran Saili. Bacakan komen daripada Amran Saili. Selamat ekspresi warnai hari anda Surah FM. Semuanya kekal kawan dan selamat menikmati makan tengah hari semua ke kawan. Untuk ada yang tengah makan tengah hari pada waktu ini, selamat makan tengah hari, selamat menjamu selera untuk anda semua. Semoga anda menikmati jamuan hidangan tengah hari ini dengan penuh rasa bersyukur lah. Sambil-sambil dengar kami di Surau FM. Baiklah, tepat jam 12 tengah hari nanti kita ada berteringkat Surau FM bersama dengan penyampai kita Azaz Azmi. Selepas ini dan selepas ini, Syaz akan kembali menemani anda dalam ekspresi Surau FM sehati sejiwa di Surau FM. Bye.

saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
2: FM. Disampaikan

di Star FM. Saat ini sejiwa dan salam tengah hari untuk anda yang tengah mendengar kami di Star FM pada waktu ini. Tak kisah di mana anda berada. Baiklah, kata-kata pada hari ini yang ingin Syaza nak kongsikan bersama anda ialah hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyesali apa yang berlaku dan fokus pada apa yang masih dilakukan dan lakukan yang terbaik untuknya. Dan kita harus bersyukurlah. Sikap bersyukur membuka pintu kepada kebahagiaan yang lebih besar. Itu di antara kata-kata hari ini yang Syaza kongsikan bersama anda. Yang tengah makan tengah hari, selamat makan tengah hari. Yang tengah bertugas, ada yang masih lagi bertugas di pejabat ketika ini, sibuk menghabiskan tugasan pada tengah hari ini, sebelah pagilah. Yang belum lagi siap tu, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Sambil-sambil ya, dengar kami di Sarawak FM. Dan azan fardu zuhur bagi zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.35 minit tengah hari nanti. Dan pastinya jangan tukar siaran anda dulu, terus bersama kami di Sarawak FM. Kita ada rancangan Sumur Inspirasi. Selepas ini kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Gersang dengan lagunya Sunyi. Untuk anda, terus bersama kami, Ekspresi.

0: 26 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silanya. Kopi yang jena.
2: Nah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Jauh-jauh.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan

0: Ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Sarawak FM, Serati Sejiwa. Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, tepat jam 1 tengah hari nanti jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Nasional FM, dan selepas berita nanti Syaz akan kembali menemani anda dalam ruangan ekspresi pada hari ini hingga jam 2 petang kelak.

Okay, Surau FM sehati sejiwa berhibur dengan lagu daripada Kid Santai MK Mayfly dengan lagunya Ha Tepuk. Ha Tepuk, lama sekali nyebut Ha Tepuk. Okay, untuk anda yang mendengar kami di Surau FM tengah hari tu, selamat mendengar kami di Surau FM pada waktu ini. Tak kisah di mana anda berada, pukul 1.17 minit tengah hari. Masih lagi bertemankan saya Syah sehingga jam 2 petang dalam ekspresi warnai hari anda pada hari ini. Baiklah, Syah saya nak kongsikan mengenai sesuatu untuk anda mengenai sediakan payung sebelum hujan. Ini 8 jenis sinking fund ketua keluarga perlu sediakan. Paling penting, tabung perayaan. Maksudnya kita bersimpan duit lah, mengurus kewangan keluarga. Bukan sekadar memastikan semua bil dan komitmen bulanan dapat dibayar tepat pada waktunya. Ada juga perbelanjaan tertentu yang tidak berlaku setiap bulan, tetapi apabila tiba masanya ia memerlukan jumlah yang agak besar. Dan justru kewujudan sinking fund ini ataupun tabung khas boleh membantu ketua keluarga mengasingkan sejumlah wang setiap bulan bagi menampung perbelanjaan selain daripada komitmen sedia ada. Dan berikut 8 sinking fund disenaraikan oleh pakar dan perunding kewangan yang ingin saya kongsikan bersama anda pada tengah hari ini.

anda. Servis kereta dan tayar anda selain insurans dan juga cukai jalan, kos penyelenggaraan kenderaan juga perlu diberi perhatian. Dan seterusnya, yuran sekolah anak, kelengkapan sekolah anak seperti uniform, kasut, beg, buku, yuran serta aktiviti sekolah boleh memerlukan jumlah yang agak besar, khususnya ketika sesi persekolahan baru bermula. Dan juga premium insurans ataupun takaful tahunan untuk anda, bagi yang mereka yang membayar premium insurans ataupun takaful secara tahunan, jumlah bayaran mungkin kelihatan agak besar apabila perlu dilunaskan sekaligus. Seterusnya, baiki atau ganti peralatan rumah. Ya, semestinya lah ada yang rosak macam peti sejuk, mesin basuh tiba-tiba pula tidak berfungsi atau penghawa dingin, mengalami masalah antara situasi yang boleh berlaku tanpa diduga. Dan seterusnya, hari raya dan balik kampung, ada yang dah ngumpul duit awal-awal. Selain duit raya, kos perjalanan pulang kampung juga main peranan. Tiket pengangkutan, pakaian baharu boleh meningkatkan perbelanjaan dalam tempoh yang singkat. Dan melalui tabung hasut lah, perbelanjaan tersebut tidak perlu diambil sepenuhnya daripada gaji bulanan berkenaan. Dan perubatan dan rawatan, walaupun seseorang yang mempunyai pelindungan insurans ataupun takaful, tidak semua jenis rawatan ditanggung sepenuhnya. Kos mendapatkan ubat rawatan di klinik tertentu tetap perlu dibayar menggunakan wang sendiri, dan tabung perubatan boleh menjadi penyelamat lah sekiranya berdepan dengan perbelanjaan kesihatan yang tidak dijangka. Dan cuti keluarga, holiday lah, percutian keluarga yang tidak semestinya perlu diambil lah, dilibatkan perjalanan jauh atau kos yang tinggi. Percutian singkat ke pantai, contoh taman rekreasi pun antara jua lah. Cuti-cuti bersama dengan keluarga, destinasi berhampiran juga boleh menjadi peluang untuk meluangkan masa bersama keluarga. Sebenarnya kita pergi ke luar negara ke luar negeri ke, di dalam negeri pun kita banyak yang boleh kita pola aktiviti bersama dengan keluarga. Menyediakan tabung khas untuk percutian membolehkan perbelanjaan tersebut dirancang lebih awal tanpa mengambil wang daripada peruntukan keperluan harian. Dan secara asasnya, seeking fund ni bukanlah wang yang dibelanjakan setiap bulan, sebaliknya simpanan yang dibuat secara konsisten untuk menampung perbelanjaan selain komitmen dimiliki. Itu di antara perkongsian kita pada setengah hari ini. Dan selepas ini kita ada iklan jawatan kosong. Dan anda yang belum lagi mendapat pekerjaan, bolehlah dengar iklan jawatan kosong yang kami siarkan nanti sekitar 1.30 minit tengah hari nanti. Dan kita nak berhibur dulu bersama dengan Westlife dengan lagunya When You Looking Like That. Dan Izhar Hans dengan lagunya Dari Bawah. Untuk anda, terus bersama kami dalam ekspresi warnai hari anda.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

Puncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2 dan Radio

bekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Istina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

Okey, Seram FM sehati sejiwa dalam ruangan ekspresi. Segmen ekspresi edisi Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Masih lagi bertemankan saya Syaza pukul 2. Pukul 2 pula. Pukul 1.41 minit tengah hari. Nampaknya macam tak sabar sekejap pukul 2 nak. Oh, baiklah, kita nak singgah ke laman Facebook Seram FM nak sapa komen-komen ataupun menyapa rakan-rakan kita yang telah pun menghantar komennya melalui laman Facebook Sarawak FM. Kita nak bacakan daripada P.O.T. Haji Hamdan. Salam ekspresi wadah hari anda. Selamat pagi dan selamat bertugas. Syaza, salam cerahnya di Kampung Pinang Jawa tu. Mohon putarkan lagu Mana-mana Jelah untuk hiburan kita bersama. Wah, Hajah Meriam. Syarifah Nur Syarianti. Macam kenal. Syarifah sama Huan Rizwan. Dan khas untuk Puan Mastika yang menyambut hari jadinya yang hari ini dengan ucapan semoga panjang umur dan sihat-sihat selalu. Terima kasih DJ cantik Syaza. Sama-sama juga Kak P.O.T. Haji Hamdan. Terima kasih juga dan kin salam dengan antara petik kawan-kawan kita ataupun saudara kita lah. Syarifah Nur Syarianti. Okey, dan seterusnya daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ. Selamat pagi dan selamat bertugas di ekspresi warna hari anda. Dan salam buat rakan-rakan pendengar setia Surah FM di mana juga berada. Ucapan semoga terhibur hendaknya. Terima kasih DJ. Sama-sama juga. Seterusnya kita nak bacakan dari Nori Jerai. Assalamualaikum DJ Syaza, DJ Fas dan juga LY. Salam ekspresi warna hari anda Surah FM. Salam dari Tatau. Cuaca panas berjerebu katanya. Yalah, di Kuching pun berjerebu juga. Kalau tadi Syaza baca indeks pencemar udara, bacaannya 195 lah. Okey, dan seterusnya kita nak baca daripada Zara Haji Cik. Hai Kak Zara. Assalamualaikum Syaza, Surah FM, DJ LY dan juga Fas, Miri FM. Selamat tugas pagi tu di info ekspresi hari tu. Okey, mudah kesedihan, putarkan lagu dari Amalina, Sayang Sungguh Sayang, buat hiburan sahabat Mas Naloso, Syarifah Hanifah Syed Akil, Ahmad Syafi'i, Lehan Lekar, Hamidah Mordiah dan Cik Kayah Nuruddin, Zara Yam, Jairah yang semua mengenalinya lah dengan ucapannya buat semua sahabat selamat menjalani tugasan seharian. Okey, untuk kita DJ bertiga terima kasih terbaik katanya di Surah FM, Miri FM. Banyak bunga-bunga dan juga love-love lah yang dalam komen tu. Terima kasih juga untuk kita semua. Dan terakhir sebelum Syaza nak menghiburkan anda, Syaza nak bacakan komen daripada Jalina Julahi. Hai Syaza, hai DJ cantik masih handsome Fas, cantik LY, meriah jap bunyi kita tiga DJ Fas, makin kantar sesentuh warna biru, makin handsome. Okey, dan itu di antara komen yang Syaza bacakan untuk anda di laman Facebook Sarawak FM pada hari ini. Okey, dan rasanya itu antara perkongsian kita. Sebelum itu kita nak berhibur dulu dengan lagu dari Tulus dengan lagunya Teh Hijau, dan kita ada lagu dari Kakak Azraf dengan lagunya Gila. Untuk anda terus bersama kami dalam ekspresi warnai hari anda.

Okay, sampai di sini Syazah menemani anda di Rangan Ekspresi Warnai Hari Anda edisi Khamis 24 September 2026. Dan selepas ini DJ Most Rock akan bersama anda dalam ritma Music Retro Terbaik 2 hingga 6 petang kelak. Siapa-siapa nak minta lagu, lagu-lagu lama yang boleh mengusik jiwa anda zaman-zaman dulu dah. Mungkin teringat dengan can-can lama dulu kah, apa-apa kah, boleh minta dengan DJ Most Rock dalam laman Facebook Surau FM. Boleh hantar komen di sini juga. Baiklah, untuk anda, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Britney Spears, Born to Make You Happy, dan Joe Plizzo 501. Untuk anda, terus bersama kami di Surau FM, Sehati Sejiwa.

Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM. Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 2 Petang. Isu jurang digital dan kawal selia kecerdasan buatan AI berteraskan etika perlu diberi perhatian agar negara membangun tidak ketinggalan dalam arus teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menghadiri perasmian Expo bersama Perdana Menteri China Li Qiang turut mengiktiraf kesediaan China berkongsi kemajuan teknologi dengan negara-negara selatan global. Beliau menambah kemajuan AI mesti membantu syarikat kecil bersaing serta membawa industri ke arah aktiviti bernilai tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamini menegaskan tindakan ROS menggantung aktiviti Perikatan Nasional berasaskan aduan yang diterima bukannya dibuat sewenang-wenangnya. Tambahnya, menjadi tanggungjawab ROS di bawah Akta Pertubuhan 1966 untuk menjaga kepentingan anggota berdaftar susulan timbulnya kepincangan dalam gabungan itu. Dalam pada itu, beliau berharap PN menghadapi tindakan berkenaan secara tenang terutamanya menjelang pilihan raya Negeri Melaka akan datang. Sebanyak 142 sekolah di daerah Serian dan Lundu ditutup sementara berkat kuasa serta merta hari ini selepas indeks pencemar udara meningkatkan pada tahap sangat tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan langkah penutupan itu selaras dengan garis panduan dikeluarkan Kementerian Pendidikan. Pengetua dan guru besar turut dibenarkan melaksana pengajaran dan pembelajaran di rumah dengan mengambil kira faktor kesihatan dan keselamatan murid. Bekas Ketua Pegawai Operasi Lembaga Tabung Haji Dato' Adi Azwan Abdul Ghani mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas tiga pertuduhan menerima benda berharga sebagai penjawat awam, iaitu kos pengubahsuaian rumah bernilai lebih RM302,000 9 tahun lalu. Hakim Awang Krisnada Awang Mahmud membenarkan tertuduh diikat jamin RM50,000 dan menetapkan 25 November depan untuk sebutan semula kes. Keupayaan mengawal tempoh permainan dan melancarkan serangan menjadi taruhan skuad sepak takraw negara apabila menentang Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan Sukan Asia Aichi Nagoya esok. Ketua Jurulatih Ahmad Jaiz Baharun berkata, pemain perlu mengimbangi pertahanan dengan serangan bagi memastikan lawan tidak memperoleh terlalu banyak ruang untuk menguasai permainan. Malaysia mara ke perlawanan akhir selepas mencatatkan kemenangan dramatik 2-1 ke atas Indonesia pada pusingan separuh akhir tengah hari tadi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kau FM Sehati Sejiwa Merisi Ritma Music Retro Terbaik. Kita mulakan langkah kita, rentak kita dengan himpunan lagu-lagu retro sepanjang zaman untuk petang tu selama 4 jam 2 sampai 6 petang. Assalamualaikum, kami Muzrok untuk petang tu bersama tak orang seperti biasalah setiap hari Senin ataupun hari Khamis waktu yang sama 2 sampai 6 petang. Terima kasih DJ Sazah yang bersama menemani tak orang juga 4 jam yang lepas mesti ekspresi warnai hari anda. Okey, tak orang yang masih lagi mungkin tadi dengan live Sazah, kita sambung di live untuk status Sarawak FM untuk sayang live kita di Facebook Sarawak FM dengan segmen Ritma. Okey, 4 jam sampai pukul 6 petang kelak, tak orang boleh hantar salam, komen dan juga hantar lagu pilihan kamu. Ada yang nak didengar lagu-lagu retro je yang akan kita siarkan. Untuk lagu-lagu retro tu kita memilih lagu-lagu sekitar 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000 untuk kita kumpul, untuk kita himpunkan sebagai pilihan retro terbaik di Sarawak FM. Di jam tu juga kita akan kongsikan info. Untuk jam yang pertama kita ada apa yang viral. Ya juga untuk jam-jam yang berikutnya ada info untuk kita kongsikan. Terus kekal bersama dengan di Ritma Music Retro Terbaik.

0: lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Ritma muzik retro terbaik kumpulan Ahli Fikir dengan Ikut Rentak. Dan sebelumnya berhibur bersama CFM Nasir dengan lagunya Tanya Sama Itu Hut Hut, himpunan lagu retro terbaik sepanjang zaman di Sarawak FM setiap hari 2 hingga 6 petang. Okey, di jam tu apa yang nak kita kongsikan?
2: Apa-apa yang viral hari ini dalam ritma.
1: Menerusi apa yang viral, kita kongsikan apa yang menarik perhatian terutamanya di media sosial. Apa juga bentuk berita dalam dan juga luar negara. Impian kanak-kanak lelaki yang mengidap leukemia untuk menaiki kereta peronda polis MPV tercapai apabila direalisasikan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya hari ini. Hafiz Hilmi Mohd Noor, 4 tahun yang dikesan mengidap leukemia sejak Mac lalu, menyuarakan hasrat berkenaan kepada ibu bapanya. Hilmi Mohd Noor

0: Stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan ngatur previs perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
2: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.
3: Dengarkan lagu-lagu retro

0: Ritma Music Retro terbaik di Sarawak FM. Setiap hari 2 sampai 6 petang, pertemuan kita hari itu 24 September 2026 bersamaan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bersama Muzrak menemani untuk petang tu. Okey, seterusnya.
1: Apa-apa yang viral hari ini dalam Ritma.
0: Dua cerita viral untuk kita kongsikan yang mendapat perhatian di media sosial. Satu lagi kisah yang berlaku di Pematang Pau, seorang penunggang motosikal yang melanggar dua murid sekolah rendah yang sedang melintas jalan di hadapan sebuah sekolah semalam tampil membuat laporan polis. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Nik Aminuddin Raja Abdullah berkata, individu terbabit hadir ke bahagian trafik susulan kejadian pada jam 7.20 minit pagi semalam. Penunggang berkenaan hadir ke balai polis untuk membuat laporan polis dan tiada sebarang tangkapan dibuat. Nik Aminuddin kata kedua-dua murid terbabit hanya mengalami kecederaan ringan dan polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Dan dalam kejadian semalam, mangsa berumur 8 dan 9 tahun dilanggar ketika menggunakan lintasan pejalan kaki sewaktu dalam perjalanan ke sekolah. Dan polis mengesan satu rakaman video berdurasi 30 saat berhubung kejadian berkenaan yang tular di media sosial. Dan berdasarkan video tular itu, kedua-dua mangsa pada mulanya dilihat melintas jalan menggunakan lintasan pejalan kaki sambil ditemani seorang lelaki dewasa. Bagaimanapun, lelaki berkenaan hanya memimpin mereka sehingga ke pertengahan jalan sebelum berpatah balik, dan ketika itulah sebuah motosikal tiba dan merempuh dua murid berkenaan. Dan menerusi video sama, penunggang motosikal dilihat berhenti seketika dan memberi penjelasan kepada pengawal keselamatan sekolah yang bergegas memeriksa keadaan mangsa. Okey, satu perkongsian untuk cerita apa yang viral, tular langgar dua murid lintas jalan depan sekolah, penunggang motosikal tampil buat laporan polis.
1: Apa-apa yang viral hari ini dalam Ritma.
0: Teruskan hiburan untuk ruangan Ritma, hiburan lagu retro terbaik sepanjang zaman. Jom berhibur bersama lagu Amy Mastura dengan Bintang Hati, menyusul selepas itu KRU bersama lagunya Sampai di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Ritma music retro terbaik di Sarawak FM. KRU dengan Sampai dan Amy Mastura. Lagu tadi bertajuk Bintang Hati. 2.45 minit petang. Terima kasih yang terus kekal bersama mendengar. Menjadikan stesen radio Sarawak FM. Menemani tak orang semua. Mungkin ada yang baru memulakan tugas pada petang tu. Ataupun dah ada yang bertugas sejak tengah hari tadi. Ataupun bermula pukul 2 petang. Apapun jadual tugas tak orang semua. Terus menjadikan Sarawak FM sebagai teman. Pertama yang mungkin kerja agak sunyi tempat kerjanya. Kerja seorang kah? Berdua sekejap kah? Berdua pun mungkin sunyi juga. Jadi tambah pecahkan kesunyian dengan himpunan lagu-lagu retro di tempat anda untuk menemani anda. Di sini-sini juga berada di seluruh negeri Sarawak ataupun yang mendengar secara atas talian secara online, kita boleh didengari di seluruh negeri, di seluruh negara, pendek kata di seluruh dunia di aplikasi RTM Click. Tak orang boleh install di handphone masing-masing ataupun di tablet, di PC. Kita orang boleh dengar secara online. Pilih je menunya nak dengar radio RTM, 34 stesen kita ada, dan juga saluran TV-nya. Dan juga jangan lupa klik menu Sarawak FM. Kita orang dengar secara atas talian ataupun secara online Sarawak FM, terutamanya ruangan Ritma Music Retro terbaik. Tiga petang bersama Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Dan menyusul di jam yang berikutnya kelak, kami ada tetamu. Biasa, apa ceritanya, apa topiknya. Jadi terus kekal mendengar.

Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

0: Bersama 2 petang hingga 6 petang setiap hari di Sarawak FM.
1: 6 petang, 3 petang.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidol, mahu Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tan Openg terus kekal menerajui Sarawak selepas pilihan raya negeri PRN akan datang. Walaupun Dato' Patinggi Abang Johari memberi bayangan PRN akan datang, mungkin PRN terakhir baginya. Beliau percaya Premier Sarawak itu mampu terus memimpin negeri ini. Katanya prestasi Sarawak di bawah pimpinan Dato' Patinggi Abang Johari telah menjadikan negeri ini maju ke hadapan. Kerjasama akademia dan industri perlu terus diperkukuh, khususnya dalam bidang penyelidikan dan inovasi. Ia bagi memastikan hasil penyelidikan dapat diterjemah kepada penyelesaian sebenar dalam menangani cabaran industri. Ahli Dewan Undangan Negeri Aduna Tanjung Batu, Johnny Pang berkata, peluang peningkatan kemahiran dan latihan semula juga perlu diperluas bagi memastikan tenaga kerja tempatan kekal relevan seiring perubahan teknologi. Perubahan teknologi turut mengubah keperluan kemahiran dalam industri, justeru kerjasama lebih erat antara universiti, institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional serta industri amat penting. Menjelang kemuncak Bintang Kecil 2026 esok, persiapan akhir berjalan lancar dengan semua kru penerbitan memainkan peranan masing-masing. Penerbitnya, Nadia Fadila Ali berkata, edisi ke-40 tahun ini memberi cabaran besar untuk dijayakan. Ia memerlukan koordinasi yang efektif antara penerbit, juru kamera, kru teknikal dan host dalam menjayakan program reality TV yang mencukup bakat muda dalam seni suara di Malaysia. Kemuncak Bintang Kecil 2026 berlangsung esok di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Moves.
1: Turn it up.
0: Right here, right now.
2: Dalamai Tech hari ini, CEO Tech 2 ramal penstriman permainan video akan menjadi normal dalam masa 3 tahun akan datang.
3: I Tech 2, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
4: You're tuned into
5: I Tech.
2: Start. It's game time. Hey, what's up guys? Tahun ini kita melihat harga Switch 2, PlayStation 5 dan Xbox Series S, Series X meningkat sehingga lebih 30% di seluruh dunia disebabkan krisis kekurangan RAM. Tidak pernah dalam sejarah konsol harga jualan meningkat selepas hampir 6 tahun dilancarkan. Akibatnya, pelancaran konsol generasi baru tertangguh dan ramai tidak mampu membeli konsol sedia ada. Ketika melaporkan laporan kewangan syarikat minggu lalu, CEO Tech 2 Interactive, Strauss Zelnick mengatakan kenaikan harga perkakasan sekarang adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi beliau meramalkan penstriman permainan video secara komersial akan ditawarkan dalam masa 3 tahun lagi. Penstriman secara komersial, menurut beliau, perkhidmatan penstriman dengan masa pendam yang rendah. Dengan penstriman, Tech 2 tidak perlu risau mengenai harga perkakasan yang mahal. Telefon pintar, PC kurang berkuasa dan TV pintar boleh menjadi peranti penstriman tanpa pengguna membeli perkakasan baru. Penstriman permainan video sudah ditawarkan sekarang tetapi penggunaannya masih rendah. Kos masih mahal serta hanya ditawarkan di pasaran tertentu saja. GeForce Now misalnya ialah satu-satunya perkhidmatan penstriman permainan video Malaysia. Usaha Google menerusi Stadia gagal selepas 3 tahun dilancarkan kerana kurang mendapat sambutan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surai FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk permainan video terkini.
4: Now back to the music.
6: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
7: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
8: So FM sehati sejiwa. Okey, kembali kita bersama di jam yang kedua dah tu. 3:15 petang. Terima kasih yang terus mendengar dan juga terus menonton secara live kita di Facebook Sarawak FM. Kita ada status live Ritma di sia. Tak orang ada juga komen yang dah dihantar. Banyak komen yang dah dihantar di sia. Kalau ada masa kami akan luangkan untuk membacakan komen, cerita, lagu permintaan daripada tak orang semua. Sebab kita ada masa sehingga jam 6 petang kelak untuk terus bersama Mercy Ritma, muzik retro terbaik di Sound FM. Okey, 3:16 petang kami ada tetamu, bukan di konti hari tu, hanya di talian kini tu. Kita nak bersama Vivi. Hello, assalamualaikum. Hello Vivi. Okey, yang belum kedengaran lagi kat tu, kita cuba dapatkan semula.

0: Okey, sekali lagi kita cuba dapatkan di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah, akhirnya dapat. Kami dah nyebut Vivi tadi, dah diperkenalkan tapi hilang dari siaran kita. Apapun, Alhamdulillah kita kembali bersama 3.20 minit petang tu. Apa khabar kita?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat, Alhamdulillah. Kita berada di sini lokasi sebenarnya tu?
1: Kami kini tu berada di Miri, baru je sampai.
0: Oh, baru sampai. Dari KL lah tu?
1: Oh. Si, kami dari Kuching.
0: Oh, dari Kuching. Okey, kita nak cerita pasal bis franchise Pernas and Miri Sarawak. Untuk makluman semua, Vivi tu ketua pejabat Pernas Koridor Sarawak untuk kita perkenalkan. Jadi, Perbadanan Nasional Berhad Pernas kali lagi mengadakan bis franchise untuk kali ketiga Vivi ya, di negeri Sarawak. Jadi, boleh kongsikan apa yang diimbau oleh Pernas untuk kali tu?
1: Okey, terima kasih DJ Sarawak FM. Okey, kali tu Pernas ada plan lah. Kami orang ada inisiatif actually nak membuat maklumat peluang sokongan berkaitan peningkatan franchise kepada usahawan-usahawan, especially di usahawan dekat Sarawak. Kali tu lah. Pasal kami nak ambil tumpuan kepada usahawan dan bakal usahawan di Sarawak juga untuk mendekatkan diri juga lah dengan industri perniagaan franchise yang ada di Sarawak tu juga lah, secara khususnya di Malaysia lah. Sebab franchise tu actually perniagaan franchise tu nyam besar, nyam banyak nyam pun apa nama sektor-sektor yang boleh tidak usahawan-usahawan atau bakal usahawan dari Sarawak tu ceburi. Dekat program tu kelak ada juga tidak kementerian dari KPDN, iaitu tidak dari Kementerian Pertahanan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Ada juga tidak yang agensi di bawah KPDN seperti MYCC, SSM dengan MIPO lah akan join sekali dalam pavilion ya kelak. Untuk hari selain daripada ya juga lah kami nak pastikan juga ada juga tidak yang pemain-pemain franchise yang big brand lah macam Fish Manhattan, Mary Brown, XJ Coating, banyak brand tidak tu yang datang ke Sarawak untuk support kita pun program tu kelak lah. Esok sampai hari Ahad.
0: Okay. Betul. Dipahamkan Vivi, bis franchise Pernas tak akhir untuk 2026. Jadi kena Sarawak sebagai salah satu lokasi dipilih.
1: Okay, kena Sarawak is because kini tu Pernas memang nak fokus di area wilayah Borneo lah. Sebelum tu ada juga mula dekat Sabah. Ada juga program franchise business engagement session yang dipolah hari ya di Kuching juga lah. Kena pola di Sarawak tu sebab kami nangga di Sarawak tu banyak komuniti usahawan yang berpotensi lah. Yang banyak perniagaan tempatan yang kita rasa kita boleh bantu untuk kembangkan perniagaan sidaknya lah. Pastinya kami orang juga mau juga sidak usahawan di Sarawak tu mempunyai akses kepada ilmu jaringan perniagaan, especially perniagaan based on apa nama lebih kepada perniagaan dan juga sokongan pembangunan perniagaan. Sebelum tu banyak tertumpu di Semenanjung. So kita mau juga Pernas tertumpu di Sabah dan Sarawak juga.
0: Jadi apa ya? Jadi siapa yang sesuai untuk datang ke bis franchise Pernas tu? Ya, adakah ada usahawan aja ke ataupun macam ni?
1: Oh, banyak. Sesiapa aja boleh datang. Sesiapa yang berminat untuk apa nama ceburkan diri di dalam perniagaan franchise, boleh aja datang. Ataupun sidak yang usahawan yang ada mencari peluang ataupun sidak yang dah ada brand di impun, pemilik perniagaan tempatan, nyan expand business, hanya boleh agak kami orang. Kami orang boleh bantulah sidak tu.
0: Jadi kita sering melihat juga franchise tu dikaitkan dengan sektor F&B. Jadi

0: adakah peluang franchise sebenarnya lebih luas daripada ayam?
1: Oh, memang kini tu banyak juga lah sektor F&B ditumpu kepada bahagiannya lah. Tapi kami orang ada juga, actually banyak juga sektor lain macam sektor perkhidmatan, pendidikan, kesihatan, kecantikan dan otomotif lah. Oh, yang kini tu banyak meluas, especially dalam perniagaan franchise lah. Kita juga melihat actually semakin banyak juga usahawan tempatan yang ingin membangunkan perniagaan setidaknya. And then kita nak membantu setidak tok lah actually. Banyak actually brand-brand daripada sektor perkhidmatan, pendidikan yang akan join sebagai exhibitor kelak, mulai esok sampai hari Ahad juga. Semua tidak tahu banyak yang datang dari Semenanjung lah.
0: Oh, dari Semenanjung.
1: Tapi ada juga yang local brand dari kita Sarawak situ juga.
0: Untuk serta lah.
1: Okey.
0: Ya, berkaitan dengan bis franchise Pernas at Miri Sarawak bermula esok dan lusak 2 hari Vivi ya.
1: Sampai hari Ahad.
0: Sampai hari Ahad bermula esok.
1: Yes,
0: jadi 3 hari. Jadi boleh tahu juga apa yang ditawarkan oleh Pernas untuk usahawan yang berminat tu serta tu.
1: Okey, kita banyak actually benda yang ditawarkan kepada usahawan yang berminat lah. Selain daripada apa nama, kita menawarkan pembiayaan, kita juga ada memberikan latihan. Especially dalam cara menguruskan perniagaan franchise. Selain daripada ia, kami orang ada juga memberi pembangunan kapasiti, khidmat nasihat dan juga pembangunan perniagaan dari segi franchise lah. Untuk pengetahuan juga lah, Pernas juga ada menjalankan pelbagai inisiatif lain juga. Ada juga program di mana program seperti business in transformation, kami orang ada mula juga lah. Tawarkan kepada usahawan-usahawan yang berminat dan jalankan perniagaan secara kecil-kecilan, tidak boleh masuk program tu lah. Selain daripada ya, kami orang ada juga program BYOB, nama penuhnya Be Your Own Boss. Nama penuhnya Be Your Own Boss.
0: Be Your Own Boss.
1: BYOB. Dalam program BYOB tu ada dua kategori khas untuk Unity, iaitu belia and suite. Suite tu khas untuk wanita. So actually yang merangkumi kami orang pun apa nama latihan tu banyak merangkumi usahawan-usahawan yang memang berminat untuk menceburkan diri dalam perniagaan franchise lah.
0: Okey, salah satu perkara yang sering jadi soalan juga lah bakal kepada bakal usahawan tu masalah modal. Jadi macam ni, adakah perniagaan franchise tu modalnya macam ni, perlu modal yang besar ke macam ni?
1: Okey, memang banyak orang juga dengar membunyi perniagaan franchise tu, banyak orang ingat modal perlu berjuta-juta. Kita nak dari segi perniagaan franchise yang besar-besar tu macam McDonald's, KFC, orang anggap macam oh memang banyak makan modal, tapi actually mestinya apa nama semua perniagaan tu bermodal besar. Ada yang modal yang dalam RM50,000 under program BIT kami orang nunggah, di mana program BIT tu yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan. Okey, tidak yang ada berjual tepi-tepi jalan macam jual burger ke, tok dalam program BIT. Okey, modal seat semestinya besar, seat semestinya kecil. Yang ikut package yang ditawarkan oleh pihak franchisor. So macam contoh mun franchisor ya, apa nama, yang pun package dalam RM100,000. Ada setidaknya package dalam RM500,000. So kami orang of course seat meri pembiayaan 100%. Tapi kami orang menawarkan bantuan pembiayaan sehingga 70%. Daripada kos keseluruhan modal perniagaannya. So and then kami orang beri pembiayaan sehingga maksimum RM2 juta mengikut package yang ditawarkan oleh pihak franchisor.
0: Jadi kira besar juga lah percentage yang boleh ditawarkan lah kepada usaha
1: itu. Betul, sehingga 70% daripada kos projeknya lah. And then selain daripada pembiayaannya juga, kami orang ada juga beri program latihan, bimbingan dan khidmat nasihat juga lah kepada bakal-bakal usahawan pula lah.
0: Okey, kita ada banyak lagi nak tahu sebenarnya tentang apa nama tu, Base Franchise Pernas at Miri tu, program tu untuk makluman kita pendengar yang mendengar kita di seluruh negeri Sarawak itu, terutamanya yang berada di kawasan sekitar, pastinya jangan lepaskan peluang sebab kami juga yang terlibat dalam program tu bermula esok Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari yang peluangnya untuk usahawan, pastinya ada masalah modal kah apakah, semua boleh berusanlah dengan kita orang untuk mengetahui lebih lanjut ya peluang yang mungkin jarang-jarang boleh kita dapat nak, Bibi.
1: Betul, betul. Jarang juga kami orang mulah di Miri tu. Kali pertama, petiklah peluang, rebutlah peluang untuk berjumpa dengan kami orang. Kami orang join kolaborasi dengan Sida Jo Mebo. So, kami ada kemah kami orang sendiri khas untuk Pernas. Dalam kemah orang pun apa nama, air condition lah. Hanya pro class. So, datanglah ke booth Pernas dari Pernas. Ya. So, dalamnya semua ada pemain-pemain industri franchise dalamnya. Mary Brown, Shifu Mat, FG Coating. Banyaklah jenama-jenama franchise yang kami orang hendak gembak.
0: Jangan lupa esok Jumaat, Sabtu, Ahad esoklah, tempatnya tadi di Boulevard Miri.
1: Boulevard Mall Miri.
0: Jadi okey, macam ni untuk usahawan yang dah mempunyai perniagaan sendiri. Tadi kita nak cerita yang belum ada perniagaan, yang baru nak memulakan perniagaan, setidaknya pasal modal semua. Jadi menang nyenang dah ada bisnesnya pun macam ni.
1: Okey, Sidak yang dah ada bisnesnya pun, kami orang boleh bantu Sidaknya dengan lebih cara untuk mengukuhkan lagi perniagaan Sidaknya lah. Okey, di mana kami boleh meneroka macam ni, nak menjadikan perniagaannya di-convert kepada perniagaan franchise. Daripada kita boleh mengembak setidaknya pergi ke arah franchise, di mana kami orang ada program FDP, full name-nya Franchise Development Program. Setidaknya boleh masuk dalam program tu, kami orang akan guide setidaknya, beri latihan, pasti yang bantu setidaknya untuk mendapatkan lesen daripada setiap pihak ROF pula lah. Okay, selain daripada ya, kami orang akan juga membantu setidaknya mempukuhkan lagi cuak lah SOP perniagaan setidaknya, operasi penjenamaan dan juga modal perniagaan setidaknya lah. Walaupun taknya dah ada bisnes yang dah lama dijalankan. So kami galakkan lah usahawan datang berbincang dengan kami orang mulai esok sehingga hari Ahad, sehingga kami orang ada tak, di mana kami orang akan bantulah kita nak case-to-case basis macam ni. Setiap bisnes, setiap lain-lain orang, lain-lain bisnes tidaknya. Cara adanya buat operasi pun lain-lain. So, kita akan nanggar macam ni, kita akan membantu setidaknya untuk pergi ke arah franchise.
0: Okey, ada apa-apa lagi tambahan sebab sebelum kita berehat sekejap mengenai Beef Franchise Pernas at Miri Sarawak tu, Bibi?
1: Sudah pedaya, kami ngajak betul-betul lah dari semua orang daripada Miri untuk datang ke booth Pernas kelak mulai esok. Kami orang buka dari pagi sampai ke malam 8:30. Pasal tidaknya pun ada konsert Jo Mebo di sial lah. So sebelumnya datang jolok lah ke booth Pernas, tokong Pernas, dan mana tahu kita orang pandai jatuh cinta, jatuh hati dengan perniagaan franchise di sial kan.
0: Betul. Okey, kita nak berehat kejap, lepas tu kita akan sambung sikit lagi Vivi ya. Boleh?
1: Boleh. Okay. Boleh. Allahu

0: Okey, kita kembali bersama untuk segmen tajaan kita pada petang tu. Kita berehat seketika. Jadi masih lagi kita bersama di talian Puan Vivi, Ketua Pejabat Pernas Koridor Sarawak. Okey, sebagai penutup kita untuk acara tu, mungkin ada apa-apa mesej dari Vivi kepada usahawan kita yang bakal jadi usahawan yang sedang di Sarawak tu lah, terutama yang mencari peluang untuk mengembangkan perniagaan tu. Bukan apa nama tu, bukan selalu dapat peluang macam tu. Jadi mungkin ada apa-apa nasihat kepada yang mungkin fikir 2-3 setidaknya nak join kasih, nak ngagak kasih. Okey, mungkin apa pesanan untuk setidaknya?
1: Okey, kepada semua orang-orang di Miri yang belum ada perniagaan, yang minat nak mencuburkan diri dalam perniagaan, nak tahu lebih lanjut mengenai perniagaan franchise, ataupun just suka-suka nak visit Nangga Booth Pernas. Mana tahu tiba-tiba pandai jatuh cinta kan. Datanglah ke Booth Pernas, cari Pernas. Mulai esok sehingga hari Ahad. Dari 8.30 sampai 8.30 malam.
0: Okey, bertempat sekali lagi di Bollywood Mall Miri. Jadi jangan lupa untuk datang ke Beach Franchise Pernas at Miri Sarawak. Boleh jumpa kita juga di siang.
1: Boleh, kami ada di sini.
0: Okey. Ada apa-apa lagi tambahan sebelum kita berakhir? Kita ada seminit lagi.
1: Ya. Okey. Kami mengalu-alukan lah. Kami kita memeriahkan program Beach Franchise Sarawak lah.
0: Okey, insyaAllah. Tak orang yang mendengar pada masa itu, jangan lepaskan peluang esok lusa dan hari Ahad di Bollywood Mall Miri. Okey. Jadi apapun, terima kasih sebab sempat meluangkan masa. Tadi ada masalah sikit talian kita nak berhubung. Akhirnya dapat juga kita bersama pada petang tu. Sekali lagi terima kasih untuk kita. InsyaAllah kita jumpa lagi di dalam pertemuan.
1: Okey, jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.

0: Bila sebagai panduan kita bersama untuk anda yang berada di Zon 8, waktu sekarang dah pun 3.38 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ganjaran bersabar dalam membesarkan anak. Dalam kitab Riyadus Solihin, bab berbuat baik pada anak yatim dan juga anak-anak orang miskin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah memberitahu, "Dakhaltu alayya imra'atun wa ma'aha ibnatan laha tas'alu falam tajid indi syai'an ghaira tamaratin wahidah fa'ataituha iyyah faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kulu minha thumma qamat kharajat." Sesungguhnya satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberitahu, telah datang kepadaku, maknanya datang ke rumah Sayyidatina Aisyah, seorang wanita membawa dua orang anak perempuan meminta sesuatu. Oh, tedah jadi hati. Nah, saya ada kemakan, maka aku hanya ada sebiji kurma saja, ya Allah, di rumah Ummul Mukminin. Maka diberikannya, maka kurma tadi dibagi kepada dua anaknya dan nyasik makan apa-apa wanita tadi, dan dia pun berlalu pergi. Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbaratuhu. Maka apabila selepas dia tadi, masuklah Nabi ke rumahku dan aku menceritakan perkara tersebut. Maka Nabi memberitahu, "Mani betulia min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Sesiapa yang diuji seperti mana perempuan tadi dengan anaknya tadi yang belum makan, sampainya sendiri pun berlapar, sanggup memberikan kurma tadi kepada anaknya, maka ia akan menjadi penghalangnya daripada api neraka. Ya Allah, tuan-tuan, mereka Allah SWT. Apa yang boleh kita lihat daripada kisah itu? Pertama sekali, mohon orang datang, apa nak kita mampu tolong, kita tolong. Jangan kita beri muka menjus kata orang, jangan kita tulak mantak-mantak. Jadi kita tolong semampu yang boleh. Kerana apa? Ialah sifat orang beriman, al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadih. Yang dikatakan sebagai orang Islam, orang Islam yang lain selamat, sejahtera, rasa bersyukur atas kehadirannya melalui lidahnya, melalui anggota badannya. Maksudnya kita tu sentiasa menolong orang-orang yang meminta pertolongan. Seterusnya, kita lihat kisah tu tadi, wanita tu tadi, maksudnya dia diuji dengan kemiskinan, jaga lagi anak dua orang, jadi masih juga berlaku baik kepada anaknya, sanggup dirinya lapar. Ya Allah, jadi macam ialah tuan-tuan, saya dan kita semua jangan lupa jasa mak bapak kita. Ada waktu mak bapak kita sanggup berikat perut kerana nak membesarkan anak, dan untung orang yang apa nama dikurniakan anak tu semua hanya dapat pahala lagi berbuat baik, meri nafkah semua. Jadi sebab ya, jangan kita ngerepak, jangan kita tadi kena aku tu susah gila, anak tu nyusah si boleh kita macam ya, rugi kita ya, adalah anak-anak adalah kurniaan daripada Allah. Kita minta rezeki, mudah-mudahan tuan-tuan Allah SWT mudahkan kehidupan. Dan di kesempatan tu juga, sekiranya ada para pendengar, kita tahu ada di kakak bala jiran kita kah ya, dalam keadaan susah, kita ada baitul mal insyaAllah. Namun kita siapa nolong, insyaAllah baitul mal kita juga akan ada meri datuk nak apa semua, supaya mudah-mudahan janganlah orang Islam kita tu tidur dalam keadaan lapar, orang Islam kita tu hidupnya susah, merinsak kata kita nak. Dan kita berusaha untuk menjauhi daripada kefakiran dan juga kemiskinan insyaAllah.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
2: Di setiap kelopak mata yang pernah bergenam mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu, jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

bukan hidup untuk disanjung. Berada di puncak untuk didongak. Berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh. Tidak puji yang mengenyam.

0: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Ritma muzik retro terbaik. Okey, Maui, mungkin langitmu lebih biru. 2 minit lagi ke pukul 4 petang. Kita berada di jam yang ketiga sudah. Untuk pertemuan hari itu, Khamis 24 September 2026. Di jam yang ketiga lah, jam yang berikutnya, antara lain kita akan jenguk-jenguk keadaan cuaca, mesti info cuaca. Kita juga akan siarkan refleksi diri. Dan juga kita ada Go Head Sarawak. Okey, kelak kami akan kongsikan dia juga komen yang dihantar di Facebook Live kita untuk petang tu. Okey, komen yang terawal, antara lain tadi yang dihantar 2 jam yang lepas. Lambat sikit kita jenguk hari tu. Selamat petang untuk Roslina Francis. Selamat bersiaran untuk semua katanya. Kita juga ada Adria Bohan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Layan ajak tugasan hari tu. Rasidah Edi. Cuaca panas berjerebu. Relax pada petang tu. Lain ritma. Selamat petang untuk Masna Loso. Cuaca panas jerebu di Batu Sebelas Mus. Macam makin tebal ajak jerebu. Beristirahat. Layan ritma. Selamat petang untuk Nur Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami pancikat je layan hari tu. Okey, tak pancikat kopa pukul 2 jam yang lepas. Cun pukul 2 nya punch in di ritma. Jangan lupa outnya pukul 6, okey. Kita juga ada Ina SN. Assalamualaikum. Semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih. Khair Jiman. Assalamualaikum. Selamat konti. Layan lagu retro. Minta lagu Moon Masih Muda Safa Gafa. Kita juga ada Mariam Loso. Salam ritma. Layan apa je lagu pada petang tu untuk hiburan semua. Lagi Dorina Wong. Assalamualaikum Mus. Semua untuk sahabat pendengar di sini juga berada. Selamat minum petang. Salam Mama Aruf pada petang tu dari Oyak. Cuaca di Oyak pada petang tu panas you. Okey, sama juga ambil orang di Kuching tu. Syarifah Hanifah Syed Akhir, rehat pada petang tu sambil minum air ribina dengan cucuk payah. Untuk sahabat semua di sini-sini juga berada. Juga kita ada Piot Haji Hamdin dari Kampung Pinang Jawa. Cuaca cerah di Sia katanya. Selamat bertugas Mus. Mohon lagu mohon apa-apa je lagu katanya untuk hiburan sidak rakan-rakan semua. Ada ucapannya di sini, tak orang boleh baca sebab banyak komen tu. Kita orang boleh respon, reply terus komen yang dituju pada tak orang di Facebook Live Sarawak FM pada petang tu. Okey, kita nak berhibur berikutnya. Kita ada lagu A to Z. Tadi dah slow, kita rancakkan balik lah suasana tu. Hela bubu hela.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: So FM Sehati Sejiwa 4:10 minit petang, kita ikuti perkembangan keadaan cuaca pada sebelah petang tu di seluruh negeri Sabah Mersey, info cuaca. Kita ada Iskandar di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum. Selamat petang.
1: Selamat petang. Apa khabar kita, Is?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Okey, teruskan dengan info cuaca pada petang tu. Silakan.
2: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 4 petang 24 September 2026. Dimulakan dengan cuaca petang. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mokah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Cuaca pada sebelah malam pula, hujan di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mokah, Bintulu dan Kapit, manakala jerebu pada bahagian Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Untuk Barat Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk utara Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari arah timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Sama-sama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, Is.
2: Okey, waalaikumsalam.
1: Iskandar dari Met Malaysia. Ramalan keadaan cuaca untuk seluruh negeri Sarawak buka kuasa pukul 4 untuk 12 jam berikutnya.

Ritma Music Retro Terbaik. Semua petang untuk Zara Haji Cik. Assalamualaikum. Semua tugas di Ritma pada petang tu. Menara kesudian nak minta diputarkan lagu Dato' Sharifah Aini. Ada sikit lagu Sharifah Aini disediakan di situ. Namun yang minta lagu Hapuslah Air Matamu. Namun bukan lagu yang disiarkan lah. Semoga terhibur lah peminat-peminat Dato' Sharifah Aini. Kita juga ada Nori Jirai. Assalamualaikum. Semua konti petang tu. Cuaca panas di Tatau. Tapi berjebu juga. Layan Ritma pada petang tu. Terima kasih tak orang di Tatau. Dayang Hanim. Selamat tugas semua. Selamat petang. Nak request lagu Jam Abdillah. Keluhan Perantau. Seterusnya Liana Kuang. Di Muka Panas Berjerebu. Layan jap mana lagu untuk ibuan semua pada petang tu. Selamat petang untuk Muka. Kita juga ada Hamidah Mordia. Salam untuk semua geng Song FM. Alhamdulillah petang tu kami layan jap lagu yang disiarkan. Macam mana lagi tak layan apa jap playlist kami. Kita juga ada Haji Rahbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuaca mendung dengan jerebu tebal. Minum petang untuk teman-teman. Semua minum petang untuk semua teman-teman. Layan jap lagu disiarkan. Terima kasih yang mendamu dia. Jerebu dan mendung. Okey, kita juga ada Haji Rahbi. Nek Mok. Terus semangat rock on pada petang tu. Request lagu Laksmana Gugurnya Bunga Cinta. Petang Isnin kita rock on. Petang Kamis kita retro bersama Mus Rock. Juga ada Marsha Saleh. Selamat petang, selamat tugas Mus. Semoga sihat walafiat. Alhamdulillah kami sihat. Semoga lancar dipudahkan segala urusan. Berikutnya ada Noraini Amrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar lagu untuk hiburan je. Cuaca boleh tahan panas. Kita sabar je dengan cuaca keadaan. Cuaca pada saat tu okay. Jangan banyaklah keluar rumah. Juga selamat petang untuk Hajar Halijah Hamzah. Salam untuk semua. Untuk DJ. Waalaikumsalam. Adira Borhan. Miss kita balik. Bermiss sedapnya. Kita juga ada Z Astakona. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat siaran di Ritma pada petang tu. Dan menghiburkan semua dari Bintulu. Apa khabar orang Bintulu? Moga sihat semua. Dan seterusnya kami nak habiskan yang 2 jam yang lepas. Sebelum kita balik komen yang sejam yang lepas bahaya yang terkini. Septia Ramli, selamat petang. Kita juga ada Ahmad Syafi'i. Salam Ritma, panas hari tu. Kita juga ada Sadia Haji Dia. Semoga sihat selalu. Salam 12 Rabiul Awal. Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita juga ada Al-Hawariyun. Sok tugas Mus minta lagu Pujaanku Abi Syafullah dan Rosita Rohaizan. Hari tu rock ajak kah? Sik lah. Hari tu retro ajak. Ni ada ajak ujungnya. Hari Senin buat kita rock ajak. Ada ajak ujungnya. Okeylah. Kalau kita sambung lagi. Kami nak hiburkan. Ataupun sama-sama kita berhibur dengan Blues Gang. Apa nak dikata? FM Sehati Sejiwa. Lepas tu kita ikuti refleksi diri yang disediakan oleh penerbitnya Jai.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi sedikit mengenai pakaian di tempat kerja kita. Okey, apa ceritanya coach? Okey, nampak seperti perkara remeh kan? Tapi kadang-kadang masih wujud juga golongan yang tersasar yang memilih pakaian yang betul untuk pejabat yang membuat orang lain berasa sakit mata memandang. Apa maksudnya? Okey, kadang-kadang nampak setiap hari kita tutup pakaian dengan gaya tersendiri di pejabat. Tiada siapa yang dapat menafikan bahawa gaya pemakaian seorang individu itu memainkan peranan yang amat besar di tempat kerja. Cara berpakaian dan penampilan seorang pekerja biasanya menarik perhatian majikan, dan ada juga masanya di mana ia menjadi faktor penghalang seseorang itu tidak boleh pergi jauh di dalam kerjaya mereka. Okay. Omad apa? Komputer mada, don't judge the book by its cover. Betul sih. Jangan kita menilai seseorang berdasarkan apa luarannya. Tapi kita kini itu hidup di dalam zaman di mananya uang tu si ada masa, uang nak

0: dia nanya, kita dah tahu apanya pun faktor kejayaannya, faktor keyakinan dirinya, faktor social statusnya, faktor peribadinya, dari segi apa dia pun karakter dan sebagainya. Jadi janganlah kita tu main-main dengan kita pun image lah. Jadi macam mana kita nak memperbaikinya? Nombor satu, bila kita kerja, kita mesti mahu tahu, walaupun di kampung nak kita tu rockers, okay. Tapi office kita, mana-mana office macam ni, dah nyata budayanya bukan rockers, dah nyata professional. Jadi apapun kita pun budaya di rumah, ada hip hop kah, sidak hippies lah, sidak pada hipster, hippies, hipster kah. Tapi office professional. Jadi kita mesti mau ngekot apa yang dimau oleh office. Maksudnya kita tu mesti mau berpakaian profesional lah. Bukannya mun di kampung mana katalah nak pakai juga lebar kah, nak pakai baju kupu-kupu ramah-ramah boleh, seumpama ramah-ramah si juanya tobang. Okay. Ini keduanya ialah pakaian kita tu saiznya mesti mau betul lah. Ada orang pakai baju terlalu kecil, terlalu ketat, ada yang pakai terlalu longgar. Itu nama fitting. Fitting tak penting lah. Mungkin kita dah nampak langsung professional, pastikan kita fitting. Maknanya ya lah, bagusnya kita berbaju pergi tailor daripada kita berbeli. Kalau kita berbeli tu, kalau saiznya sih betul dengan badan kita nak, so goodnya untuk kita pergi tailor. Yang ketiganya lah rambut kita. Rambut warna enggak, bila warna kita tu kan nyenangkan kaki, nyenangkan muka, nyenangkan palak kita. Jadi rambut kita tak mesti mau dijaga, jangan sampai ada kelumumu berterbangan. Okay. Dan juga aksesoris-aksesoris kita yang lain lah, dah kasut, dah bag semua. Ingat lah, aksesoris tu mesti maunya melambangkan siapa kita. Jadi invest lah, invest dengan benda yang bagus sikit, berkualiti, supaya kita tu nampak macam lebih berkeyakinan. Jadi buat semua, selamat mencuba. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhar.
1: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
3: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
2: Babas biryani mix memang terbaik.
3: Babas, lencah hidupku.
4: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
5: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
4: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
5: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
4: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
5: Kalau gitu, senang hati makcik.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Ritma music retro terbaik Amansyah dengan Cinta Tak Seindah Yang Diucap. Okey, lagi di jam tu kita nak baca komen sampai habis. Ada banyak dan berapa komen untuk petang untuk tim? Lebih 50 komen. Jadi banyak untuk dibacakan. Jadi kami nak siapa nak baca secara lengkap lah. Kita ada Elisman Zetra 3. Hai Mus, layan jat retro pada petang tu di skrin layar projektor 150 inci. Wow, bangganya kami. Okey, di panggung wayang diat DJ Mus ke udara. Di sini ya, ada post di Facebook. Ya, jadi petang tu kami di skrin 150 inci lah. Oh. Okey, terima kasih Elisman Zetra 3. Sufian Sulaiman, sebab tu guys pilot pada petang tu. Layan lagu ritma cuaca cerah pada petang tu. Berjerubu, berembun je. Mereka kesempatan nak dengar Gary Moore dengan Still Got The Blues. Kita juga ada Oyut Muyun. Assalamualaikum, selamat petang Mus. Terbaik, rock on pada petang tu. Panas di Kota Semahan, request lagu Jama Abdillah, Kau Lupa Janji. Jok Mak Usu, selamat petang Mus. Salam untuk semua sahabat. Dah minum petang kah? DJ minta lagu Munada Terlerai Kasih One. Rosnani Anwar, assalamualaikum, selamat petang. Selamat konti Mus, minta lagu Izzat Lazim. Apa pajak lagu? Baik, kita cek lagu Izzat ataupun lagu Exist. Sarifah Pelangi, pagi cuaca panas pada petang tu di Miri. Layan ritma di Sabah FM. Terima kasih. Terbaik lagu petang tu Nang Steady Sufian Sulaiman. Terima kasih. Maznah Alni, selamat tugas untuk kita petang tu Mus. Cuaca pada petang tu sekejap panas, sekejap redup. Salam untuk semua sahabat. Membunga macam kembang kuncup nak, ataupun menjiwa kita, perasaan kita macam si tentu arah. Kejap nak manas, kejapnya sejuk, kejapnya panas. Jamilah Joniman, happy kontimu, salam rikma untuk semua mua sahabat. James Mian, selamat petang Mus. Selamat petang juga untuk kita. Cheng Suni, selamat tugas Mus. Hebat-hebat lagu, terima kasih. Ramblili, selamat tugas Mus. Serikan jiwa dan inspirasi music rock. Minta lagu Crossfire Hasrat. Ayat tidak rokes ya. Kita juga ada Madu Kemenyan, selamat siaran Mus. Kami layan jat ritma pada petang tu. Amran Saili, salam ritma, minta lagu Begaun Solo. Norjana, selamat petang Mus. Kena layan jat lagu disiarkan. Okay, terima kasih. Jelina Jelahi, assalamualaikum, salam rikma, nang mantap, steady, berderap, terbaik. Semuanya ada di sia. Cuaca cerah, berjerubu di luar. Dan Ramlili, peace. Okey, ya, komen yang terkini lah 10 minit yang lalu. Rasanya dah habis, kecuali ada lagi muncul ke lah. Sebab kita nak berhibur seterusnya. Dan juga kita ada banyak lagi info yang akan saya kongsikan di jam tu perkembangan nasional. Dan juga cerita-cerita yang berlaku di seluruh dunia untuk cerita luar negara di jam yang terakhir nanti. Jadi terus kekal bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada ada lain music background kita.
1: Betul betul.
0: Jadi dan untuk hari tu kita nak rasmikan sikit lagi
2: music latar.
0: Ah music latar kita baru.
2: Okey, try lah.
0: Try.
2: Lepas si mereka akan pakai ya.
0: Okey, kita semua solo cuba. Okey. 3 4.
3: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
0: Okey, Yan lagi.
4: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan masa tu semestinya, kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik, menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
0: Oh, Ana. Ha? Ambil lagi? Oh, okey. Okey, kepada semua yang berada di dapur waktu tu, tengah buat apa tu? Masak apa tu?
2: Ya, tahun merah pun style ni.

Read Mami Zit Retro terbaik Gary Moore dengan Still Got the Blues dan Sharifah Aini dengan Terbang Helang. Okey, dua-dua ayat lagu permintaan daripada pendengar. Kita nak kongsikan info perkembangan semasa. Dunia perlu menggembleng kekuatan dan juga kerjasama bagi memanfaatkan peluang baru hasil perkembangan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kemajuan teknologi juga perlu dimanfaatkan sebaiknya demi kesejahteraan dan juga kemajuan bersama. Beliau berkata perkara itu turut dipersetujui Perdana Menteri China Li Qiang ketika kedua-dua pemimpin berkenaan bertemu di Hangzhou, China hari ini. PM menerusi hantaran di media sosial menulis kami senada bahawa dunia perlu mengembleng kekuatan dan kerjasama memanfaatkan peluang baharu serta memastikan kemajuan teknologi dimanfaatkan sebaiknya demi kesejahteraan dan juga kemajuan bersama. Terdahulu, Perdana Menteri menghadiri Expo Perdagangan Digital Global GDTE kelima iaitu antara acara kemuncak pada hari ketiga lawatan kerja beliau ke Republik Rakyat China. Okey, satu perkembangan semasa, perkembangan dalam negara untuk kita kongsikan bersama sebelum kita jenguk perkembangan luar negara di jam yang keempat, jam yang terakhir nanti. Okey, yang nak dengar lagu One, Terlerai Kasih, jom kita berhibur bersama.

0: Okey, kumpulan Crossfire dengan Setelah Kau Tiada. 4.53 minit petang, pukul 5 petang ikuti Berita Nasional. Dan selepas jawab-jawab kita ada Hari Ini Dalam Sejarah. Dan di jam yang terakhir, jam yang keempat, kena antara lain kita ada Biz on Air. Kita juga ada Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Dan juga iklan Jawatan Kosong akan menyusul pada pukul 5.30 minit petang. Dan untuk sebelum kita berakhir, di jam yang terakhir kena, kami akan kongsikan juga perkembangan-perkembangan dunia melalui isu global, kisah luar negara. Di samping lagu-lagu retro akan terus mengisi ruang udara di Sarawak FM untuk lebih kurang sejam je lagi sampai pukul 6 petang kelak. Jadi tolong semua yang mendengar di sini-sini juga berada, yang mungkin lagi bekerja ataupun ada yang dalam perjalanan balik tempat kerja habis pukul 4.30, ataupun ada yang bakal balik pukul 5 kelak, hati-hati. Kita orang yang dalam perjalanan, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Terus kekal bersama layan lagu-lagu retro di Sarawak FM, semestinya mersi ritma.
1: Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: this?
1: Let's find out.
2: Ayam 12 malam hingga 6 pagi.
3: Selamat pagi Sarawak. 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Espresi.
2: 10 pagi hingga 12.
4: Beritma 2 hingga 6 petang.
2: Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
4: Gatra 9 malam hingga 12.30 malam.
5: Semuanya yang terbaik untuk anda di
4: Sarawak FM.
2: Hati
4: sejiwa.
6: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
7: Mula-mulalah kami dulu. Kena saya dah minat nak bekerja macam ya. Berjual ketam.
8: Oh.
7: Jadi masa jual kecil-kecil kat jalan di kampung tu, jual di rumah.
8: Oh.
7: Saya dah rasa nak jual di jalan kita saya dah. Jual di rumah tu yang kira main-main, orang datang aja pergi ke rumah. Bukan kita, kita mungkin kita di luar macam orang nanggal, orang semua nanggal kita berjual. Yang tahu ada ketam. Harap di rumah tu kita harap orang datang tahu si ada ketam, mau sujud siap di ketam. Tapi orang lain si tahu.
8: Oh.
7: Jadi sudah kira-kira dalam mula campur semua-mua lah. Masa kami berjual lebih kurang ada 5-6 tahun dah lah. Masa kami berjual di jalan pun belum lama. Dalam 2-3 tahun baru. Kami berjual di rumah yang lama. Tapi masa asyik tahu macam ni cara nak meluas lagi lah. Dapat orang tahu kita berjual ketam. Ya cuba jual di tepi macam tu. Ketam lah bagus tu. Mungkin kita nak milihnya. Ini ada bapa, ada 2 igit cara. Kita main ambang-ambang aja, main tangga aja, aja siap tak? Kalau nak ambil aja. Kalau penjual mada okey, kita tu ambil. Jangan duit siapa pakai macamnya. Kita mesti kita pun megang. Kadang-kadang kami berbilang kami berjual tepi jalan macam kami nak nyuruh dan nyampun masa kami madah macam ni cara kami yang berisi. Kami madah, pertama sekali kami madah. Asalnya berat. Asal berat. Asal berat badannya. Ya banyak isi. Sikit mesti anak nangga ada bertelur kan isi. Ini ada muka tampuan yang nampak merah-merah di belakang tu.
8: Oh,
7: ada merah-merah sisi. Ada merah sisi tapi menurang si pacian, ini si dapat nangga ya. Ya ada sikit yang nampak merah-merah. Ya betulur. Ada ketampuan. Sikit nang kami. Adanya cara jenis megang sisi-sisi ada. Kaki-kaki ya nak.
8: Oh.
7: Menterit ya, besi. Cuma ada juga jenis macamnya. Ada tempat kipasnya dicerit. Yang macamnya, amunnya keras, besi. Cuma nak milih, tapi yang kami kalau madah masih tak carinya berat saja. Asal berat kompon besi. Jadinya nyaringannya nang beza nyaringan. Nya segar sik segar. Nya segar sik segar, nya berat. Kecuali ketam yang datang nang udah lagi hidup bayan atau okeylah lagi masih. Lagi ada buih-buih mulut nak. Mana-mana yang minat nak coba bisnes macam dia boleh. Tiada masalah. Tiada masalah asal berani. Kami pernah mula-mula kami jual di tepi jalannya. Kami dapat RM20 aja. Sehari nunggu kami pernah. Kak kami berjual pertama dapat 700 lebih untung. Bukan untuk oleh. Jual kedua 400 lebih turun. Kami cuba sikit tempat lagi. Masa kami belum stall. Kami suka-suka ajak mabin nak. Kami cuba-cuba dulu. Last kami dalam masa sebulan kami tu jumpa. 2 kali kami jumpa. RM20 lebih ringgit ya oleh kami. Kami rasa. Ada pesan ya. Ingat. Masa kami si malas nak kata orang nak lemas semangat tak?
8: Kami
7: cuba lagi. Cuba-cuba lagi. Mungkin kita ambil bisnes. Orang madah. Mengkawan kami madah nak cina ya madah lah. Mesti cuba madah. Tanggung resiko. Kau tak tahu apa akan jadi madah. Untung ni si kira dudi. Mungkin kita orang nak cari apa. Cari ketam segar lah. Ketam yang mau segar lagi-lagi. Hidup dah. Kita orang boleh follow FB kami. Ketam si. Sikit. TikTok kami ketam si juga. Nama si boba. Sikit FB kami Nancy. Dua ikit ya lah. FB kami ada dua. Kita orang boleh cari dalam ya lah. Ataupun kita orang boleh ambil nombor telefon kami pula. Di FB kami ada. Yang mengetahuan si tahu FB kami lah. Kita kalah ambil nombor kita. 012-88-78-253. Ya WhatsApp boleh. Mungkin kami senyawa WhatsApp aja. Kelak kami angkat macam apa-apa yang cari tahu lah.
6: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

0: Ah, mudah sampai jodoh kau.
1: Oh, boleh terbaik
0: pun. Pun benar nak berbini nak. Bila masa kau bergerak, Tek Pa?
2: Yang jadi masalah, Tek Pa. Siapa perempuan ni, Pa?
0: Kau.
2: Yang dah merusak kau berbenar gila, Datuk.
0: Kau tak sabri.
2: Muyas aku nak kau upah kau, Tek. Tok mesti lihat mata kasar aku lah. Bukan nak berbini kau tu, Pa. Tok mesti peras kau tu. Mesti putus cinta kau tu.
3: Aduh.
2: Ha.
3: Aku belum cerita ke Sobri.
2: Apa kau angguk-angguk tadi?
3: Kau jangan lalu nak olah kesimpulan. Tahu nak daripada cerita kita orang tu angguk-angguk.
2: Kau angguk-angguk-angguk.
0: Kau.
2: Ditanya ke Siti dia. Kau nak berbini.
0: Nak bini. Angguk-angguk.
3: Belum cerita lagi aku. Kita orang dah olah kesimpulan cerita palsu ya. Malas aku tu
4: Ya, membenarlah cerita ya, Pa. Aku mempat cinta asmara tu, aku si pandai, Pa. Si pandai aku cerita kau. Mentukang dengar aja boleh. Cuba kau cerita slow-slow. Cerita slow-slow. Benar si.
2: Cerita apa, Pa? Cerita apa?
3: Oh lah, aku cerita lah.
2: Biar kita tu angguk-angguk-angguk cerita lah.
3: Ini macam tu, adalah aku tu tak berkenan dengan mia kumpuan nak seorang tu.
0: Ya.
3: Kak Siti, Bang Man, Sobri. Aku tu tak kenapa rindu lah niatnya. Kata orang tak diat manis, ayu, tinggi dari aku.
0: Ya.
3: Mun aku berdiri sebelahnya. Rendah aku tu diat kita orang. Tapi aku seisah lah.
2: Ya. Macam yang pendek lah kau, Pa. Dari perempuan ni apa?
3: Kau mana aku? Cik, aku madah perumpamaannya, Teh.
2: Cik, kan kau madah, Teh, menakup diri sebelahnya rendah. Aku tak kau
4: tadi. Ya, madah sabri cinta itu buta.
2: Tapi yalah, mun orang madah dulu, mun orang tua-tua marik madah, mun bini kita tinggi dari kita tu, murah rezeki itu orang, Pa. Benar, Pa? Bagus kau berbini kan, Jah?
0: Tunggu
2: lho, pendek dia tinggi.
0: Tunggu lho, sabri. Dah ya tak, Pa. Sambung balik, Pa. Apa masalahnya, Pa? Mudah berkenan, padahlah. Terus terang aja, Pa. Padah kau suka dengannya.
2: Betul, betul.
0: Kita dua serius kah? Atau baru nak pergi?
3: Masalahnya, Tek. Kita.
4: Teruskan, ya, Pa.
3: Masalahnya. Macam ni, aku nak madah, oh.
0: Padah siap. Padah
2: siap.
3: Tuh. Nya.
0: Masalahnya bila kau si mada?
3: Nya
0: masalahnya.
3: Nya macam tu. Nya macam mau baka. Dekat ya nya macam nolak ada jua. Jadi apa mikir dah tiga? Macam ni ya.
2: Nya mau.
3: Nya mau.
2: Tapi nolak jua.
3: Tapi nya macam nolak.
2: Jadi kau di tengah-tengah lah kau.
4: Ajaib.
2: Ajaib
4: cerita tu.
2: Jap mau.
4: Ajaib cerita kau, Pa. Nya mau kasih sebenarnya, Pa. Ialah orang perempuan suka nak main teka-teki tu. Lekat ya, sidak ya juga sentiasa betul.
2: Woman always right. Nah, dah kita ya. Mun orang mana?
0: Yes, kau si aman.
2: Mun orang
0: mana? Sindir aku situ kau pada perempuan.
2: Nah, ya benar.
0: Lewat juga kau. Aku tu betul-betul depan kau tu ah. Kau jangan nak pukul sama rata, man. Aku tu si macam orang.
4: Tengah. Woman always.
0: Jangan kau orang kata tiga.
2: Ya, aku si osok campur, man. Siap kita. Mudah kasih tidang luar ya. Checkmate kita di bantinya. Aku si mau campur.
4: Ya, lah.
2: Siap kita, man. Siap.
0: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni. Sketsa kayu. Jeraya. Kayu.
0: Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu tepi jeraya. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
6: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
5: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
7: Jawatan kosong di Kuching. MyTech Teknologi Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,850 sebulan. SOH Brothers Plantation Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Lunduk Kuching. gaji RM1,700 sebulan. Yunco Building System Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan, gaji RM1,700 sebulan. Yung Seng Development Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Restoran Sarika Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kota Samarahan, gaji RM1,900 sebulan. Rockstar Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pelombongan kuari di Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hua Hong Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan itik di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Bengkel Kereta Bahagia Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Paragon Preka Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Iwan Gomez Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Leader Steel Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Smart Crete Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan konkrit di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. AK Curry House Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bau Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Tanduri Pele Sarawak Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching, gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Sufra Kadri Holding Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pengendali pencetak dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. Elvin Transportation Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching, gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Region Reflexology Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching, gaji RM1,800 sebulan. Urban Pro Development Seni Merhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching, gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Sibu, Plastage Seni Merhad Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu, gaji RM65.40 sehari. Jawatan Kosong di Mukah, Semarak Jaya Seni Merhad Mukah mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Mukah, gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Bintulu, E-Quarter Engineering Seni Merhad Bintulu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 250 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM1,800 sebulan. Ung Seng Company Bintulu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Menawan Wood Seni Merhad Bintulu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pengendali dalam sektor pembuatan kayu di Belaga Bintulu, gaji RM1,800 sebulan. WCA Engineering Bintulu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Geospec Engineering Seni Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Yuling Enterprise Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 19 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Rasa Sang Seni Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Kapit, Best Time Marketing Seni Merhad Kapit mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan di Kapit, gaji RM2,000 sebulan. Dan jawatan kosong di Miri, Abui Chicken Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Imat Sarawak Seni Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri, gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Jobs Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
5: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
6: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
0: Eh, Sheila Amanda Suzila, kita kan nak mencari makanan viral kan? Jadi, hari Jumaat tu kita mesti ikut kami.
1: Baik. Kena ada makanan free kah?
0: Hanya tu free-free ajak kau. Bukan, tapi ada makanan memang berbaloi untuk jeruk serbu lah.
1: Bah, apa cerita, Dek?
0: Ada food festival Havoc Bintang Kecil. Kan ada kemuncak Bintang Kecil 2026 di RTM ya?
1: Oh, yang makanan viral-viral ya, kah?
0: Awaklah, ada Scrumptious Choco, Pisang Petang, 3 Abdul Legacy, CFC Sarawak. Eh, banyak lagi lah.
1: Wow, selainnya apa je ada?
0: Ada Manok Goreng Crispy, Dubai Chiwi, Pau Viral, Roti Pisang Thai, Mochi, Laksa Penang, Pai. Eh, macam-macam.
1: Aduh, baru dengar menu pun perut dah berbunyi tu.
0: Hai, alo berbunyi perutnya lo. Sabar dulu simpan bunyi perut ya. Hari Jumaat tu, jangan datang dengan perut penuh. Datang dengan perut kosong dan selera yang membuak-buak.
1: Bah, bila teh?
0: Hari Jumaat, 25 September 2026. Dari pukul 2 petang sampai 10 malam. Tapi sebelum ya, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang ada BK Havoc. Lekat ya semalam malam baru lah terduduk naga ke puncak Bintang Kecil 2026.
1: Jangan lupa ajak family, kawan-kawan, geng ofis, semua serbu.
0: Jadi jumpa kita orang di Food Festival Havoc Bintang Kecil, perkarangan parking RTM.
1: Makanan viral, selera membuak, kita datang, kita rasa memang Havoc. Food Festival Havoc Bintang Kecil.
8: Ritma, musik, retro.

0: cerita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Baguslah.

Read My Music, Retro Terbaik. Kembali kita bersama di jam yang terakhir pertemuan kita untuk hari itu, hari Khamis. Read My Khamis, 24 September 2026. Sebelum berakhir, kita nak kongsikan info perkembangan-perkembangan

Sekitar 2,200 anggota tentera dan pegawai awam dari 19 negara menyertai latihan tindak balas secara besar-besaran berkaitan bencana di Banten, Indonesia. Ini menjadikan latihan terbesar di bawah kerangka mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN Plus, ADMM Plus dalam tempoh sedekat berdasarkan jumlah peserta. Latihan Trident Resolve yang berlangsung dari 20 hingga 26 September menghimpunkan kesemua 11 negara ASEAN bersama 8 rakan dialog, antaranya Australia, China, India, Jepun, New Zealand, Korea Selatan, Rusia dan juga Amerika Syarikat. Kali terakhir latihan ADMM Plus membabitkan lebih ramai peserta adalah di Singapura dan Brunei pada 2016. Presiden Iran Masoud Pezeshkian semalam menegaskan Tehran kekal terbuka kepada dialog dan rundingan namun tidak akan menerima apa yang disifatkannya sebagai bahasa kekerasan atau rundingan yang dijalankan di bawah ancaman. Dalam teks ucapannya pada sesi ke-81 Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York, Pezeshkian berkata Iran bersedia untuk berdialog tetapi tidak akan tunduk kepada tekanan. Dia berkata terhadap hipokrasi yang jelas apabila Israel terdapat hipokrasi yang jelas apabila Israel memiliki senjata nuklear dan bukan penanda tangan perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT, namun pemeriksa diminta untuk datang ke Iran. Dia mengulangi dakwaan Iran bahawa negaranya tidak mengejar senjata nuklear. Bagaimanapun, beliau menegaskan Iran mempunyai hak untuk menggunakan teknologi nuklear bagi tujuan keamanan. Berikutnya, kira-kira 33,000 mangsa banjir di Nepal dijangka perlu ditempatkan semula dan tidak dibenarkan kembali ke kediaman asal mereka apabila kawasan terjejas diisytiharkan sebagai zon bahaya seperti yang dilaporkan Kyodo News. Ketua pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Dharam Raj Upreti berkata, kawasan yang mempunyai tanda paras banjir sesetengah lokasi mencecah 13 meter lebih tinggi daripada paras sungai biasa akan dikategorikan sebagai zon bahaya. Dan info terakhir, fenomena El Nino kini berisiko menyebabkan kira-kira 451,000 lagi kematian akibat haba melampau di seluruh dunia dalam tempoh separuh pertama corak iklim itu seperti yang dilaporkan oleh Universiti Chicago yang dikeluarkan semalam. Unjuran kematian itu meliputi tempoh dari Jun 2026 ketika El Nino semasa bermula hingga Februari 2027. Maklumat impak cuaca yang menganggarkan jumlah hari yang mengalami suhu amat panas boleh meningkat sebanyak 44% berbanding tahun biasa, dengan kesan paling besar dikesan berlaku di negara yang memiliki sumber lebih terhad untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Rantau Sahel diunjurkan mencatat tambahan 66,800 kematian akibat haba dari September hingga Februari. Okey, itu antara ringkasan himpunan berita perkembangan di seluruh dunia untuk kita bawakan.

Dan ikuti juga perkembangan-perkembangan dalam negeri, khususnya melalui Berita Sarawak FM bersama di Sarawak FM tepat jam 6 petang nanti. Sekali lagi bersama Azaz Azmi dan Wanani akan menemani anda berikutnya untuk 3 jam melalui Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. InsyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Jaga diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

místico.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Menusi Simponi Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Terima kasih orang yang akan bersama dengan anda untuk pertemuan yang Simponi Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simponi Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simponi Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Stok sudah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
6: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my/connect tu untuk info lanjut tertakluk terma.
7: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
8: Ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: day.
1: Semuanya menerusi Simfoni Sarawak FM.
0: And his way.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa. 6 petang hingga 9 malam.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Qaf ayat 16 hingga 35 yang akan disampaikan oleh Saudara Syahmi bin Razali. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

شديد مناع للخير معتد مريد.

0: Pagi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Alhamdulillah, selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mungkin ada yang mengambil peluang untuk puasa ganti, selamat berbuka puasa kita ucapkan. Apapun, selamat beristirahat juga untuk anda. Jangan lupa untuk ikuti ringkas 7 malam kita bawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri. Seterusnya kembali bersama Wanani untuk pertemuan seterusnya menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk jam kedua.
1: Santai dengan irama Simfoni.

0: tanya apa khabar. 100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Eh, Sheila, Amanda, Suzila, kita kan nak mencari makanan viral kan? Jadi, hari Jumaat tu kita mesti ikut kami.
2: Ay, kena ada makanan free kah?
1: Akhirnya tu free-free aja ko. Bukan, tapi ada makanan memang berbaloi untuk teruk serbu pula.
2: Bah, apa cerita, Dek?
1: Ada food festival Havoc Bintang Kecil. Kan ada kemuncak Bintang Kecil 2026 di RTM, ya?
2: Oh, yang makanan viral-viral, ya, kah?
1: Awaklah, ada scrumptious choco, pisang petak, tiga Abdul Legacy, CFC Sarawak, banyak lagi lah.
2: Wow, selainnya apa je ada?
1: Ada manok goreng crispy, Dubai chewy, pau viral, roti pisang thai, mochi, laksa pineng, pai, macam-macam.
2: Aduh, baru dengar menu pun perut dah berbunyi tu.
1: Hai, alo berbunyi perut jalok. Sabar dulu simpan bunyi perut ya. Hari Jumaat tu, jangan datang dengan perut penuh. Datang dengan perut kosong dan selera yang membuak-buak.
2: Bah, bila teh?
1: Hari Jumaat, 25 September 2026. Dari pukul 2 petang sampai 10 malam. Tapi sebelum ya, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang ada BK Havoc. Lekat ya, semalam malam baru dah terduk naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Jangan lupa ajak family, kawan-kawan, geng office, semua serbu.
1: Jadi jumpa kita orang di Food Festival Havoc Bintang Kecil, perkarangan parking RTM.
2: Makanan viral, selera membuak, kita datang, kita rasa memang Havoc. Food Festival Havoc Bintang Kecil.
1: Tunggu jap, lupa kami.
2: Apa lagi?
1: Tahu sekita kemuncak Bintang Kecil 2026 ada cabutan bertuah.
2: Benar, apa jua hadiahnya?
1: Antara cabutan bertuahnya ada voucher penginapan hotel oleh Grand Margarita, barang yang electrical seperti air fryer, vacuum cleaner, kipas angin, banyak lagi lah. Lekat ya, paling best ada 10 voucher shopping dari Max Fashion dan banyak lagi hadiahnya.
2: Wow, si boleh lepaskan peluang tu.
1: Lajulah kita buat naga kemuncak Bintang Kecil 2026.

0: Yelah, kita takkan nak bercari makanan viral kan? Jadi, hari Jumaat tok kita mesti ikut kami.
1: Aik, kena ada makanan free kah?
0: Akhirnya tok free-free ajak kau. Bukan, tapi ada makanan memang berbaloi untuk tengok serbu pula.
1: Bah, apa cerita, dek?
0: Ada food festival Havoc Bintang Kecil. Kan ada kemuncak Bintang Kecil 2026 di RTM, ya?
1: Oh, yang makanan viral-viral, ya, kah?
0: Awaklah, ada scrumptious choco, pisang petang, tiga Abdul Legacy, CFC Sarawak, banyak lagi lah.
1: Wow, selainnya apa je ada?
0: Ada manok goreng crispy, Dubai kiwi, pau viral, roti pisang Thai, mochi, laksa Penang, pai, macam-macam.
1: Aduh, baru dengar menu pun perut dah berbunyi tu.
0: Hai, alo berbunyi perut jalok. Sabar dulu simpan bunyi perut ya. Hari Jumaat tu, jangan datang dengan perut penuh. Datang dengan perut kosong dan selera yang membuak-buak.
1: Bah, bila teh?
0: Hari Jumaat, 25 September 2026. Dari pukul 2 petang sampai 10 malam. Tapi sebelumnya, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang ada BK Havoc. Lekat ya, semalam malam baru dah terduduk naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
1: Jangan lupa ajak family, kawan-kawan, geng office, semua serbu.
0: Jadi jumpa kita orang di Food Festival Havoc Bintang Kecil, perkarangan parking RTM. Makanan viral,
1: selera membuak,
0: kita datang,
1: kita rasa memang Havoc. Food Festival Havoc Bintang Kecil.
0: Tunggu jap, lupa kami.
1: Apa lagi?
0: Tahu sekita kemuncak Bintang Kecil 2026 ada cabutan bertuah.
1: Benar, apa jua hadiahnya?
0: Antara cabutan bertuahnya ada voucher penginapan hotel oleh Grand Margarita, barang yang electrical seperti air fryer, vacuum cleaner, kipas angin, banyak lagi lah. Lekat ya, paling best ada 10 voucher shopping dari Max Fashion dan banyak lagi hadiahnya.
1: Wow, si boleh lepaskan peluang tu.
0: Lajulah kita duduk naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak.

0: selalu berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepada-Nya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah menusuk jiwa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak maju makmur. Alhamdulillah, halo, kami Wan Dani di situ menemani anda untuk pertemuan simfoni Mahabah mengusik jiwa setiap petang pada pukul 6 petang hinggalah 9 malam. Yang pastinya bukan kami aja, ada penyampai-penyampai lain yang akan bersama dengan anda. Apapun, terima kasih kerana memilih kami sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini. Okey, sambil-sambil kita santai berehat, sambil kita berjual, sambil kita bekerja, sambil kita memandu, kami tetap akan menemani anda. Janji kekal setia bersama dengan kami. Dan jangan lupa, mungkin kita perlu keluar dari kereta sekalipun, keluar dari rumah kan, boleh terus dengar kami menerusi aplikasi RTM Click dan boleh stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Dan mungkin untuk kita yang berada di rumah yang ada smart TV, boleh muat turun aplikasi RTM Click menerusi Play Store. Okey, kita sambil-sambil mula kerja rumah, kita cik sempat nak cerita ke apa, cik sempat nak tangga apapun, boleh muat turun aplikasi RTM Klik, boleh cari Radio Sarawak FM. Kami akan menemani anda di rumah, siap akan sunyi. Okey, bagi membantu aktiviti anda pada sebelah malam pada hari ini, kita akan kongsikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang tadi pada hari ini, iaitu 24 September 2026. Kita terus ke cuaca malam. Okey, hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan Kapit. Dan untuk situasi jerbu di Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan dari barat Sarawak barat laut 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Dan dari arah utara Sarawak pula, timur laut 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Suhu pula diramalkan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Semoga membantu untuk aktiviti petang anda. Apapun, semoga semua urusan anda dipermudahkan dan baik-baik sahaja. Seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan pastinya sebelum kita mengikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran seperti biasa di Sarawak FM. Okey, Khamis malam Jumaat kita akan sama-sama ikuti bacaan surah Yasin. Okey, sebelum berkumandangnya azan solat Fardu Isyak. Tapi sebelumnya, kita ada rancangan lantunan wahyu terbitan DJ Nana yang akan kita ikuti seketika nanti. Okey, dengan tajuknya itu Allah Sangat Dekat, dari petikan surah Qaf ayat 16 berserta ibrahnya nanti. Jadi terus bersama kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: Disampaikan jadual solat Fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
0: Baik, bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.23 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, Isyak 7.25 minit malam. Zon 2 Niah Bakenu, Miri, Sibuti dan Merudi, Isyak 7.30 minit malam. Untuk zon 3 Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.33 minit malam. Zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Isyak 7.38 minit malam. Manakala zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, Isyak 7.40 minit malam. Untuk zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, Isyak 7.40 minit malam. Manakala zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, Isyak 7.43 minit malam. Dan yang terakhir, untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.46 minit malam.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Simfoni Lantunan Wahyu.
3: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Qaf ayat yang ke-16 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله العظيم.
5: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Qaf ayat 16. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf ayat 16 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pendengar sekalian, ayat ini membawa satu mesej yang sangat mendalam, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan kita, bukan sekadar dekat secara umum, tetapi lebih dekat daripada urat leher, iaitu sesuatu yang paling hampir dengan diri kita. Maknanya, tiada satu pun di dalam hidup kita yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, bahkan bisikan hati kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita rasa keseorangan. Kita rasa tiada siapa yang faham kita. Kita simpan masalah, kesedihan, tekanan tanpa berkongsi dengan orang lain. Tetapi ayat ini mengingatkan kita, kita sebenarnya tidak pernah bersendirian. Allah sentiasa dekat, Allah sentiasa mengetahui, Allah sentiasa mendengar. Maka para pendengar sekalian, bila kita sedar yang Allah Subhanahu wa taala dekat, ia memberi dua kesan besar di dalam hidup kita. Yang pertama, ketenangan. Bila kita susah, kita tahu tempat untuk kita mengadu. Tak perlu tunggu waktu tertentu, di mana sahaja kita boleh berdoa. Dan yang kedua, kawalan diri. Bila kita tahu Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat dan mengetahui, kita akan lebih berhati-hati di dalam perbuatan dan juga di dalam hati kita. Walaupun manusia tidak nampak, Allah tetap tahu apa yang tidak dinampak oleh manusia itu.

0: tangan dan berdoalah, Allah sentiasa dekat insya-Allah. Jadi, jangan kita rasa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita pernah melakukan kesilapan, walaupun kita pernah terleka, pintu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa terbuka insya-Allah, kerana Allah bukan sahaja Maha mengetahui tetapi juga Maha pengampun. Akhir kata, marilah kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu dekat di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap doa kita, di dalam setiap detik kehidupan kita. Semoga kesedaran ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita sentiasa berada di dalam lindungannya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
3: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
4: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
5: Al-Maulid,
4: sehati sejiwa bersama anda.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Awangku Omar Asfu Ad-Din.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ganjaran bersabar dalam membesarkan anak. Dalam kitab Riyadus Solihin, bab berbuat baik pada anak yatim dan juga anak-anak orang miskin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah memberitahu, "Dakhaltu alayya imra'atun wa ma'aha ibnatan laha tas'alu falam tajid indi syai'an ghaira tamaratin wahidah fa'ataituha iyyah faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kulu minha thumma qamat kharajat." Nah, sesungguhnya satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberitahu, telah datang kepadaku, maknanya datang ke rumah Sayyidatina Aisyah, seorang wanita membawa dua orang anak perempuan meminta sesuatu. Oh, tedah yai ati. Nah, saya ada kemakan, maka aku hanya ada sebiji kurma aja, ya Allah, di rumah Ummul Mukminin. Maka diberikannya, maka kurma tadi dibagi kepada dua anaknya dan nyasik makan apa-apa wanita tadi, dan dia pun berlalu pergi. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbaratuhu. Maka apabila selepas ia tadi, masuklah Nabi ke rumahku dan aku menceritakan perkara tersebut. Maka Nabi memberitahu, "Mani betulia min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Sesiapa yang diuji seperti mana perempuan tadi dengan anaknya tadi yang belum makan, sampainya sendiri pun berlapar, sanggup memberikan kurma tadi kepada anaknya, maka ia akan menjadi penghalangnya daripada api neraka. Ya Allah, tuan-tuan, mereka Allah SWT. Apa yang boleh kita lihat daripada kisah itu? Pertama sekali, mohon orang datang, apa nak kita mampu tolong, kita tolong. Jangan kita murid muka menjus, kata orang. Jangan kita tulak mantak-mantak. Jadi kita tolong semampu yang boleh. Kerana apa? Ialah sifat orang beriman, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Yang dikatakan sebagai orang Islam, orang Islam yang lain selamat, sejahtera, rasa bersyukur atas kehadirannya melalui lidahnya, melalui anggota badannya. Maksudnya kita tu sentiasa menolong orang-orang yang meminta pertolongan. Seterusnya, kita lihat kisah tu tadi, wanita tu tadi, maksudnya dia diuji dengan kemiskinan, jaga lagi anak dua orang, jadi masih juga berlaku baik kepada anaknya, sanggup dirinya lapar. Ya Allah, jadi macam ialah tuan-tuan, saya dan kita semua, jangan lupa jasa mak bapak kita. Ada waktu mak bapak kita sanggup berikat perut kerana nak membesarkan anak, dan untung orang yang apa nama dikurniakan anak tu semua hanya dapat pahala lagi berbuat baik, meri nafkah apa semua. Jadi sebab ya, jangan kita ngerepak, jangan kita tadi kena aku tu susah gila, anak tu nyusah si boleh kita macam ya, rugi kita ya, adalah anak-anak adalah kurniaan daripada Allah. Kita minta rezeki mudah-mudahan, tuan-tuan, Allah SWT mudahkan kehidupan. Dan di kesempatan tu juga, sekiranya ada para pendengar, kita tahu ada di kakak bala jiran kita kah ya, dalam keadaan susah, kita ada baitul mal insyaAllah, namun kita siapa nolong, insyaAllah baitul mal kita juga akan ada murid datuk nak apa semua, supaya mudah-mudahan janganlah orang Islam kita tu tidur dalam keadaan lapar, orang Islam kita tu hidupnya susah, merinsak kata kita nak, dan kita berusaha untuk menjauhi daripada kefakiran dan juga kemiskinan insyaAllah.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Alunan suara irama kedamaian Sarawak FM Sahati Sejiwa Simponi Mahabah Musik Jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak ku sayang. Okay, halo, kami Awana ini masih lagi di situ untuk menemani anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa yang telah pun memasuki pada jam yang ketiga, iaitu jam yang terakhir. Namun, masih ada lagi perkongsian untuk kita kongsikan bersama dengan anda, dan seketika nanti kita akan bersama dengan DJ Dana bagi mengikuti laporan untuk Raptai Penuh Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang berlangsung di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Tapi sebelumnya kami nak kongsikan berkenaan dengan acara senam aerobik yang akan berlangsung di Betong, iaitu program Betong Berekod dan Ngohet Sikai sempena program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian Betong pada Ahad ini dibatalkan. Okey, keputusan itu dibuat selepas mendapat nasihat Pejabat Kesihatan Bahagian PKB Betong susulan keadaan jerebu yang masih berterusan. Bacaan indeks pencemaran udara IPU di bahagian berkenaan turut berada pada tahap tidak sihat. Pengerusi Jawatankuasa Induk Program SKS 2026 berkata ia merupakan langkah pencegahan bagi mengurangkan risiko terhadap kesihatan dan keselamatan peserta, petugas serta orang awam. Bagaimanapun, acara dan aktiviti lain sempena program berkenaan akan diteruskan seperti dijadualkan. Keadaan semasa akan terus dipantau dan tindakan sewajarnya diambil berdasarkan nasihat serta garis panduan pihak berkuasa berkaitan.

0: ada makanan free kah? Hanya Tok Fui-Fui ajak kau. Bukan, tapi ada makanan memang berbaloi untuk duduk serbuk lah.
1: Bah, apa cerita, Dek?
0: Ada food festival Havoc Bintang Kecil. Kan ada kemuncak Bintang Kecil 2026 di RTM, ya?
1: Oh, yang makanan viral-viral, ya, kah?
0: Awaklah, ada scrumptious choco, pisang petak, tiga Abdul Legacy, CFC Sarawak. Banyak lagi lah.
1: Wow, selainnya apa je ada?
0: Ada manok goreng crispy, Dubai chewy, pau viral, roti pisang Thai, mochi, laksa Penang, pai, macam-macam.
1: Aduh, baru dengar menu pun perut dah berbunyi tu.
0: Hai, alo berbunyi perut nyalok. Sabar dulu simpan bunyi perut ya. Hari Jumaat tu, jangan datang dengan perut penuh. Datang dengan perut kosong dan selera yang membuak-buak.
1: Bah, bila teh?
0: Hari Jumaat, 25 September 2026. Dari pukul 2 petang sampai 10 malam. Tapi sebelum ya, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang ada BK Havoc. Lekat ya, semalam malam baru dah terduduk naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
1: Jangan lupa ajak family, kawan-kawan, geng office, semua serbu.
0: Jadi jumpa kita orang di Food Festival Havoc Bintang Kecil, perkarangan parking RTM.
1: Makanan viral, selera membuak, kita datang, kita rasa memang Havoc. Food Festival Havoc Bintang Kecil.
0: Tunggu jap. Lupa kami.
1: Apa lagi?
0: Tahu sekitar kemuncak Bintang Kecil 2026 ada cabutan bertuah.
1: Benar. Apa juga hadiahnya?
0: Antara cabutan bertuahnya ada voucher penginapan hotel oleh Grand Margarita, barangan electrical seperti air fryer, vacuum cleaner, kipas angin. Banyak lagi lah. Lekat ya, paling best ada 10 voucher shopping dari Max Fashion. Dan banyak lagi hadiahnya.
1: Wow, si boleh lepaskan peluang tu.
0: Lajulah kita buat naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Symphony.

0: Baik, Isra FM, sehati sejiwa. Sekarang kita nak bersama dengan DJ Nana dari Isra FM bersama dengan DJ Sheila dari KL FM bagi mengikuti laporan Rabtai Penuh untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang berlangsung di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Silakan Nana dan Sheila.
1: Okey, terima kasih Wan Nani di Konti Sarawak FM. Dan hari ini saya tidak berseorangan, saya bersama dengan rakan saya. Hai Sheila.
2: Hai awak, ya Allah.
1: Apa khabar kita?
2: Kami sihat.
1: Oh. Alhamdulillah dah pas.
2: Sebelum nak cakap kami tu 30 kali saya cuba. Maknanya betul eh kami.
1: Betul. Okey, lulus ya untuk malam ini. Malam esok akan ada lagi lah.
2: Ada lagi, saya akan tambah lagi perkataan baru.
1: Yeah. Okey. Baiklah Sheila, malam ini kita sekarang berlangsungnya untuk Rabtai Penuh pada malam ini. Dan kita nak kongsikan juga lah Sheila apa yang akan berlaku pada esok hari.
2: Itulah dia. Sebenarnya kalau kita tengok petang tadi persediaan daripada peserta-peserta kita, 6 kesemuanya dah buat dah orang kata makeup-makeup. Lepas tu nak buat full dress malam ni. Nak tengok macam mana malam ni berjalan lancar. Esok tu pasti lagi lancar. 6 peserta, 4 Semenanjung, 1 Sabah dan juga 1 Sarawak.
1: Ya betul. Dan saya juga nak wawarkanlah kepada orang ramai, esok sebenarnya pukul 2 petang dah pun bermula sebab kita ada Food Festival Havoc untuk esok hari.
2: Oh, maknanya orang datang boleh beli?
1: Boleh beli. Sebab pukul 4 petang hingga pukul 6.30 petang kita ada BK Havoc, ada hiburan santai lah. Sampai-sampai nak tunggu nak ke kemuncak tu kan. Jadi bolehlah datang ramai-ramai nak makan-makan makanan-makanan yang viral. Memang viral lagi besok sebab ada Dubai Chiwi, ada macam-macam lagi lah.
2: Itulah kalau nak jumpa penyampai-penyampai radio pun boleh juga Sarawak boleh. FM dan juga kepada anda kalau dalam auditorium dah penuh, dekat luar tadi saya nampak skrin besar. Disediakan untuk anda, bolehlah berkumpul ramai-ramai sambil makan, sambil menonton persembahan daripada peserta-peserta kita.
1: Ya betul. Lagipun esok kan Jumaat. Betul. Jadi Sabtu anak-anak tak sekolah kan. Jadi ambillah kesempatan ini untuk bawa anak-anak untuk menyaksikan sendiri persembahan daripada adik-adik cik kita dalam Kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Okey. Nana, saya rasa tak sabar tau nak tunggu esok sebab adik-adik kita ni terdiri daripada 11 tahun dan juga 12 tahun. Tapi kita kalau tengok persembahan mereka ni, ya Allah, macam orang dewasa.
1: Jadi kita tak nak kongsi malam ni sebab kita nak simpan. Betul. Untuk esok hari. Jadi kalau nak tahu macam mana persembahan tu, kena datang ramai-ramai. Datang awal lah kalau boleh.
2: Betul. Nak dapatkan tempat yang baik, cantik. Lepas tu kalau boleh, bila dah sampai tu, kita minta semua orang yang dah tonton tu masukkan gambar dalam medsos, hashtag lah Kemuncak Bintang Kecil.
1: Jadi datang awal ramai-ramai besok hari. Dan apa yang pastinya, jumpa kami berdua lah besok.
2: InsyaAllah. Kalau nampak kami tu lambai-lambai ambil gambar tau.
1: Okay. Dan saksikan juga Kemuncak Bintang Kecil 2026 ini di TV2 pada esok hari, di RTM Klik, dan juga si siaran Surat FM, dan di media sosial RTM lah.
2: Okay, satu lagi nak beritahu, KLFM hari ini dan juga hari esok kami berkampung di sini. Nak bagi tahu kepada anda, untuk pendengar di Negeri Sembilan, untuk anda pendengar di Pulau Pinang dan juga pendengar di Kedah, anda jangan risau, kami akan bawakan siaran secara langsung dari Sarawak FM. Anda buka saja radio anda, di negeri, di tempat anda boleh mendengar kami bersiaran secara langsung bermula 9 malam sampai pukul 11.30 malam.
1: Ya betul. Dan walaupun anda bukan berada di Malaysia, di luar negara pun boleh juga. Boleh mendengar melalui RTM Klik. Kata orang Sarawak, ketek kejap.
2: Kalau orang Sarawak kata betul-betul percuma tu apa?
1: Nang mena-mena free ko.
2: Apa tu?
1: Nang mena-mena free.
2: Macam nang percuma. Nang koi butu koi.
1: Okeylah, nampaknya sampai sini dululah cuti kita untuk hari ini. Dan insyaAllah akan jumpa lagi pada besok malam lah.
2: Okey, esok kita akan berjumpa dengan anda semua tepat pukul 9 malam.
1: Okey, kembali bersama dengan rakan di Konti Surat FM, Wan Nani, silakan.
0: Okey, tadi terima kasih DJ Nana dan DJ Sheila dari KL FM untuk laporan Rabtai Penuh Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang berlangsung di Auditorium P. Ramli RTM Kuching sekarang.

Sarawak FM Sati Sejiwa, waktu sekarang 8.48 minit malam. Okey, sebelum kami mengundurkan diri untuk pertemuan kali itu, kami nak kongsikan lagi berkenaan dengan satu lagi. Okey, berita gembira untuk rakyat Sarawak. Projek naik taraf Kota Sentosa Town Square Fasa 2 di bawah program transformasi luar bandar RTP bernilai RM300,000 kini siap sepenuhnya. Okey, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap berkata, ia dilaksanakan bagi meningkatkan keselamatan dan memenuhi keperluan penduduk setempat. Antara kerja yang dilaksanakan termasuk penambahan keluasan lantai dewan utama serta pemasangan pagar keselamatan di pentas. Kerja naik taraf turut melibatkan penggantian dan pembaikan pendawaian elektrik yang rosak bagi sistem pencahayaan sedia ada, dan projek dilaksanakan oleh Majlis Perbandaran Padawan dengan MF Jaya Bina Sendirian Berhad sebagai kontraktor. Projek Fasa 2 itu merupakan kesinambungan daripada kerja-kerja penambahbaikan yang dilaksanakan sebelum ini. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media hari ini. Lagi perkongsian berkenaan dengan bootcamp, Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membuka pendaftaran program Tegas Intellectual Property IP Bootcamp. Tegas menerusi satu kenyataan memaklumkan program selama 2 hari itu akan berlangsung mulai 24 Oktober depan di Tegas Digital Village. Ia memberi pendedahan kepada penggiat industri mengenai kepentingan harta intelek dalam melindungi idea dan hasil ciptaan, berserta turut didedahkan kepada asas dan nilai harta intelek, kaedah perlindungan serta proses pendaftarannya. Selain itu, peserta akan mengetahui sokongan yang tersedia bagi membantu mengurus dan melindungi aset intelektual masing-masing. Okey, pendaftaran dibuka sehingga 20 Oktober 2026. Mereka yang berminat boleh mendapatkan maklumat lanjut menerusi pautan yang disediakan pihak penganjur. Okey, tadi info terakhir untuk pertemuan simfoni pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersiaran kembali pada hari Sabtu, insyaAllah. Apapun, jangan lupa esok kita orang ramai-ramai datang ke Auditorium P. Ramlee, datang awal untuk dapatkan tempat duduk yang sangat-sangat terhad. Dan juga esok ada food festival di perkarangan Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Jadi boleh datang. Okey, jangan datang kenyang-kenyang. Kosongkan perut kita sebab apa? Makanan memang makanan-makanan viral yang akan datang esok, yang akan ada esok. Okey, apapun kami-kami, mbak anak, adik-adik nak datang untuk luangkan masa untuk mengikuti siaran program rancangan Kemuncak Bintang Kecil 2026 di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Dan pastinya kita ada artis-artis jemputan. Mau tahu siapa? Mungkin kita ada limpas depan RTM nak, kita dapat nanggal lah siapa. Kami semua ada dulu. Tapi pastikan kita datang mun sedia, mun ada ke lapangan, mun nak berada di luar bangunan sekalipun, jangan lupa untuk memakai pelitup separuh muka. Okey, nampaknya sampai jam tojak tugasan kami Wana ni untuk bersama dengan anda. InsyaAllah untuk pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan, DJ Azri akan bersama dengan anda. Okey, insyaAllah kita akan bersiaran kembali pada hari Sabtu. Pastikan kita terus kekal bersama dengan Sarawak FM. Terus setia bersama kami dan kami akan menemani anda selama 24 jam. Okey, kami Wana ni nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

0: Dan Amanda Suzila, kita kan nak bercari makanan viral kan? Jadi hari Jumaat tok kita mesti ikut kami.
1: Ai, kena ada makanan free kah?
0: Hanya tok free-free aja ko. Bukan, tapi ada makanan memang berbaloi untuk tengok serbu pula.
1: Bah, apa cerita teh?
0: Ada food festival Havoc Bintang Kecil. Kan ada kemuncak Bintang Kecil 2026 di RTM ya.
1: Oh, yang makanan viral-viral ya kah?
0: Awaklah, ada scrumptious choco, pisang petak, tiga Abdul Legacy, CFC Sarawak, banyak lagi lah.
1: Wow, selainnya apa je ada?
0: Ada manok goreng crispy, Dubai kiwi, pau viral, roti pisang Thai, mochi, laksa pineng, pai, macam-macam.
1: Aduh, baru dengar menu pun perut dah berbunyi tu.
0: Hai, alo berbunyi perut dah lo. Sabar dulu simpan bunyi perut ya. Hari Jumaat tu, jangan datang dengan perut penuh. Datang dengan perut kosong dan selera yang membuak-buak.
1: Bah, bila teh?
0: Hari Jumaat, 25 September 2026. Dari pukul 2 petang sampai 10 malam. Tapi sebelum ya, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang ada BK Havoc. Lekat Yasma malam baru dah terduduk naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
1: Jangan lupa ajak family, kawan-kawan, geng office, semua serbu.
0: Jadi jumpa kita orang di Food Festival Havoc Bintang Kecil, perkarangan parking RTM. Makanan viral,
1: selera membuak,
0: kita datang,
1: kita rasa memang Havoc. Food Festival Havoc Bintang Kecil.
0: Tunggu jap, lupa kami.
1: Apa lagi?
0: Tahu sekitar kemuncak Bintang Kecil 2026 ada cabutan bertuah.
1: Benar, apa jual hadiahnya?
0: Antara cabutan bertuahnya ada voucher penginapan hotel oleh Grand Margarita, barang yang electrical seperti air fryer, vacuum cleaner, kipas angin, banyak lagi lah. Lekat ya, paling best ada 10 voucher shopping dari Max Fashion dan banyak lagi hadiahnya.
1: Wow, si boleh lepaskan peluang tu.
0: Lajulah kita buat mangga kemuncak Bintang Kecil 2026.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Ya, semestinya menemani kita orang di Sarawak FM sehati sejiwa 9 malam sampai 12 tengah malam selama 3 jam tu dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang. Okey, dan tadi kita dah pun bersama dengan Wan Nani dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam dan disambung oleh Azri untuk 3 jam yang seterusnya tu dalam segmen Laguku Untukmu dan Juak Kuasa 2. Okey, untuk segmen Laguku Untukmu tu 9 malam sampai 11 malam, kita boleh kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang. Macam ni caranya, kita komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya, okey. Lepas ni di jam yang terakhir kelak dalam segmen Kuasa 2, kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Jadi terus kekal bersama dengan Azri sehingga ke pukul 12 tengah malam dalam Gatra Music Tanpa Batasan.

0: Amanda Suzila. Kita kan nak bercari makanan viral kan? Jadi hari Jumaat tok kita mesti ikut kami.
1: Hai, kena ada makanan free kah?
0: Akhirnya tok free-free ajak kau. Bukan, tapi ada makanan memang berbaloi untuk kita buat serbu pula.
1: Bah, apa cerita, dek?
0: Ada food festival Havoc Bintang Kecil. Kan ada kemuncak Bintang Kecil 2026 di RTM ya?
1: Oh, yang makanan viral-viral ya, kak?
0: Awaklah, ada scrumptious choco, pisang petang, Giga Abdul Legacy, CFC Sarawak. Eh, banyak lagi lah.
1: Wow, selainnya apa aja ada?
0: Ada manok goreng crispy, Dubai chewy, pau viral, roti pisang Thai, mochi, laksa Penang, pai. Eh, macam-macam.
1: Aduh, baru dengar menu pun perut dah berbunyi tu.
0: Hai, alo berbunyi perut jalok. Sabar dulu simpan bunyi perut ya. Hari Jumaat tu, jangan datang dengan perut penuh. Datang dengan perut kosong dan selera yang membuak-buak.
1: Bah, bila teh?
0: Hari Jumaat, 25 September 2026. Dari pukul 2 petang sampai 10 malam. Tapi sebelum ya, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang ada BK Havoc. Lekat ya semalam malam baru dah terduk naga ke puncak Bintang Kecil 2026.
1: Jangan lupa ajak family, kawan-kawan, geng ofis, semua serbu.
0: Jadi jumpa kita orang di Food Festival Havoc Bintang Kecil, perkarangan parking RTM. Makanan viral,
1: selera membuak,
0: kita datang,
1: kita rasa memang Havoc. Food Festival Havoc Bintang Kecil.
0: Tunggu jap. Lupa kami.
1: Apa lagi?
0: Tahu si kita kemuncak Bintang Kecil 2026 ada cabutan bertuah.
1: Nah, apa jua hadiahnya?
0: Antara cabutan bertuahnya ada voucher penginapan hotel oleh Grand Margarita, barang yang electrical seperti air fryer, vacuum cleaner, kipas angin. Eh, banyak lagi lah. Lekat ya, paling best ada 10 voucher shopping dari Max Fashion. Dan banyak lagi hadiahnya.
1: Wow, si boleh lepaskan peluang tu.
0: Lajulah kita buat naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Saksikan kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali lagi bersama kami Azwi, semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, untuk perkongsian komen daripada rakan Facebook Sarawak FM tu, kami nak kongsikan dari Mak Teh. Assalamualaikum Azwi, waalaikumsalam, selamat malam dan selamat bertugas. Semoga urusan DJ dipermudahkan. Segalanya katanya ada. Salam Gatra Music Tanpa Batasan. Kami nak minta mainkan lagu dari Francis Capital dan Jamal Abdillah, Kehebatan Cinta, buat hiburan sahabat dan rakan FB. Semoga terhibur. Terima kasih Hazri, sama-sama. Okey, Dayang Hanim, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Okey, nak nyampe salam katanya buat Dayang Jimoy, Ahmad Safiuddin, Bonda Tantari dan jiwa pendengar setia Gatra di Sarawak FM. Okey, kita ada juga daripada Marsa Saleh. Assalamualaikum Azri, waalaikumsalam, selamat malam dan selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu hingga di penghujung siaran. Terima kasih. Nak dengar lagu dari Raja, Jujur katanya, buat hiburan sahabat dan DJ yang bertugas. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kita. Ada juga daripada Ahmad Safi'i, Azri selamat malam, selamat bertugas di Gatra. Terima kasih. Okey, dari Ahmad Suhaili katanya nak dengarkan lagu dari Sia, Unstoppable. Kita lepak-lepak malam tu katanya bersama dengan Azri, sambil dengar lagu untuk hiburan kesemua geng Gatra yang tune in pada malam tu. Nang steady, kita pun steady bang. Jom kita layan dalam Gatra Music Tanpa Batasan, semestinya di Sarawak FM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Lepas tu pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi bersama dengan kita orang di jam yang seterusnya ke jam yang kedua. Jadi terus cari kita orang kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang dalam Facebook rasmi Sarawak FM dan apapun tak terus follow juga media sosial kami orang di Instagram, kami orang juga ada di Facebook dan TikTok pun ada. Okey, kita yang tengah memandu ya, berhati-hati ketika memandu, semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, terus kekal bersama Azri sehingga ke pukul 12.30 malam dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

0: Nana, situ lo.
1: Hai, apa tu? Ah, apa hal teh?
0: Nak ke sini kita tu. Ada plan si Jumaat tu.
1: Oh, saya nak ke sini. Plan tadi hari Jumaat tu. Kami nak langgar ke Muncak Bintang Kecil.
0: Oh, kedong tak berjumpa tu tak nak. Ada nak ya. Hari yang kelak Nana.
1: Ada apa?
0: Menariknya untuk 25 air bulan ya kelak.
1: Oh.
0: Jangan tak lupa kelak. Aku saya tu pesan awal yang kita nak. Supaya kita memeriahkan program ya kelak.
1: Program apa?
0: Mau dengan kelak kah?
1: Mau.
0: Baguslah. Ya program ya tu kelak. BK Heboh.
1: BK Heboh. Pukul berapa start?
0: Pukul 4 petang sampai pukul 6.30 petang.
1: Oh, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang.
0: Ohnya di pekarangan auditorium Piramli.
1: Oh, depannya ya?
0: Ya, di sini ya. Depannya aja. Heboh lah kita area kelak.
1: Mestilah pukul 4 petang sampai pukul 6.30. Dekat ya sambung lagi nangga ke Muncak Terkecil pukul 9 malam. Mun macam ya, lama lah kami di sini, no? Okey, boleh-boleh. Kami nak bola bekal lah.
0: Eh, jangan bekal, Nana.
1: Lama banget nunggunya kita.
0: Jangan, ya. Bapak ada macam-macam, anaknya. Makanan dijual di sini.
1: Ada yang berjual-jual.
0: Peluangnya sambil ya kita orang berhibur, sambil kita orang makan di sini. Sibuk pak bekal, ya.
1: Mun macam, ya. Awal lah kami datang, lah.
0: Awal. Habis Zoho dah terus kesia kita.
1: Boleh.
0: Kita tak lupa kaca-kaca, heboh.
1: Okey.
0: Namanya BK Heboh. Sebenarnya ke Muncak Bintang Kecil 2026.
1: Okey. Kami nak simpan dalam telefon kami. Kami lupa. Pukul 4 petang sampai pukul 6.30. Kami nak kari reminder dulu. Ada BK Heboh. Dekat ia pukul 9 malam. Terus naga ke Muncak Bintang Kecil 2026. Macam sabar kami
0: Okey ya, jap Nana.
1: Okey,
0: bye. Jangan lupa ya.
1: Okey,
0: Assalamualaikum.
2: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Sarawak FM, Zati Sejiwa. Kembali bersama kami Azwi memasuki jam yang kedua menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, masih lagi ada kesempatan lah untuk kita orang yang nak kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan. Komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, esok hari mungkin kita orang sedar pula apa-apa. Apa kata kita orang datang ke Auditorium Piramli RTM Kuching untuk menyaksikan kemuncak bintang kecil. Kita nak nangga adik-adik kita bertanding pada malam esok dan merebut juara juga pada malam esok. Jadi mungkin orang ada kesempatan ada free time kata orang putih tek datanglah ke RTM Kuching tu untuk kita orang menyaksikan persembahan sidangnya. Dan di situ juga kelak akan ada bermacam-macam jualan, ada makanan untuk kita orang nak berbelanja juga lah sambil-sambil nangga adik-adik kita bertanding. Okey, makanan-makanan viral semua ada esok hari. Datang aja esok, okey? Mbak adik kakak, kita orang datang semua. Alright, jom kita nak layan lagu seterusnya. Hey Ya daripada Outkast. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: Sheila, Amanda, Suzila, kita kan nak bercari makanan viral kan? Jadi hari Jumaat tok kita mesti ikut kami.
1: Ai, kena ada makanan free kah?
0: Ayahnya tok free-free ajak kau. Bukan, tapi ada makanan memang berbaloi untuk jodoh serbuk lah.
1: Bah, apa cerita dek?
0: Ada food festival Havoc Bintang Kecil. Kan ada kemuncak Bintang Kecil 2026 di ATM ya?
1: Oh, yang makanan viral-viral ya kah?
0: Awak lah, ada scrumptious choco, pisang petak, tiga Abdul Legacy, CFC Sarawak, banyak lagi lah.
1: Wow, selainnya apa aja ada?
0: Ada manok goreng crispy, Dubai chewy, pau viral, roti pisang Thai, mochi, laksa pineng, pai, macam-macam.
1: Aduh, baru dengar menu pun perut dah berbunyi tu.
0: Hai, alo berbunyi perut jalok. Sabar dulu simpan bunyi perut ya. Hari Jumaat tu, jangan datang dengan perut penuh. Datang dengan perut kosong dan selera yang membuak-buak.
1: Bah, bila dek?
0: Hari Jumaat, 25 September 2026. Dari pukul 2 petang sampai 10 malam. Tapi sebelum ya, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang ada BK Havoc. Lekat Yasma malam baru dah terduduk naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
1: Jangan lupa ajak family, kawan-kawan, geng office, semua serbu.
0: Jadi jumpa kita orang di Food Festival Havoc Bintang Kecil, perkarangan parking RTM.
1: Makanan viral, selera membuak, kita datang, kita rasa memang Havoc. Food Festival Havoc Bintang Kecil.
0: Tunggu jap. Lupa kami.
1: Apa lagi?
0: Tahu sekitar kemuncak Bintang Kecil 2026 ada cabutan bertuah.
1: Nah, apa jua hadiahnya?
0: Antara cabutan bertuahnya ada voucher penginapan hotel oleh Grand Margarita, barang yang electrical seperti air fryer, vacuum cleaner, kipas angin. Banyak lagi lah. Lekat ya, paling best ada 10 voucher shopping dari Max Fashion. Dan banyak lagi hadiahnya.
1: Wow, si boleh lepaskan peluang tu.
0: Lajulah kita buat naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

mengekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

Radio Sati Sejiwa Anda, Sarawak FM. Kembali bersama kami Azwi menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, kami nak bacakan lagi komen dari Abah Wan Kampung Keranji. Assalamualaikum dan selamat malam Azwi. Waalaikumsalam. Salam Gatra Laguku Untukmu, katanya untuk sahabat pendengar setia. Selamat malam, semoga sehat selalu. Okey, kita ada juga daripada Rosi Bajapar. Selamat bertugas malam tu. Terima kasih. Salam Gatra Music Tanpa Batasan buat semua pendengar setia Sarawak FM di mana saja berada. Tengah rangka bintang kecil tu DJ. Kita ada di stok kan, rangka rehearsal kah? Sambil layan radio juga ataupun bintang kecil ulangan tu rasanya mungkin lah. Okey, seterusnya daripada Rugayah Merikan. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat malam buat rakan-rakan dan pendengar semua di mana saja berada. Okey, seterusnya daripada Roslina Francis. Hai DJ Azri, hai, selamat bersiaran. Salam Gatra buat semua sahabat Sarawak FM. Nak dengar lagu dari Fauziah Latif, Dia. Okey, dari Ina SN, katanya nak dengarkan lagu dari Search, Fantasia Bulan Madu. Dan seterusnya kita ada dari Mas Nahlo Sodo, nak dengarkan lagu dari Nadif Basalamah, katanya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan santai-santai kita malam tu bersama Azri, katanya. Terima kasih DJ, terbaik. Okey, jom kita layan dalam Gatra Laguku Untukmu di Sarawak FM.

Okey, lepas tu kita orang dapat ikuti berita utama dan kami Azri akan kembali lagi bersama dengan kita orang untuk jam yang seterusnya kelak. Okey, jam yang terakhir. Jadi dah sedar lagi dah untuk jam yang terakhir kelak perkongsian ucapan dan lagu permintaan, kerana kita nak ke segmen Kuasa 2 yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Okey, apa khabar kita orang semua tadi? Semoga semuanya sihat-sihat saja dan dipermudahkan segala urusan kita orang. Okey, bagi kita yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh je kita orang muat turun kini tu secara percuma di Google Play Store dan Apple App Store. Simpan siap-siap dalam telefon kita orang, senang untuk kita nak dengarkan radio di sini-sini je kita berada, dan juga tonton siaran TV dari RTM. Okey, apapun, terus kekal bersama dengan Azri sehingga ke pukul 12:30 malam dalam Gatra Music Tanpa Batasan.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setiap

sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri, memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Kuasa Dua. Okey, dalam segmen Kuasa Dua tu kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan juga dua gig lagu dari artis yang sama akan kami mainkan untuk hiburan kita orang. Okey, apapun untuk jam yang terakhir tu akan ada macam-macam lagu lah untuk kita orang layan sehingga ke penghujung siaran kelak. Dan terima kasih kerana terus bersama dengan Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, sebelum kami nak kongsikan cerita artis dengan kita orang, kami nak mainkan dulu lagu dari Wani Carey, Cak Cak Cekok, Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Oh, Cak Cekok.

0: apa lagi?
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa, inilah Kuasa Dua. Okey, untuk perkongsian Kuasa Dua kali itu, kami nak kongsikan berkenaan dengan penyanyi Sufian Suhaimi itu yang menyifatkan detik memanjat pokok bersama isterinya Rania Al-Sadat ketika menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 baru-baru Tok Tik, sebagai kenangan paling manis lah buat Sidak Dua. Sufian ada berkata yang Nia dan isterinya sangat teruja apabila pertama kali berpeluang menyaksikan perarakan Nia Tik secara langsung di dataran Putrajaya. Sufian dan isterinya bertindak untuk memanjat pokok kerana terhalang untuk mendapatkan pemandangan yang menarik. Dan kata Sufian, Nia si pernah pun nangga perarakan Hari Kebangsaan Tok. Jadi sebenarnya sambutan mereka baru-baru Tok Tik, Nia tegar hati lah untuk pergi bersama dengan isterinya. Tapi sayang, tempat dah racak dah untuknya duduk dan nangga. Pemandangan pula terhalang sebab ialahnya dua tik panjat pokok sanggup nak demi nak mendapatkan view yang terbaik lah kata orang. Dan Sufian si menyangka lah yang isterinya tik akan turut sama memanjat pokok terbabit kerana suri hatinya ya bukanlah jenis wanita yang lasak. Cute lah olahannya dua tik sempoi aja. Okeylah, jom kita nak layan lagu daripada Sufian Suhaimi, Takdirku, dan juga mencoba dalam Kuasa Dua Sarawak FM.

Okey, untuk perkongsian kuasa dua seterusnya tu, nak bercerita pasal Ernie Zakri. Yang mana Ernie Zakri mengumumkan album Sahabat yang paling dinanti-nantikan peminat terpaksa ditangguhkan dan tidak akan dilancarkan dalam masa terdekat. Ernie ada berkata yang keputusan menunda pelancaran projek mega tu dibuat atas faktor masa. Selainnya, Ernie juga memberi ruang kepada percaturan fasa baru kariernya bersama pasukan pengurusan terkini di bawah label Universal Music. Okey, dalam album Sahabat Yatik, nya Ernie tu akan berduet dengan rakan-rakan di Indonesia dan juga legenda-legenda di Malaysia. Jadi ialah tik si boleh nak dilancarkan dalam masa terdekat kerana tidak mendapati waktu yang sesuai. Bukan bermaksud terbatal, kata oleh Ernie Tek, kerana pihak Universal ada berbincang untuk fokus kepada penjenamaan fasa baru Ernie dulu. Mengulas lanjut, Ernie ada menjelaskan rangka kerja album Sahabat Tok pada asalnya dirancang bersama dengan pasukan pengurusan yang terdahulu. Jadi Ernie enggan terburu-buru lah dan memilih untuk menunggu masa yang tepat untuk dilancarkan. Jadi kata Ernie Tek, nya cobalah melangkah ke depan dulu dan akan menilai semula bilakah waktu paling sesuai album Sahabat Yatik akan dilancarkan. Tapi bukan tahun tu dan bukan juga tahun depan katanya, kerana untuk tahun depan dah ada dah beberapa perancangan lain yang sedang diatur. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Ernie Zakri, Dansa dan juga Ku Bersuara dalam Kuasa 2.

0: bekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Okey, sampai di sini kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan dalam segmen Laguku Untukmu dan juga Kuasa Dua. Okey, 9 malam hingga 12 tengah malam. Dan walaupun terima kasih juga kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan ni, Tik. Mungkin ada komen-komen yang kami isi sempat nak baca untuk malam tu. Siapa kelak di lain pertemuan kelak kami akan bacakan komen-komen kita yang lain. Ya, okey. Yang penting kita orang follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, kita ada juga di TikTok dan muat turun secara percuma aplikasi RTM Click di Google Play Store dan juga Apple App Store untuk kita orang tonton siaran TV RTM dan juga radio. Okey, dan kami Azri nak mengundurkan diri dulu apapun isu hari. Jangan lupa untuk datang ke auditorium Piramli RTM Kuching untuk menyaksikan kemuncak Bintang Kecil 2026. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Sheila, Amanda, Suzila. Kita kan nak bercari makanan viral kan? Jadi, hari Jumaat tok kita mesti ikut kami.
1: Ay, kena ada makanan free kah?
0: Akhirnya tok free-free ajak kau. Bukan, tapi ada makanan memang berbaloi untuk terus serbu pula.
1: Bah, apa cerita, dek?
0: Ada food festival Havoc Bintang Kecil. Kan ada kemuncak Bintang Kecil 2026 di ATM, ya?
1: Oh, yang makanan viral-viral ya, kah?
0: Awaklah, ada scrumptious choco, pisang petak, tiga Abdul Legacy, CFC Sarawak, banyak lagi lah.
1: Wow, selainnya apa je ada?
0: Ada manok goreng crispy, Dubai chiwi, pau viral, roti pisang Thai, mochi, laksa pineng, pai, macam-macam.
1: Aduh, baru dengar menu pun perut dah berbunyi tu.
0: Hai, alo berbunyi perut jalok. Sabar dulu simpan bunyi perut ya. Hari Jumaat tu, jangan datang dengan perut penuh. Datang dengan perut kosong dan selera yang membuak-buak.
1: Bah, bila teh?
0: Hari Jumaat, 25 September 2026. Dari pukul 2 petang sampai 10 malam. Tapi sebelum ya, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang ada BK Havoc. Lekat ya, semalam malam baru dah terduk naga ke puncak Bintang Kecil 2026.
1: Jangan lupa ajak family, kawan-kawan, geng office, semua serbu.
0: Jadi jumpa kita orang di Food Festival Havoc Bintang Kecil, perkarangan parking RTM. Makanan viral,
1: selera membuak,
0: kita datang, kita rasa
1: memang Havoc. Food Festival Havoc Bintang Kecil.
0: Tunggu jap, lupa kami.
1: Apa lagi?
0: Tahu sekita kemuncak Bintang Kecil 2026 ada cabutan bertuah.
1: Benar, apa jua hadiahnya?
0: Antara cabutan bertuahnya ada voucher penginapan hotel oleh Grand Margarita, barang yang electrical seperti air fryer, vacuum cleaner, kipas angin, banyak lagi lah. Lekat ya, paling best ada 10 voucher shopping dari Max Fashion dan banyak lagi hadiahnya.
1: Wow, si boleh lepaskan peluang tu.
0: Lajulah kita buat naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: Yeah.
1: Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat malam. Anda bertemankan Mul untuk segmen Layan Mir FM. Okey, DC untuk kali ini. Okey, selamat malam semua ya. Sekali lagi untuk anda. Okey, untuk siaran layan kali ini, Mul akan kongsikan lagu-lagu kegemaran untuk anda. Antaranya yang Mul muatkan rentak kugiran Mir FM dan juga akan ada info kesehatan. Okey, yang akan kita dengarkan. Jadi kepada anda semua, terus layan kami di segmen Layan Sarawak FM. Kali ini giliran Mira FM. Jom kita layan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Pasif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kediri FM
1: 95.1 FM di Suai,
0: 95.7 FM di Lande,
2: 98.0 FM

0: Rita Kogila, Sunda Rabu, 10 hingga 11 pagi, hanya di Media FM.
1: Selamat pagi kepada anda yang baru bersiaran bersama dengan kami di Mir FM Mesra Bermaklumat ini. Jadi untuk hari ini, pagi ini pastinya mula meramai anda sepanjang 3 jam ini, okey? Dan juga setiap hari Rabu pastinya akan ada Rentak Kogiran. Segmen Rentak Kogiran akan menemani anda. Dan juga mula ambil lah ya, band-band, kogiran-kogiran, nama kumpul kan jadi satu agar kita boleh memperbagaikan muzik kita untuk hari ini, okey? Sedap untuk didengar juga untuk semua pendengar setia Miri FM, antaranya untuk anda semua. Mul nak ceritakan sedikit mengenai kumpulan Khalifah, okey? Kumpulan Khalifah yang telah ditubuhkan pada tahun 2006 setelah penyanyi asal kumpulan tersebut iaitu Yabang atau gitaris Harry yang pernah mencipta lagu Kasihnya Laila dan juga menjadi fenomena ini. Single terhangat suatu ketika dulu telah mengundurkan diri dari kumpulan Jimbara akibat ketidaksamaan mereka. Jadi ahli yang itu membentuk kumpulan Khalifah yang ketika itu adalah Yabang selaku ketua kumpulan dan vokalis utama yang menerajui kumpulan tersebut, manakala Harry yang merupakan gitaris, manakala Moy dijadikan selaku pemain bass, dan juga Tony ada

Ada kembali lagi bersama dengan Mul hanya di layan Sarawak FM. Dah masuk di jam yang kedua, kita ke udara bersama untuk pertemuan kita hari ini, hari Jumaat, okay? Untuk anda semua yang masih lagi segar, masih lagi belum tidur, apa yang sedang anda lakukan ketika ini? Adakah termenung ke? Mungkin ada juga yang bekerja shift malam. Jadi betullah pilihan anda semua untuk memilih layan di Sarawak FM. Jadi untuk giliran setiap hari Jumaat, pastinya Miri FM akan menemani anda selama 3 jam ini. Dan Amul sentiasa bersama dengan anda dengan lagu-lagu yang Amul rasa bolehlah ya menepati cita rasa anda semua. Kerana dalam kehidupan kita ini ada naik turunnya dan tidak sentiasa kita berada dalam posisi ataupun keadaan yang baik-baik saja. Apa pun, dah harapkan kita semua cekal dalam menghadapi kehidupan yang penuh rancau dan duri ini. Okey, sentiasa kuat, sentiasa ke hadapan. Jom kita nak layan lagu ini dulu untuk anda semua hanya di Miri FM. Layan.

Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fizikal. Jangan malu untuk meminta bantuan jika anda berasa tertekan. Hubungi talian kecemasan kesehatan mental atau berbual dengan orang yang dipercayai. Anda tidak bersendirian dalam perjuangan ini. Pesanan ini daripada kami di Mirai FM.

Baiklah, kembali lagi bersama dengan Mul untuk anda di Layan Seru FM. Terima kasih kepada anda yang setia seawal jam 12.30 malam ini tadi, dan juga kepada anda yang setia mendengarkan kami sehingga ke saat ini, ke detik ini. Mul sentiasa doakan semoga anda semua sentiasa dalam keberkatan, kerahmatan Yang Maha Kuasa. Ingat ya, bersabarlah, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahannya. Setiap masalah yang kita hadapi, setiap ujian yang kita hadapi, pasti ada jalan penyelesaiannya. Kena kita cari, sentiasa mencari, sentiasa berusaha untuk ke arah kesudahannya nanti. Walaupun sukar, walaupun pahit, terus kita hadapi. Okay? Jadi jangan tukar serai anda, terus layan kami di Layan Miri FM.

0: 95.1 FM Disuai,
1: 95.7 FM di Lambe,
2: 98.0 FM di Bandar Lampung.

Okay, hi untuk anda yang setia dalam layan Sarawak FM. Okay, so ingat ya, setiap hari Jumaat memang giliran kami di Biri FM akan menemani anda. Dan juga Mul di sini akan bersama dengan anda selama 3 jam. Ini dah masuk di jam yang kedua kita ke udara bersama. Ingat, dunia adalah jambatan. Dan jambatan tidak sepatutnya dijadikan tempat tinggal. Dan juga kita semua mesti sentiasa beringat, dunia adalah tempat ujian. Kerana semua kita akan pergi menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini. Ingat, jangan terlalu menaruh harapan terhadap dunia. Kerana dunia hanya sementara. Jom teruskan layan anda hanya di Sarawak FM.

berkahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah saja kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang, Price Catcher.

di antara kita ketika ini yang frust menungging pada orang, yang ditinggalkan, yang kecewa, yang sedang patah hati, yang sedang sakit hati? Okay. Ingat, setiap kekecewaan yang anda alami, itulah cara anda untuk mengawal emosi, mengawal perasaan, mengawal jiwa dan juga mengenali diri anda. Setiap perpisahan, setiap pertemuan pasti ada sebabnya. Dan juga setiap yang berlaku pasti juga ada asbabnya. Kenapa? Itu untuk mematangkan kita antaranya. Dan juga untuk kita bertemu dengan yang lebih baik. Mungkin yang terdahulu tidak padan dengan kita. Maka jangan berputus asa untuk mencari teman, untuk mencari pasangan. Teruskanlah melangkah dalam kehidupan yang pendek dan singkat ini. Hargai diri anda, sayangi diri anda, kejar kebahagiaan anda. InsyaAllah anda akan mendapatkannya. Kita layan lagu dahulu patah hati. Tapi masih lagi bersama dengan kami hanya di Layan Milia FM.

tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.

Baiklah, lagu Tragedi Oktober ini menjadi kegilaan dan siulan ramai serta menjadi soundtrack kepada filem Tragedi Oktober pada tahun 1996. Tapi untuk album solo Awi ini adalah pada terbitan 1994. Jadi dah pun terjual 220,000 unit dan menjadi pemegang rekod jualan album solo lelaki paling laris di Malaysia pada masa itu. Tahniah Awi. Baiklah, seterusnya ke lagu Ekspedisi pula ya. Di mana lagu Ekspedisi ini, Hentian ini ialah merupakan sebuah lagu dendangan kumpulan rock legenda pada masa dulu Ekspedisi yang diterbitkan pada tahun 1997 dengan album Brutal dan ditulis serta dicipta oleh J.S. Kevin. Lirik lagu ini menggambarkan perasaan kesunyian dan bayangan masa lalu yang menghantui seseorang yang sedang mencari arah hidup

Baiklah, ha, kita ke era 70-an pula. Di mana lagu teratai dindangan oleh Sui Cheriti yang menampilkan vokalisnya Ramli Sarip. Dan lagu ini diciptakan oleh Syed Muhammad Amin Syed Hashim atau dikenali sebagai Ace. Ramli Sarip ialah komposer dan juga penulis lirik untuk kebanyakan lagu Sui Cheriti. Tetapi teratai ini adalah ciptaan Syed Muhammad Amin sendiri. Jadi kita nak berhibur dahulu dengan lagu teratai ini daripada kumpulan Sweet Charity. Untuk anda hanya di Mirai FM.

Lagu Di Alam Fana Cintamu ini diterbitkan pada tahun 1992. Yang menariknya, di mana lagu ini berjaya ke peringkat pentas akhir anugerah juara lagu ke-7 bagi kategori rock, dan juga berjaya menjadi juara pada malam anugerah tersebut. Jom kita layan lagu Di Alam Fana Cinta, Fotograf untuk anda.

0: sistem aplikasi Mas 999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. Save Me 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. Save Me 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan Save Me 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. Mas dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Baiklah, jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan May pula, Cintamu Mekar di Hati. Tipu kalau si tahu lagu Tok Nao. Di mana lagu Cintamu Mekar di Hati ini daripada album Hakikat pada tahun 1989, lirik oleh Jui, manakala lagu ciptaan oleh kumpulan May sendiri. Jom kita berhibur dengan lagu.

0: kahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah je kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang, Price Catcher.
1: Baiklah, kemudian kita ke pemuzik ke barat pula, iaitu kumpulan Scorpion yang mana lagu popularnya adalah You and I, dan kumpulan ini telah pun popular pada tahun 1965 dan juga pernah menukarkan namanya kepada The Hunters pada tahun 1975. Jadi jom kita dengarkan lagu Scorpion yang tidak asing lagi di Malaysia, lagu You and I, untuk anda semua hanya di Miria FM.

0: Info Kesehatan.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Jessica Law, pegawai penguatkuasa farmasi dari Seksyen Penguatkuasaan Farmasi Bahagian Miring. Tajuk untuk info kesihatan hari ini adalah mengenali ubat-ubatan palsu, pertanyaan dan aduan ubat. Ubat tiruan atau ubat palsu merupakan sediaan ubat yang mempunyai nama, rupa bentuk, label dan packaging yang serupa dengan sediaan ubat yang telah didaftarkan oleh pihak berkuasa kawalan data PBKD Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ia sengaja ditiru untuk mengelirukan pengguna dalam mengauk keuntungan yang tinggi. Ubat tiruan biasanya dihasilkan di dalam operasi penghilangan tidak bersih, tiada kawalan mutu serta persekitaran yang tidak terkawal sehinggakan sebarang kemungkinan seperti pencemaran kuman atau kehadiran logam berat di dalam bahan mentah boleh berlaku. Ianya dapat dijual dengan harga yang murah kerana proses penghasilannya yang dijalankan di dapur, tandas maupun belakang rumah di samping penggunaan alat dan bahan yang murah serta tidak bersesuaian. Berbanding dengan ubat tiruan, ubat duleng telah dihasilkan melalui operasi penghilangan yang diakui benar-benar sesuai dengan operasi penghilangan ubat. Ubat tersebut telah pun diuji dan mempunyai tiga kriteria penting iaitu selamat, berkesan dan berkualiti. Walaupun terdapat peruntukan undang-undang bagi menjamin pengguna memperolehi ubat-ubatan yang selamat, berkualiti serta berkesan, sikap tamak hal ubat serta tidak bertanggungjawab di kalangan segelintir individu atau syarikat boleh menyebabkan kesihatan pengguna terjejas atau pengguna menghadapi risiko maut. Ubat yang ditiru oleh syarikat atau individu yang tidak bertanggungjawab ini biasanya merupakan ubat penahan sakit, ubat perangsang seks, ubat yang mengawal alah ataupun gatal-gatal, ubat titis mata, salap dan ubat yang boleh dibeli terus tanpa preskripsi doktor. Hanya ubat yang mendapat permintaan tinggi dari orang ramai sahaja ditiru kerana ianya cepat dan mudah untuk dijual dalam mengauk keuntungan yang berlipat kali ganda. Kebanyakan ubat-ubat tiruan ini dihasilkan di Malaysia sendiri dan negara jiran seperti Indonesia dan Thailand. Walau bagaimanapun, agak susah untuk mengetahui tentang tempat asal ianya dihasilkan kerana ia didalangi oleh sindiket-sindiket yang ganas dan licik dalam menyembunyikan kegiatan mereka daripada diketahui oleh pihak penguatkuasa farmasi. Biasanya, ubat tiruan dijual di kedai-kedai runcit yang ada menjual ubat tanpa memerlukan preskripsi daripada pengamal perubatan dan toko-toko ubat. Kebiasaannya, ubat tiruan ini dijual secara borong kepada peruncit dengan harga yang murah, menyebabkan peruncit-peruncit ini memilih untuk mendapatkan ubat tiruan berbanding yang asli untuk mengauk keuntungan yang lebih. Ubat-ubat ini dijual kepada pengguna dengan harga yang sama dengan ubat asli untuk mengelakkan keraguan di kalangan pengguna. Ubat tiruan adalah ubat yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah PBKD KKM. Individu atau syarikat yang menghilang, menjual, mengedar, mengimport atau menggunakan ubat-ubatan yang tidak berdaftar dengan telah melanggar peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984 di bawah peraturan 7-1A. Jika disapit kesalahan, individu boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan pertama dan denda tidak melebihi RM50,000 Malaysia atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan berikutnya. Syarikat yang melakukan kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 Malaysia untuk kesalahan pertama dan denda sehingga RM100,000 Malaysia untuk kesalahan berikutnya. Ubat palsu ataupun tiruan mungkin mengandungi kuantiti bahan aktif yang mungkin kurang atau terlebih ataupun dia tiada bahan aktif di dalamnya ataupun bahan aktif yang salah ataupun kuantiti bahan aktif yang betul tetapi dengan pembungkusannya adalah palsu. Ubat palsu juga mungkin mengandungi kandungan logam berat dan bahan asing yang tinggi. Bayangkan jika seorang pesakit yang demam membeli ubat demam tiruan yang tidak mempunyai bahan aktif langsung di dalamnya. Pesakit tersebut berisiko tinggi mengalami komplikasi akibat suhu tinggi badannya kerana ubat tersebut tidak memberikan kesan kepada penurunan suhu badan. Ubat tiruan yang mengandungi logam berat dan bahan asing yang tinggi boleh merosakkan buah pinggan pengguna. Walau bagaimanapun, organ ini tidak akan menunjukkan sebarang masalah atau kemerosotan sehinggalah hanya tinggal sebahagian kecil sahaja yang masih berfungsi. Sekiranya ini terjadi, kemungkinan besar organ tersebut, iaitu buah pinggan, tidak dapat diselamatkan lagi. Ubat yang diambil berkemungkinan ubat palsu jika ia tidak memberikan kesan ataupun memberikan kesan tetapi bukan kesan yang dikehendaki. Pembungkusan tidak ditutup dengan rapi, label tidak dicetak secara jelas dan maklumat tidak lengkap. Keadaan fizikal dan rasa ubat lain daripada biasa. Sekiranya orang ramai mempunyai maklumat atau pertanyaan tentang ubat-ubatan palsu serta produk tidak berdaftar dengan KKM, sila hubungi Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di Jalan Tun Abang Haji Open, Postcode 93590 Kuching, Sarawak. Nombor telefon 082-245-781 atau 082-245-801. Anda juga boleh membuat aduan berkenaan ubat-ubat tiruan dan produk tidak berdaftar dengan melayari laman sawan Sistem Pengurusan Aduan Awan, iaitu SISPA, di website jpa.spab.gov.my. Sekian, terima kasih.
0: Info Kesihatan.

0: Yeah.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Guys, tolong lo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
3: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Star FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi sedikit mengenai pakaian di tempat kerja kita. Okey, apa ceritanya Coach? Okey, nampak seperti perkara remeh kan? Tapi kadang-kadang masih wujud juga golongan yang tersasar yang memilih pakaian yang betul untuk pejabat yang membuat orang lain berasa sakit mata memandang. Apa maksudnya? Okey, kadang-kadang nampak setiap hari kita tu berpakaian dengan gaya tersendiri di pejabat. Tiada siapa yang dapat menafikan bahawa gaya pemakaian seorang individu tu memainkan peranan yang amat besar di tempat kerja. Cara berpakaian dan penampilan seorang pekerja biasanya menarik perhatian majikan, dan ada juga masanya di mana ia menjadi faktor penghalang seseorang itu tidak boleh pergi jauh di dalam kerjaya mereka. Okey. Umat apa? Rambut yang ada, don't judge the book by its cover. Betul sih. Jangan kita menilai seseorang berdasarkan apa luarannya. Tapi kita kini tu hidup di dalam zaman di mananya uang tu si ada masa. Uang nak mengenal hati budi kita. Sebab ya, orang kini tu yang suka nangga kita, yang terus menghakimi kita. Kadang-kadang bila kita nangga uang, nak sih lah, mak. 3-5 saat ya kita. Kita dah tahu apanya pun, faktor kejayaannya, faktor keyakinan dirinya, faktor social statusnya, faktor peribadinya, dari segi apa, dia pun karakter dan sebagainya. Jadi, janganlah kita tu main-main dengan kita pun image. Ya. Jadi, macam ni kita nak memperbaikinya. Nombor satu, bila kita kerja, kita semua tahu, walaupun di kampung nak, kita tu rockers, okay. Tapi office kita, mana-mana office kita, dan yang tahu budayanya bukan rockers, dan yang tahu professional. Jadi apapun kita pun budaya di rumah, ada hip hop kah, sidak hippies lah, sidak hipster kah, tapi office professional. Jadi kita mesti mau ngekot apa yang dimau oleh office. Maksudnya kita tu mesti mau berpakaian profesional. Nah, bukannya mun di kampung mana katalah nak pakai baju kelebar kah, nak pakai baju kupu-kupu ramah-ramah, boleh seumpama ramah-ramah si juanya terbang. Okay. Yang keduanya ialah pakaian kita tu saiznya mesti mau betul lah. Ada orang pakai baju terlalu kecil, terlalu ketat, ada yang pakai terlalu longgar. Tu nama fitting. Fitting tak penting lah. Mungkin kita dah nampak langsung professional, pastikan kita fitting. Maknanya ya lah, bagusnya kita berbaju pergi tailor daripada kita berbeli. Kalau kita berbeli tu, kalau saiznya si betul dengan badan kita nak, so goodnya untuk kita pergi tailor. Yang ketiganya lah rambut kita. Rambut tu warna enggak, bila warna kita tu kan nyenangkan kaki, nyenangkan muka, nyenangkan pala kita. Jadi rambut kita tak mesti mau dijaga, jangan sampai ada kelumur-umur berterbangan. Okay. Dan juga aksesoris-aksesoris kita yang lain lah, dah kasut, dah bag semua. Ingatlah, aksesoris tu mesti maunya melambangkan siapa kita. Jadi invest lah, invest dalam benda yang bagus sikit, berkualiti, supaya kita tu nampak macam lebih berkeyakinan. Jadi buat semua, selamat mencuba. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhar.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Selamat pagi pendengar setia. Hari ini bersama dengan saya, Nur Fatin binti Muhammad Rashid, pegawai farmasi KKM untuk membincangkan topik hangat iaitu jangan sembarangan jual ubat. Bagaimanakah pemantauan ke atas penjualan ubat-ubatan dan tindakan yang boleh diambil oleh KKM? Bagi memastikan keselamatan orang awam, KKM melalui bahagian penguatkuasaan farmasi telah mengambil pelbagai inisiatif dalam usaha membasmi penjualan ubat-ubatan dan produk yang tidak berdaftar atau yang mengandungi bahan terlarang. Pemantauan penjualan ubat-ubatan yang tidak berdaftar secara dalam talian di negara ini dilakukan melalui pelbagai platform laman media sosial selain bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM. KKM membuat pemantauan secara berkala ke atas penjualan dalam talian melalui saringan laman web termasuk platform e-dagang seperti Shopee, Lazada dan lain-lain. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Notifikasi akan dikeluarkan kepada pemilik laman e-dagang agar tindakan segera diambil ke atas penjual yang menjual produk farmaceutical yang tidak berdaftar atau mengandungi bahan terlarang. Bahagian penguatkuasaan farmasi KKM dengan kerjasama SKMM akan menyekat mana-mana laman web yang berkaitan. Selain itu, aduan kepada pihak Facebook dan Google juga dibuat untuk menyekat akaun penjual yang menyalahi undang-undang. Bahagian penguatkuasaan farmasi juga turut menjalinkan kerjasama dengan beberapa agensi lain seperti National Central Bureau, NCB, Interpol Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Polis Marine, Jabatan Kustom Diraja Malaysia, Pos Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Cyber Security Malaysia untuk mengesan dan mencegah penjualan produk-produk yang menyalahi undang-undang. Kesemua agensi tersebut berganding bahu menjayakan operasi Panjia yang diselaraskan oleh International Criminal Police Organization Interpol melalui penglibatan polis, kustom dan pihak berkuasa kesihatan dari setiap benua dengan melancarkan tindakan penguatkuasaan secara besar-besaran untuk membanteras penjualan produk farmaseutikal secara dalam talian. Operasi Panjia merupakan operasi tahunan yang dijalankan serentak di seluruh dunia yang menyasarkan penjualan serta mengiklankan ubat-ubatan dan kosmetik tiruan. Jumlah rampasan dan sekatan laman web yang semakin tinggi saban tahun menggambarkan betapa seriusnya masalah ini. Oleh itu, komitmen berterusan bukan sahaja daripada pihak penguatkuasa, malah pengguna juga perlu untuk sama-sama berusaha menghentikan industri ini yang mendatangkan mudarat kepada orang ramai.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mood.
1: Turn it up.
0: Right here, right now.
2: Dalam iTech hari ini, CEO Tech 2 ramal penstriman permainan video akan menjadi norma dalam masa 3 tahun akan datang.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
4: You're tuned into iTech.
5: Start. It's game time.
2: Hey, what's up guys? Tahun ini kita melihat harga Switch 2, PlayStation 5 dan Xbox Series S, Series X meningkat sehingga lebih 30% di seluruh dunia disebabkan krisis kekurangan RAM. Tidak pernah dalam sejarah konsol harga jualan meningkat selepas hampir 6 tahun dilancarkan. Akibatnya, pelancaran konsol generasi baru tertangguh dan ramai tidak mampu membeli konsol sedia ada. Ketika melaporkan laporan kewangan syarikat minggu lalu, CEO Take-Two Interactive, Strauss Zelnick mengatakan kenaikan harga perkakasan sekarang adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi beliau meramalkan penstriman permainan video secara komersial akan ditawarkan dalam masa 3 tahun lagi. Penstriman secara komersial, menurut beliau, perkhidmatan penstriman dengan masa pendam yang rendah. Dengan penstriman, Take-Two tidak perlu risau mengenai harga perkakasan yang mahal. Telefon pintar, PC kurang berkuasa dan TV pintar boleh menjadi peranti penstriman tanpa pengguna membeli perkakasan baru. Penstriman permainan video sudah ditawarkan sekarang tetapi penggunaannya masih rendah. Kos masih mahal serta hanya ditawarkan di pasaran tertentu saja. GeForce Now misalnya ialah satu-satunya perkhidmatan penstriman permainan video Malaysia. Usaha Google menerusi Stadia gagal selepas 3 tahun dilancarkan kerana kurang mendapat sambutan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Suara FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk permainan video terkini.
5: Now back to the music. Station.

0: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Mun datang Miri, jangan lupa belasan Miri. Jangan lupa bubuk Miri. Orang Miri nang best-best. Dengarkan Sarawak FM di Miri 88.1 100.3 Sarawak FM di Miri.
1: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi. Hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar sekalian, sebelum ini kita menceritakan serba ringkas mengenai insan mulia bernama Luqmanul Hakim. InsyaAllah kali ini kita akan bercerita secara terperinci tentang biografi beliau. Nama lengkap Luqman adalah Luqman bin Ba'ur bin Nahur bin Tarikh. Dikatakan bahawa beliau mempunyai nama lain iaitu Akhu Shaddad bin Ad yang bermakna memiliki fizikal yang kuat. Namun Ibn Kathir rahimahullah berpendapat bahawa nama lengkap Luqman adalah Luqman bin Angqa' bin Sadun. Menurut Ibn Al-Musayyib, Luqman Al-Hakim merupakan orang yang berkulit hitam, berasal dari Mesir dan bekerja sebagai penjahit. Namun Imam Mujahid menyatakan bahawa Luqman merupakan seorang tukang kayu. Adapun menurut Imam Ash-Shawkani berpendapat mengenai Luqman, apakah ia dari bangsa Arab atau bukan Arab? Namun menurut pendapat yang lebih masyhur, Luqman adalah dari bangsa Arab. Bukti yang menguatkan pendapat ini dapat dilihat daripada susunan namanya. Nama Luqman diambil dari perkataan laqama yang bermaksud menyuapkan. Pernah diceritakan bahawa Luqman adalah salah seorang yang hidup selama 1,000 tahun. Ada juga yang mengatakan lebih dari itu. Beliau hidup di zaman Nabi Daud AS. Luqman merupakan seorang hakim sebelum Nabi Daud diutus sebagai Nabi dan Rasul. Namun, setelah turun risalah kenabian kepada Nabi Daud AS, maka Luqman berguru kepada Nabi Daud AS dan selesailah tugasnya sebagai hakim. Pendengar yang dimuliakan, Luqman memiliki keturunan dan mengenai nama anaknya ada beberapa pendapat ulama. Di antaranya, pertama, menurut Az-Zamakhsyari, anak Luqman bernama An'am. Kedua, menurut Imam Al-Kalbi, anaknya bernama Ashkam. Pendapat ketiga pula, Imam As-Suhaili dan Imam At-Tabari mengatakan bahawa nama anak Luqmanul Hakim bernama Saran. Begitulah biografi Luqmanul Hakim, tokoh yang menjadi tema Sumur Inspirasi pada bulan ini. Seorang insan yang mulia yang diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah namanya disemadikan sebagai salah satu nama surah di dalam Al-Quran. InsyaAllah, semoga kita beroleh manfaat daripadanya. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: ganjaran bersabar dalam membesarkan anak. Dalam kitab Riyadus Solihin, bab berbuat baik pada anak yatim dan juga anak-anak orang miskin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah memberitahu, "Dakhaltu alayya imra'atun wa ma'aha ibnatan laha tas'alu falam tajid indi syai'an ghaira tamaratin wahidah fa'ataituha iyyah faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kulu minha thumma qamat kharajat." Sesungguhnya satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberitahu, telah datang kepadaku, maknanya datang ke rumah Sayyidatina Aisyah, seorang wanita membawa dua orang anak perempuan meminta sesuatu. Oh, tedah yai ati. Saya ada ke makan, maka aku hanya ada sebiji kurma aja. Ya Allah, di rumah Ummul Mukminin. Maka diberikannya, maka kurma tadi dibagi kepada dua anaknya dan nyasik makan apa-apa wanita tadi, dan dia pun berlalu pergi. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbaratuhu. Maka apabila selepas ia tadi, masuklah Nabi ke rumahku dan aku menceritakan perkara tersebut. Maka Nabi memberitahu, "Mani betulia min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Sesiapa yang diuji seperti mana perempuan tadi dengan anaknya tadi yang belum makan, sampainya sendiri pun berlapar, sanggup memberikan kurma tadi kepada anaknya, maka ia akan menjadi penghalangnya daripada api neraka. Ya Allah, tuan-tuan, mereka Allah SWT. Apa yang boleh kita lihat daripada kisah itu? Pertama sekali, mohon orang datang, apa nak kita mampu tolong, kita tolong. Jangan kita merik muka menjus kata orang, jangan kita tulak mantak-mantak. Jadi kita tolong semampu yang boleh. Kerana apa? Ialah sifat orang beriman, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Yang dikatakan sebagai orang Islam, orang Islam yang lain selamat, sejahtera, rasa bersyukur atas kehadirannya melalui lidahnya, melalui anggota badannya. Maksudnya kita tu sentiasa menolong orang-orang yang meminta pertolongan. Seterusnya, kita lihat kisah tu tadi, wanita tu tadi, maksudnya jadi uji dengan kemiskinan, jaga lagi anak dua orang, jadi masih juga berlaku baik kepada anaknya, sanggup dirinya lapar. Ya Allah, jadi macam ialah tuan-tuan, saya dan kita semua jangan lupa jasa mak bapak kita. Ada waktu mak bapak kita sanggup berikat perut kerana nak membesarkan anak, dan untung orang yang apa nama dikurniakan anak tu semua hanya dapat pahala lagi berbuat baik, meri nafkah apa semua. Jadi sebab ya, jangan kita ngerepak, jangan kita tadi kena aku tu susah gila, anak tu nyusah si boleh kita macam ya, rugi kita ya, adalah anak-anak adalah kurniaan daripada Allah. Kita minta rezeki mudah-mudahan tuan-tuan Allah SWT mudahkan kehidupan, dan di kesempatan tu juga sekiranya ada para pendengar, kita tahu ada di kakak bala jiran kita kah ni dalam keadaan susah, kita ada baitul mal insyaAllah, namun kita siapa nulung, insyaAllah baitul mal kita juga akan ada meri datuk nak apa semua, supaya mudah-mudahan janganlah orang Islam kita tu tidur dalam keadaan lapar, orang Islam kita tu hidupnya susah, merinsak kata kita nak, dan kita berusaha untuk menjauhi daripada kefakiran dan juga kemiskinan insyaAllah.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
2: Berita palsu boleh membawa kerugian dan kemusnahan kepada negara jika tidak dibendung. Jangan mudah terpengaruh dengan penyebaran berita palsu di media sosial. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
3: Irama Nasheed, Sarawak FM.

Seterusnya, kita sama-sama mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari petikan surah Yasin ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Encik Nurdin bin Putih.

ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

شكرك عنا يا حي يا قيوم.

0: Penikmat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Qaf ayat yang ke-16 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله العظيم
3: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Qaf ayat 16. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf ayat 16 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pendengar sekalian, ayat ini membawa satu mesej yang sangat mendalam bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan kita, bukan sekadar dekat secara umum tetapi lebih dekat daripada urat leher, iaitu sesuatu yang paling hampir dengan diri kita. Maknanya tiada satu pun di dalam hidup kita yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, bahkan bisikan hati kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita rasa keseorangan, kita rasa tiada siapa yang faham kita, kita simpan masalah, kesedihan, tekanan tanpa berkongsi dengan orang lain. Tetapi ayat ini mengingatkan kita, kita sebenarnya tidak pernah bersendirian. Allah sentiasa dekat, Allah sentiasa mengetahui, Allah sentiasa mendengar. Maka para pendengar sekalian, bila kita sedar yang Allah Subhanahu wa taala dekat, ia memberi dua kesan besar di dalam hidup kita. Yang pertama, ketenangan. Bila kita susah, kita tahu tempat untuk kita mengadu. Tak perlu tunggu waktu tertentu, di mana sahaja kita boleh berdoa. Dan yang kedua, kawalan diri. Bila kita tahu Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat dan mengetahui, kita akan lebih berhati-hati di dalam perbuatan dan juga di dalam hati kita. Walaupun

0: manusia tidak nampak, Allah tetap tahu apa yang tidak dinampak oleh manusia itu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga mengajar kita tentang hubungan yang sangat pribadi antara hamba dan Tuhannya. Kita tidak perlukan perantara, tidak perlukan tempat yang khusus, tidak perlukan waktu yang tertentu. Hanya mengangkat tangan dan berdoalah, Allah sentiasa dekat insya-Allah. Jadi, jangan kita rasa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita pernah melakukan kesilapan, walaupun kita pernah terleka, pintu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa terbuka insya-Allah. Kerana Allah bukan sahaja Maha mengetahui tetapi juga Maha pengampun. Akhir kata, marilah kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Subhanahu wa taala itu dekat di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap doa kita, di dalam setiap detik kehidupan kita. Semoga kesedaran ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita sentiasa berada di dalam lindungannya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
2: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
0: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
2: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Hashtag geng pagi kita.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Anda bersama DJ Jai
1: dalam
2: Selamat Pagi Sarawak.
1: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah kita dipertemukan untuk edisi hari ini 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.

Ketika bersama Putri Hafira dengan lagunya Sang Syamar dan untuk edisi hari tu, hari Jumaat penghulu segala hari, okay, penerbangan solo Jai untuk hari tu biasanya duo bersama Yus Jai tau, tapi Yus ada urusan rasmi, urusan kerja rasmi di bahagian Betong untuk Sarawak Aku Sayang, okay, dan kami hari tu solo lah. Tapi walaupun perkembangan semasa berkenaan dengan program Sarawak Aku Sayang bahagian Betong akan juga kita kongsikan dalam Selamat Pagi Sarawak pada hari itu lah. Kita akan bersama dengan Yus yang berada di lokasi untuk perkembangan semasa. Jadi selamat menjalani PTPR lah kepada sekolah-sekolah yang berada di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lunduk dan Kanawit. Untuk hari itu lah, sekolah ditutup sementara. Bermula hari Maret ada juga di bahagian Serian dah. Oh. Dan mengharapkan agar indeks pencemar udara IPU dalam apa mada keadaan yang semakin memulihlah, kita mengharapkan ya, yang kita harapkan sebenarnya walaupun IPU tu naik dia bacaannya dah. Oh. Dan untuk ya juga mungkin ada sekolah yang ambil cuti peristiwa bersempena dengan Mooncake Festival. Ada beberapa sekolah ambil cuti peristiwa, mungkin ibu bapa pagi tu dah kemas-kemas nak hantar anak sekolah air. Bila dah sampai sekolah sunyi aja, kena apa ambil maklum lah. Oh. Ada beberapa sekolah yang ambil cuti peristiwa untuk Mooncake Festival. Dan untuk sekolah yang si terlibat ya, kita mengucapkan selamat belajar macam biasalah. Sesi persekolahan berjalan seperti biasa. Okey, yang nyambut hari lahir untuk hari itu. Selamat hari lahir. Semoga panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dan apa yang diimpikan. Okey.

0: sebalik kesibukan hidup. Luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, untuk Aura Pagi kita untuk edisi hari Jumaat, kita bersama dengan personaliti Ustaz Muhammad Ikram bin Jamil yang dah pun bersedia di talian kita itu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar cici kita pagi itu?
1: Alhamdulillah, jai sihat untuk hari itu. Harapnya Ustaz bersama sihat.
2: Sihat, cuma ya selesma sikit lah.
1: Oh, ada selesma. Jurubu tu. Ya. Mengharapkan apa kau dah lekas sembuh lah, oh, lekas baik.
2: Amin, ya Allah.
1: Okey, dan sama-sama. Dan untuk hari tu, Ustaz, dekatkan anak dengan Al-Quran perkongsian untuk Aura Pagi. Silakan.
2: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Aura Pagi Sarawak FM. Alhamdulillah, pagi Tok kita berkongsi satu perkara yang sangat dekat dengan kehidupan kita, Tok, sebagai ibu bapa. Bagaimana nak dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran? Tuan-tuan, perempuan yang dikasihi Allah. Kalau kita mahu anak kita, Tok, ngecinta dengan Al-Quran, perkara pertama yang kita perlu buat ialah kita sendiri mesti mencintai Al-Quran. Kalau kita mahu anak kita, Tok, cinta dengan Al-Quran, perkara pertama yang kita perlu buat adalah kita sendiri mesti mencintai Al-Quran. Jangan kita hanya suruh anak kita mengaji tetapi Al-Quran kita sendiri jarang dibuka. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang mencintai Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai cahaya dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Jadi tips yang tuan dan perempuan, mulakan sejak awal. Bahkan ketika anak masih dalam kandungan, ibu sebagai seorang ibu toknya boleh membiasakan diri dengan membaca Al-Quran. Bukan kerana kita mengatakan anak terus menghafal ketika dalam kandungan, tetapi kita sedang membina suasana rumah yang dekat dengan Al-Quran. Bila anak lahir, biasakan telinga mereka tok dengan membaca Al-Quran. Bila sudah mula membesar, kenalkan anak-anak kita tok dengan huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta. Kemudian, ajarkan dengan bacaan Al-Quran. Dan kalau ditanya, surah apa yang paling awal kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita tu, pastikan, tuan-tuan perempuan, kita ajarkan anak-anak kita tu surah Al-Fatihah. Sebab apa? Surah Al-Fatihah tu lah adalah surah yang kita baca setiap hari di dalam solat kita. Bayangkan, kalau anak kita belajar Al-Fatihah daripada ibu bapaknya sendiri, kemudian yang membaca Al-Fatihah atau di dalam solatnya, dan suatu hari kelak anak-anak yang mengajarkan kepada anak-anaknya lagi, insya-Allah ia menjadi satu bentuk amal jariah yang terus memberi manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Riwayat Bukhari. Tips yang kedua, jangan hanya ajar anak membaca tetapi ajar mereka mencintai Al-Quran. Bila anak sudah boleh membaca, perlahan-lahanlah kita sebagai ibu bapa tu terapkan hafalan. Si perlu banyak. Contohnya hari tu cukup sikit ayat. Esok ulang lagi. Lusa tambah satu ayat. Yang penting istiqamah. Dan jangan sampai kita marah anak kita kerana bacaannya salah. Sampai anak kita akhirnya rasa Al-Quran itu sesuatu yang menakutkan. Tegur dengan cara yang lembut. Puji usaha anak-anak kita tu. Bagus bacaan anak ku hari tu. Lama-lama insya-Allah Al-Quran yang akan menjadi sahabat kepada mereka. Dan yang ketiga, tanamkan keimanan bahawa Al-Quran itu penuh keberkatan kepada anak-anak. Allah Subhanahu Wa Taala firman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-92. وَهَذَا الْكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا. Dan inilah sebuah kitab yang kami turunkan yang penuh dengan keberkatan. Jadi, kalau kita mahu hidup kita berkat, padah dengan anak-anak tu, kita perlu dekat dengan perkara-perkara yang Allah berikan keberkatan. Dan Al-Quran tu bukan sekadar untuk dibaca.

0: dibaca ketika ada majlis khatam Al-Quran saja. Bukan sekadar dibuka ketika Ramadan dah. Tetapi, biarlah Al-Quran tu hidup di dalam rumah kita setiap hari. Tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang kita sibuk fikir, apa yang kita nak bagi kepada anak-anak kita tu? Kita fikir pendidikan. Kita fikir duit simpanan sidaya. Kita fikir rumah, kereta dan masa depan mereka. Semua yang penting. Tetapi, kita perlu ingat satu bekalan yang paling besar, hubungan anak dengan Allah dan Al-Quran. Sebab kita mahu, tidak mahu anak kita tu menjaga kita setiap masa. Kita tidak boleh berada di sisi mereka sepanjang hidupnya. Tetapi kalau Al-Quran sudah masuk di dalam hati mereka, insya Allah Al-Quran yang akan menjadi panduan ketika kita sudah tiada di sisinya kelak, insya Allah. Jadi pagi tu, mari kita mulakan dengan satu perkara yang kecil. Buka Al-Quran bersama anak-anak. Baca walaupun beberapa ayat. Si perlu tunggu rumah besar. Si perlu tunggu masa lapang yang panjang. 5 minit pun dah cukup dah. Kerana kadang-kadang bukan anak yang susah untuk dekat dengan Al-Quran. Kita sebagai ibu bapa ya perlu terlebih dahulu menunjukkan jalan. Semoga rumah kita menjadi rumah yang hidup dengan Al-Quran. Anak-anak kita mencintai Al-Quran dan akhirnya Al-Quran menjadi cahaya serta keberkatan di dalam hidup keluarga kita. Wallahu alam, saya Muhammad Ikram bin Jamil, pencetus inspirasi menuju Allah yang abadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan semoga perkongsian dan juga tazkirah ringkas yang disampaikan dikongsikan oleh ustaz bagi itu menjadi pengingat untuk kita semua lah, untuk kita memperbaiki diri, menjaga hati. Betul. Kita dan juga menjalani hari kita dengan penuh syukur. Terima kasih ustaz. Betul. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, dan nak mengisi pertemuan untuk jam yang pertama, selamat pagi Sarawak Jai bersama-sama dengan kita orang. Dan pada pukul 6.45 minit pagi tu kelak macam biasalah, talian khidmat berita keluarga kita akan aktifkanlah untuk kita yang nak nyampaikan berita keluarga. Dan 7 pagi, utama 7 pagi akan dapat sama-sama kita ikuti. Dan teruskan kesetiaan anda bersama kami Nursi. Selamat pagi Sarawak edisi Jumaat. #gengpagikita.

0: bekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Istina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Okey, dan sebagai makluman kita bersama, RTM akan menyiarkan secara langsung aksi skuad negara dalam Piala ASEAN FIFA 2026 dan bermula perlawanan menentang Bangladesh untuk hari itu, hari Jumaat 25 September pukul 5 petang. Dan perlawanan seterusnya bertemu dengan Indonesia 28 September 8.30 malam. Dan Malaysia akan bertemu dengan Singapura 1 Oktober 8.30 malam. Jadi saksikan secara langsung saluran RTM. Dan untuk kita yang ingin menonton secara penstriman digital online, perlawanan untuk jua boleh ditonton secara langsung melalui aplikasi ataupun laman web RTM Click. Dan untuk maklumat bersama, FIFA ASEAN Cup 2026 tu julung kali diadakan, akan berlangsung dari 24 September sehingga 5 Oktober dengan penyertaan 14 pasukan terdiri daripada semua 11 negara ASEAN serta 3 pasukan jemputan iaitu Bangladesh, Pakistan dan Hong Kong. Malaysia berada dalam kumpulan A Division 1 bersama dengan Indonesia, Singapura dan Bangladesh. Jadi hanya juara kumpulan layak ke final, manakala dua naib juara berentap untuk tempat ketiga. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malaysia beraksi dalam Piala ASEAN FIFA 2026, okey?

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada upaya kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel pantai timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memainkan peranan dalam mempertahankan prinsip dan nilai Commonwealth, ia termasuk demokrasi, kedaulatan undang-undang serta hak asasi manusia. Perkara itu antara dibincangkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung Commonwealth Shirley Botchway di New York. Pertemuan berkenaan turut menyentuh hala tuju Commonwealth dalam mendepani pelbagai cabaran global semasa. Dalam pada itu, Malaysia mahu usaha pembinaan keamanan dimulakan sebelum konflik tercetus dan bukan hanya selepas konflik berakhir. Datuk Seri Muhammad berkata pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan dengan tumpuan kepada masyarakat inklusif, komuniti berdaya tahan dan ekonomi yang stabil. Gilberta Robert melaporkan dari New York. Silakan, Gilberta.
2: Terima kasih, Diati. Menerusi ucapan intervensi pada mesyuarat Menteri-Menteri Suruhanjaya Pembinaan Keamanan PBC di Ibu Pejabat PBB di New York, Dato' Sri Muhammad Hassan menggariskan tiga keutamaan Malaysia. Pertama, pembinaan keamanan perlu bermakna dan inklusif termasuk melalui diplomasi pencegahan dan mediasi. Kedua, kerjasama antara Suruhanjaya Pembinaan Keamanan dan Majlis Ekonomi dan Sosial PBB EcoSOC perlu diperkukuh bagi menyelaras usaha pembangunan, kemanusiaan dan keamanan. Selain itu, penekanan turut diberi kepada aspek modal insan dan pembangunan kapasiti dalam memupuk keamanan. Selain mesyuarat PBC, Datuk Seri Muhammad Hassan kemudiannya menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar OIC. Beliau turut berucap pada mesyuarat peringkat tertinggi mengenai ancaman kewujudan berpunca daripada kenaikan paras laut. Selain mesyuarat peringkat menteri menyokong agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin atau UNRWA. Di sela-sela mesyuarat, beliau sempat mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatan dan individu penting termasuk Menteri Luar Norway, Espen Barth Eide, Menteri Luar Brazil, Mauro Vieira, selain diplomat Palestin yang juga pemerhati tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTF. Kembali ke Angka 10, Kota Media.
0: Baik, terima kasih, Jakarta. Berita seterusnya, lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
3: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara. Selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir pengkal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antarparti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
3: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Radio Television Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran Sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ashwat Ismail berkata inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan khususnya Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
4: Pertama sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk kita siarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Datuk Ashwat Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Juru latihnya Alex Yong berkata kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional. Sementara itu, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Beralih ke luar negara, puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu demo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita.
1: Eh, Sheila Amanda Suzila, kita kan nak mencari makanan viral kan? Jadi hari Jumaat tok kita mesti ikut kami.
2: Ai, kena ada makanan free kah?
1: Akhirnya tok free aja ko. Bukan, tapi ada makanan memang berbaloi untuk teruk serbu pula.
2: Bah, apa cerita teh?
1: Ada food festival Havoc Bintang Kecil. Kan ada kemuncak Bintang Kecil 2026 di ATM ya.
2: Oh, yang makanan viral-viral ya kah?
1: Awaklah, ada Scrumptious Choco, Pisang Petak, Giga Abdul Legacy, CFC Sarawak, banyak lagi lah.
2: Wow, selainnya apa je ada?
1: Ada Manok Goreng Crispy, Dubai Chiwi, Pau Viral, Roti Pisang Thai, Mochi, Laksa Pineng, Pai, macam-macam.
2: Aduh, baru dengar menu pun perut dah berbunyi tu.
1: Hai, alo berbunyi perut jalok. Sabar dulu simpan bunyi perut ya. Hari Jumaat tu, jangan datang dengan perut penuh. Datang dengan perut kosong dan selera yang membuak-buak.
2: Bah, bila teh?
1: Hari Jumaat, 25 September 2026. Dari pukul 2 petang sampai 10 malam. Tapi sebelumnya, pukul 4 sampai pukul 6.30 petang ada BK Havoc. Lekat Yasma malam baru dah terduk naga kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Jangan lupa ajak family, kawan-kawan, geng office, semua serbu.
1: Jadi jumpa kita orang di Food Festival Havoc Bintang Kecil, perkarangan parking RTM.
2: Makanan viral, selera membuak, kita datang, kita rasa memang Havoc. Food Festival Havoc Bintang Kecil.
3: Okey, pastinya memang sangat-sangat meriah untuk kemuncak Bintang Kecil 2026 dengan adanya Food Festival Bintang Kecil yang diadakan di perkarangan Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Dan untuk kemuncak yang akan berlangsung pada 25 September 2026 pukul 9 malam. Okey, hari tu hari

suasana dan menyaksikan penampilan ataupun aksi berserta bintang kecil. Kemuncak ada 6 orang kesemuanya bersama pengacara Bel Ngasri bersama Sharifah Nur Hafifa.

0: dancing? We doing it?
1: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
2: Baik, seketika untuk laporan cuaca, kita bersama dengan Kamal di talian dari Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, Kamal.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat bertugas untuk hari Jumaat ini, Kamal. Silakan ya, dengan laporan cuaca.
3: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Untuk tempoh 12 jam ini masih dijangkakan berjerebu menyeluruh melibatkan kesemua bahagian di negeri Sarawak. Bagi keadaan cuaca pagi ini, hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit dan Miri. Untuk cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, ribut petir serta hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian Kuching, Kapit, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari arah selatan selaju 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum itu sekitar 24 darjah Celsius sehingga suhu maksimum itu 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Okay, Assalamualaikum.

Okay, terbaru daripada KOI dengan lagunya Mahardika. Okay, tiba masanya. Okay, nak cerita trending kita. Apa yang trending? Kami tertarik dengan perkongsian tu anak. Oh, biasa tak orang naga ayam no, manuk eh, manuk. Tok cerita manuk yang boleh dibuat tidur. Aku bulaknya te. Biasa tenaga manuk serama no, kecil jak nyana oh katik jak upa. Tapi manuk yang tu tak orang naga perkongsiannya oh, yang naga kita di perseriman secara langsung di Facebook. Astro FM kami kongsikan rupa manuk tu nya kecil no. Tapi bulunya gebu no si. Ayam gebu. Boleh jadi teman tidurnya, bukan aja gebu macam bulu.

Tadi tok lah yang dikongsikan oleh Azman Nick Asrul Jaksa. Tok merupakan pemiliknya lah yang berusia 23 tahun. Yang kini toknya memelihara kira-kira 20 ekor American Silky. Dan manuk toknya boleh dimbak keluar. Kita orang naganya tetap cute. Jangan mesti tok orang pun teringin nak memilikinya. Termasuklah boleh dimbak ke pertandingan. Ada pertandingan manuk tok tu si untuk American Silky tu. Tanpa banyak kerenah. Jadi manuk tu kira macam trending lah semasa karnival pameran dan pertandingan unggas Malaysia Maha baru-baru tu tadi. Gini rupanya gialah untuk orang langgar gambarnya. Dan menariknya penjagaannya pun mudah. Cukup diberi makanan, airnya dan juga habuk kayunya sebagai alas. Dan bakar toknya turut mengeram telur nyempun. Dan bermula dengan 3 ekor pekin bantam minat Nick Azman tok. Kini toknya berkembang sehingganya ngumpul lebih kurang 15 jenis bakar ayam eksotik. Dan daripada ayam peliharaan, kini tok boleh jadi teman tidurnya manuk tok. Thank you tiap manuk tok. Boleh tak orang agak macam ni rupanya. Nang bulunya nang nang gemu lah orang pada ada. Okay, ya cerita trending kita. Saya tahu ada yang berminat dengan manuk tok lekat tu. Nangganya kedak ya tadi ni. Halu berminat. Cerita trending kita. Manuk American Silk.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Okey, untuk tajuk utama akhbar, utusan Borneo, okey, hanya utusan Borneo yang ada di tangan kami kini. Tok, tajuk utamanya PRN dijangka guna kerusi sedia ada. Tok Berita dari Kuching, pilihan raya negeri PRN Sarawak akan datang dijangka berlangsung dengan menggunakan 82 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN sedia ada. Dan pengerusi Suruhanjaya pilihan raya SPR, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, tempoh matang bagi DUN Sarawak adalah pada Februari 2027. Justru beliau menjangkakan cadangan tambahan 17 kerusi DUN Sarawak yang baharu tidak sempat digunakan bagi PRN akan datang. Dan berita penuhnya di muka dua, berita kaki utusan Borneo, KPWKM sasar latih 50,000 penjaga berkemahiran profesional menjelang 2030. Berita penuhnya di muka tiga. Di ruangan kiri, utusan Borneo Petronas Kerajaan Sarawak mahu petisyen berkaitan minyak dan gas didengar berasingan. Tok dari Putrajaya, berita penuhnya di muka dua. Dan dimuatkan juga berita berkenaan dengan Sarawak perlu jadi pencipta pengeksport idea, ilmu dan cerita. Berita penuhnya di muka dua. Di ruangan dunia, muka 11, kira-kira 10 letupan kuat gegar Kiev atau yang dimaklumkan oleh wartawan AFP. Tempatan 2, tim Ericat berjaya tangkap buaya 2.23 meter di Luak Bay. Di tempatan 5, acara perniagaan beri impak ekonomi 4.95 bilion di tempatan 5. Tempatan 8, perkasa kemudahan di Pusat Perubatan dan Kesihatan. Di tempatan 3, guna penilaian tanah berasaskan data pasaran. Di Nasional 10, Anwar terharu karyanya diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Dan untuk ruangan sukan, hubungan kekal baik. Leclerc tepis dakwaan wujud keretakan hubungan dengan Hamilton. Tu ada gambar Leclerc di situ semasa menghadiri sidang media menjelang perlumbaan F1 Grand Prix Azerbaijan di Litar Baku City di Baku. Hamilton harap perlumbaan F1 di Timur Tengah dapat direalisasikan. Okey, antara lainnya TSDMDK raih 13 pingat pada kejohanan Tang Sudo kebangsaan ke-31 untuk Peter Recibo. Dan juga dimuatkan MVA hantar pasukan sertai kejohanan belia B14 di Sibu. Tok pun berita dari dari Miri. Dan ada gambar juga dekat situ, pikul cabaran Ling 7 kiri bersama dengan pasukan MVA pada upacara pelepasan kedua-dua pasukan pada Selasa lepas. Okey, seketika untuk tajuk utama khabar dan juga antara berita lain yang dimuatkan untuk utusan Borneo pada hari itu. Ikuti refleksi diri selepas lagu daripada Nabila Razali. Cukup sampai sini.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi mengenai rezeki yang berkat. Okay? Kita dianjurkan untuk memanfaatkan tulang empat kerat serta kudrat yang lainnya untuk mencari rezeki. Apa yang paling utama dalam pencarian rezeki adalah berkat. Tidak guna kita dapat kumpul segunung kekayaan, tapi sisen pun kekayaannya dicarinya tidak ada keberkatan. Tosik. Okay. Jika hal ini berlaku, percayalah, banyak manapun yang kita sudah berjaya kumpulkan, tetapi ia akan masih berasa segalanya tidak mencukupi. Selalu tak puas hati. Sebaliknya, jika rezeki yang dicari itu berkat, walaupun sedikit pun rezeki terkumpul, ianya sudah memadai dan mencukupi. Walau tidak sekaya orang lain, akan tetapi kecapi kebahagia seperti insan-insan kaya dalam dunia. Betul sih? So, that's why orang kita kerja nak, money is not everything. Munya si berkat tu, kita akan rasa resah lah. Kita akan resah dan apatah lagi kita nak bersoal jawab lah bila kita berjumpa dengan Tuhan lah. Jadi macam ni kita nak meraih rezeki tu yang berkat tu. Pertama sekali, rajin-rajinlah bersedekah. Okay, nama bersedekah tu si perlu banyak janji ikhlas. Okay, kadang-kadang kita mikir nak bersedekah tu, ini nak bersedekah ni tu bunyi tu berduit bah, tangan-tangan luar nak ini tu bunyi tu eksen aja. Ya si, ya bukan perhitungannya. Perhitungannya ialah bila kita bersedekah, apabila kita dah melepaskan duit kita, pahala yang sudah untuk kita. Siapa yang kita beri cenderanya gunakan duit ya, ialah hal lain. Jadi janganlah kita berhitung gila untuk kita bersedekah. Yang keduanya ialah ingat dengan mak bapak kita. Okay? Ramai juga yang terlupa tentang tanggungjawab utama sebagai anak-anak. Maksudnya mak bapak kita tu tak mesti mau jaga sebaik mungkin, sebab kadang-kadang apa yang kita kecapi dalam dunia tu adalah berkat hasil doa mak bapak kita. Kadang-kadang kita siap nangga bahawa mak bapak kita tetap kadinya, tetap paginya, subuhnya, semayangnya, doanya, sujud dan sebagainya, doanya panjangnya untuk kita. Tapi bila kita dapat mencapai sesuatu, kita lupa sebenarnya semua adalah atas keberkatan doa mak bapak kita. Okay? Yang ketiga ialah, atau yang saya paling sukalah, iaitu kita permudahkan urusan orang lain. Jangan berhitung, jangan berkira bah nolong orang bah. Sebab apa, kadang-kadang kadang kita nak nolong atau mun aku nolongnya itu, kelaknya nolong aku. Mun kita berkira macam ya, rezeki kita pun akan terjejas juga. Mun kita nak nolong orang, tolong secara ikhlas. Tolong secara ikhlas itu namanya apa? Prinsip malaikat. Melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan di dunia, tetapi insyaAllah di akhirat kelak. Jadi macamnya memang orang akan nolong kita baik, mun kita sentiasa baik dengan orang. Jadi kepada semua, sama-samalah kita menjadi orang yang mendapat rezeki yang berkat. Semoga rezeki yang kita raih itu ini akan mengundang keberkatan kita di dalam kehidupan kita, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Jangan lupa saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey.

Puncak Bintang Kecil 2026, hari Jumaat 25 September 2026, pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026, siaran langsung di TV2 dan Radio